0: Banyak banget yang melakukan upacara di hari ini gitu ya. Untuk selalu mengingatkan kita tentang semangat semangat juang Indonesia gitu ya, teman-teman. Pro 2
1: di hari kebangkitan nasional ini di tanggal 20 Mei 2026 di mana di 118 ya. Dan kita juga harus dengan tema jaga tuntas bangsa demi kedaulatan bangsa.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.

0: Tahun 2022 kita juga mengingatkan buat kalian semuanya untuk kencengin multivitaminnya ya. Karena memang beberapa hari ini cuaca ini fluktuatif banget, mudah berubah dari pagi yang tiba-tiba cerah, sorenya tiba-tiba hujan aja tahun 2022.
1: Benar banget nih, especially vitamin-vitamin yang bisa
0: menunjang gitu ya kesehatan kamu.
1: Betul, dan juga menambah imunitas kamu teman 2022 gitu ya. Dan kalau bisa kamu jangan melupakan untuk tetap menjaga higienitas diri kamu nih gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Dan tahun 2022 dengan higienitas diri kamu itu bisa dipilih dengan cara membersihkan area tempat tidur kamu, terus tempat tinggal kamu, terus yang paling penting juga tahun 2022 kita harus bisa memilih dan memilah makanan dan minuman yang kita akan konsumsi tahun 2022. Karena di musim-musim seperti ini benar-benar imunitas tubuh kita harus dijaga tahun 2022. Yang jelas buat kamu semuanya, jangan mudah untuk makan dan minum yang benar-benar bisa membuat tenggorokan makin sakit. Terus kayak aku kayak nyindir seorang gitu ya,
1: kayak langsung terasa gitu teman bro dua
0: jadi
1: gitu
0: buat
1: ya.
0: Kamu jangan sampai lupa juga untuk multivitaminnya. Tapi multivitaminnya yang menurut aku ya, kalau udah melampaui batas harus menggunakan yang namanya resep dokter juga, karena nanti berbahaya kan kalau terlalu berlebihan juga teman pro dua. Apapun yang berlebihan akan berbahaya teman pro dua.
1: Yes, benar banget teman pro dua. Dan juga jangan lupa untuk selalu mengisi hidrasi tubuh kamu gitu ya, karena kalau misalkan tubuh kamu udah kering kerontang banget teman pro dua, itu rasanya itu gak enak. Betul. Gitu ya, jadi harus selalu membawa tumbler kamu gitu teman pro dua, dan diisi dengan air putih, jangan yang lain.
0: Air mineral bu, air putih
1: mineral.
0: Banyak.
1: Oh iya benar, air
0: kapur putih, susu itu putih, dibanyakin air mineralnya ya teman pro dua ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Roda, jangan sampai lupa untuk download aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store ya, secara gratis.
1: Dan juga kalau misalkan kamu mau dengerin kita tapi kamu lagi ada di belahan dunia lain gitu, teman Produk, kamu bisa langsung aja ke rri.co.id gitu ya. Kamu bisa selain dengerin RRI Malang, teman Produk, kamu bisa mendengarkan seluruh RRI yang ada di Indonesia nih.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kamu ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Nah, kalau yang namanya cuaca ini fluktuatif tahun 2022, kita langsung aja akan bergabung dengan BMKG, di mana dari BMKG yang akan menginformasikan secara detail ini terkait dengan cuaca hari ini. Dan kali ini kita bergabung dengan
1: Bu Firda.
0: Bu Firda, halo, selamat pagi Ibu, apa kabar?
2: Halo, selamat pagi, kabar baik di sini. Semoga di sana juga baik-baik selalu ya.
0: Amin. Ini persiapan upacara ya Bu ya, di hari ini ya Bu ya.
2: Iya betul, hari kebangkitan nasional.
0: Hari kebangkitan nasional. Ibu, bagaimana Bu informasi cuaca di pagi hari ini hingga mungkin malam nanti, apakah ada indikasi turunnya hujan atau bagaimana dari BMKG Bu? Silakan.
2: Iya baik, selamat pagi teman-teman Pro 2 Malang. Semoga selalu bersemangat menjalani aktivitas hari ini. Untuk cuaca hari ini diprediksi pada umumnya berawan, namun perlu diwaspadai adanya potensi hujan ringan, terutama pada siang hingga sore hari di sebagian besar wilayah Malang Raya. Untuk suhu udara diprediksi pada umumnya cukup panas ya, ini mencapai 30 derajat Celcius dan udaranya juga cukup lembab. Sementara itu arah angin diprediksi dari tenggara dengan kecepatan hingga 18 km per jam. Mungkin agak kencang ya untuk hari ini.
0: Baik Ibu, jadi cukup kencang juga ya untuk hari ini Bu ya, dan cuaca cukup panas. Berarti tidak ada indikasi hujan ya Bu ya?
2: Untuk hujan masih ada potensi hujan.
0: Masih ada.
2: Ada prediksi hujan, diprediksi terjadi di sebagian, hampir di sebagian besar wilayah Malang Raya, terutama di Kabupaten Malang. Jadi harus tetap hati-hati
0: ya, Bu,
2: akan adanya potensi hujan. Tetap dipersiapkan perlengkapan pelindungnya seperti payung dan jas hujan, karena potensi hujan terutama ada di siang hingga sore hari.
0: Tapi terkait dengan cuaca aman-aman aja ya Bu ya, tidak ada peringatan dini terkait dengan cuaca hari ini.
2: Iya, untuk hari ini dan beberapa hari ke depan tidak ada peringatan dini untuk kejadian cuaca ekstrim. Namun tetap perlu diperhati-hati karena masih ada potensi hujan, dan juga kita berada pada masa peralihan di mana kondisi cuaca dapat berubah-ubah dan cuaca ekstrim masih dapat saja terjadi. Jadi selalu pantau informasi dan perkiraan cuaca dari BMKG.
0: Baik. Jadi untuk warga Malang Raya khususnya ini juga meskipun di pagi hari selalu diinformasikan dari Bapak Ibu BMKG, tapi tetap ya harus mengecek secara berkala di website resminya BMKG ya Bu ya, karena fluktuatif banget cuaca ya Bu ya.
2: Iya, jadi tetap selalu pantau siapa tahu ada potensi kejadian ekstrim di hari berikutnya.
0: Iya, baik. Terima kasih Bu Firda, selamat melanjutkan tugas selanjutnya. Terima kasih telah memberikan informasi di pagi hari ini.
2: Iya, terima kasih banyak.
0: Selamat pagi
2: selalu untuk semua warga Malang Raya juga.
0: Terima kasih Bu juga. Selamat pagi Bu Firda.
2: Selamat pagi.
0: Jadi seperti itu Tanpa 2 perkiraan cuaca di hari ini. Semoga memberikan informasi yang terbaik buat kamu. Kamu masih barengan Fakih dan juga Fira di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby. Bye.

0: Cermin terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
3: Wow. Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
2: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
3: Jauh amat keliling dunia.
4: Semuanya ada di Indonesia, Nona.
2: Masa sih?
4: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
2: Kalau kuliner?
4: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
2: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
3: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go.

0: Halo Pro 2, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Barengan Vira dan juga Fakih, yes, gitu ya.
0: Di pagi hari ini kita juga menemani kalian dengan berbagai aktivitas kamu. Apalagi ini banyak orang yang udah mulai ngantor. Betul. Jadi tetap semangat ya. Gak boleh ngantuk-ngantukan di ngantor nomor 2.
1: Benar, karena tetap semangat gitu,
0: yes,
1: ya.
0: Karena kamu di bulan Mei itu udah banyak banget hari libur. Jadi ketika ngantor kamu ya harus semangat dong.
1: Betul, jangan malas-malasan teman Pro 2. Apalagi buat kamu yang sekarang mungkin lagi perjalanan ke kantor dan juga udah sampai di kantor, udah mau upacara nih.
0: Iya, udah gitu selesai ya. Bahkan upacaranya tahun Pro 2.
1: Di sini udah selesai.
0: Di sini udah selesai, di mana upacara hari ini kita merayakan Hari Kebangkitan Nasional teman Pro 2.
1: Benar banget.
0: Dan buat kamu semuanya tahun Pro 2 yang di jalan, hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebutan, karena kalau ngebut-ngebutan tuh bahaya banget ya.
1: Betul.
0: Patuhi peraturan yang ada dan yang penting jangan main handphone di jalanan tahun Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Teman Pro 2, selain bulan Mei ini menjadi bulan yang paling banyak cuti bersama dan juga liburnya Teman Pro 2, di bulan Mei ini di tahun 2026 kita akan bersama-sama akan merayakan Idul Adha Teman Pro 2.
1: Betul. Siapa nih di antara kamu yang udah mulai melihat-lihat gitu ya? Ada
0: inspirasi menu.
1: Yes,
0: karena
1: memang
0: nanti banyak banget ya kita dapat daging. Apalagi kita kan sebagai anak muda tuh sering banget menjadi panitia kurban.
1: Betul.
0: Dan panitia kurban itu sering mendapatkan jatah untuk apa ya? Untuk pembagian kurban juga.
1: Benar banget Teman Pro 2 gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin tentang mengolah daging gitu ya. Pertama kali kita mikir pasti bakal jadi sate.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Dan sate ini ternyata Teman Pro 2 sangat gampang diolah dan for your information ya. Ternyata sate kambing Indonesia ini masuk daftar makanan terlezat di dunia versi Taste Atlas 2026.
1: Wow.
0: Di mana sate kambing Indonesia kembali diakui dunia usai menduduki peringkat keempat dalam daftar makanan terlezat dunia versi Taste Atlas 2026 Teman Pro 2.
1: Yes, dan hidangan khas Nusantara ini memang dikenal lewat potongan daging kambing yang dibakar di atas bara api gitu ya. Lalu disajikan dengan bumbu kacang ataupun kecap manis bercampur irisan bawang dan juga cabai. Itu endul banget Teman Pro 2.
0: Di mana cita rasa gurih dan aroma asap yang khas banget gitu Teman Pro 2. Dan memang ini Indonesia kekayaan rempahnya udah gak bisa diragukan lagi ya. Ini juga membuat sate kambing menjadi salah satu kuliner Indonesia yang paling dikenal hingga mancanegara Teman Pro 2.
1: Iya, dari warung kaki lima sampai restoran gitu ya, sate kambing memang menunjukkan bahwa kuliner tradisional Indonesia ini punya daya tarik yang cukup kuat di mata dunia.
0: Iya, jadi buat kamu mungkin ini menjadi inspirasi untuk olahan kurban Teman Pro 2 gitu ya, daging kurban. Dan semoga nanti di Idul Adha di banyaknya kurban itu kita nggak kolesterol.
1: Semoga saja.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Cagar budaya yang satu ini terletak di wilayah Yogyakarta. Salah satu struktur yang ditetapkan sebagai cagar budaya nasional adalah struktur jembatan kereta api di Sungai Progo atau Jembatan Beling. Jembatan ini telah mulai beroperasi dari tahun 1887. Dibangun oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda, Staatsspoorwegen. Jembatan ini dibangun dengan sistem teknologi tanpa pilar, di mana fondasinya terletak di bagian kanan dan kiri jembatan. Struktur jembatan kereta api Jembatan Beling.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Kakak ngegau sih.
2: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa obat.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

kita tinggal di negara yang bersuhu dingin, lalu pergi ke negara yang bersuhu lebih hangat, maka pertumbuhan kuku kita akan sedikit lebih cepat. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan aliran darah ke ujung jari yang menyalurkan lebih banyak oksigen dan nutrisi ke dasar kuku, sehingga mempercepat pertumbuhan. Suhu yang lebih hangat juga berkontribusi pada peningkatan kelembapan dan hidrasi, sehingga mengurangi kerapuhan dan kerusakan.

0: Des, kamu tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Pro 2 di kesempatan kali ini ada beberapa hal yang nanti kita akan sajikan buat kamu. Salah satunya di live on stage nanti ada penanggulangan DPD ya teman Pro 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk saya menyebutnya semua pendengar, pemirsa dari Radio Republik Indonesia di Ruang Tamu. Satu podcast yang banyak memberikan inspirasi dan juga memberikan banyak hal yang terkait dengan edukasi. Ini menjadi momen penting ketika beberapa narasumber kita bisa datang di Ruang Tamu atau podcast Ruang Tamu hari ini untuk memberikan banyak hal terinspiratif. Salah satunya di hari ini, kita juga kedatangan jauh dari Turen, wilayah Kabupaten Malang, menuju Kota Malang, tepatnya di RRI, dan akan menyampaikan satu edukasi terkait demam berdarah. Karena hal ini menjadi bukan hanya isu, tapi peristiwa yang begitu luar biasa. Sudah hadir di studio podcast Ruang Tamu RRI Malang, yakni Ibu Dr. Dewi Kumalasari. Apa kabar Ibu? Ya, sehat baik. Ya?
1: Sehat.
0: Sehat ya, penuh senyum meskipun cuaca panas tapi ya.
1: Oh iya, harus dong.
0: Oke, baik. Pembahasan tentang demam berdarah ini menarik karena banyak masyarakat yang taunya bahwa demam berdarah berhubungan dengan nyamuk saja. Ya. Tapi definisi sebenarnya seperti apa, Bu?
1: Ya, jadi demam berdarah itu sebenarnya penyakitnya disebabkan oleh virus. Jadi bukan nyamuknya ya yang menyebabkan. Sebabnya oleh virus. Nah, virus ini disebut dengan virus dengue.
0: Jadi bahasanya?
1: Dengue.
0: Baik. Ada dengue, ada dengue.
1: Iya. Dari bahasa Latin ya, dengue hemorrhagic fever. Jadi di bahasa Indonesia kan menjadi demam berdarah dengue. Nah, ini penyakitnya disebabkan oleh virus dengue sendiri. Jadi itu sebenarnya nama virusnya. Dan kemudian di sini nyamuknya ini berperan sebagai faktor penyebar penyakit demam berdarah. Seperti itu.
0: Baik. Jadi ini adalah virus yang ikut di nyamuk. Akhirnya sama nyamuk disebarin.
1: Iya.
0: Oh, jadi buzzer nyamuknya ya untuk penyebar virus ini. Banyak hal yang masyarakat mungkin mengerti tentang demam berdarah, hanya 3M, lalu juga fogging dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya prinsip itu apakah benar 100% atau ada hal lain yang harus disampaikan atau dilakukan?
1: Ya, terus. Jadi ya mungkin kalau dari masyarakat ini kan banyak yang memahami demam berdarah disebabkan oleh nyamuk ya.
0: Pasti.
1: Jadi bagaimana cara kita mencegahnya? Tentunya mencegah, mengontrol faktor nyamuk ini. Diantaranya dengan memberantas dari telurnya dulu, di mana nyamuknya sering bertelur di air yang jernih. Jadi dengan 3M itu menutup. Mengubur apa ya, membuang ya.
0: Iya, jadi satu bagian itu ya.
1: Kemudian setelah telur, nyamuk akan jadi jentik. Nah, dengan membunuh jentik dengan memberikan pupuk abate. Kemudian untuk nyamuk dewasanya bisa dilakukan fogging. Ya, jadi itu merupakan cara-cara mengontrol vektor nyamuk dari berbagai fase hidup nyamuk. Tapi apakah itu saja cukup? Ternyata walaupun telah dilakukan, nah, penyakit demam berdarah itu tetap ada. Setiap tahun tetap ada dan setiap musim penghujan di mana populasi nyamuk menjadi banyak, jumlah penyakit demam berdarah juga akan membludak semakin banyak.
0: Ini hanya terjadi di negara tropis.
1: Demam berdarah ini karena disebabkan oleh nyamuk, di mana nyamuk ini banyak jumlahnya di negara tropis. Mungkin di iklim sedang ada, tapi ya jumlahnya tidak sebanyak di negara tropis.
0: Jarang gitu. Sekali mendengar demam berdarah di Brazil gitu ya, di Argentina, kayaknya jarang sekali ya.
1: Ya,
0: spesialnya memang di Asia Tenggara gitu.
1: Iya, betul sekali. Jadi ini dari habitat nyamuknya. Nyamuk yang menyebarkan demam berdarah ini kan tidak sembarang nyamuk. Jadi khususnya adalah nyamuk Aedes aegypti.
0: Iya,
1: mungkin kalau kita pernah lihat ciri khasnya nyamuk ini, warnanya loreng-loreng hitam putih seperti
0: hitam
1: itu.
0: Putih gitu ya, kayak polisi tidur gitu ya.
1: Iya, betul. Nah, nyamuk ini memang banyak sekali habitatnya adalah di daerah tropis. Seperti itu. Sedangkan mungkin di nah, kalau yang seperti di daerah tropis yang di luar negeri, mungkin terkait ini populasi nyamuk Aedes aegyptinya yang jumlahnya tidak begitu banyak. Sedangkan nyamuk ini kan banyak berkembangnya di air jernih, di daerah perairan jernih. Jadi bukan hanya, walaupun mungkin kayak di Brasil banyak hutannya, tapi belum tentu itu nyamuknya di situ nyamuk Aedes aegypti. Itu.
0: Dari populasi, mungkin dari dokter bisa menyebutkan bahwa populasi nyamuk itu, kita negara pulau. Yang paling banyak memang di Jawa atau di beberapa kepulauan lain ada itu?
1: Di sini nyamuk habitat dari nyamuk demam berdarah ini, nyamuk Aedes aegypti, adalah di air jernih dan dia lebih banyak di pemukiman yang padat penduduk.
0: Oke.
1: Seperti itu, di mana kita tahu Pulau Jawa penduduknya lebih padat, otomatis nyamuknya juga lebih berkembang di tempat seperti
0: jadi,
1: itu.
0: Jadi untuk mencegah itu bikin rumah jaraknya jauh-jauh aja.
1: Iya. Jadi misalnya seperti di Kalimantan, itu kan hutannya banyak.
0: Betul.
1: Ya, tapi angka kejadian demam berdarah tidak sebanyak di Jawa. Karena nyamuk ini kan seperti kita tahu dia ini menyebarkan penyakit dari satu orang ke orang lain. Seperti itu. Nah, sedangkan di Kalimantan yang jarak mungkin jarak antar rumahnya berjauhan dan di antar rumahnya hutan, di mana hutan ini bukan habitat nyamuk demam berdarah seperti itu.
0: Jadi memang air ini menjadi salah satu bagian hidup ya yang enggak bisa lepas dari Aedes aegypti.
1: Iya,
0: betul. Itu nama latinnya. Atau ada nyamuk lain justru yang membawa virus yang sama mungkin.
1: Kalau untuk
0: dan yang lebih berbahaya, nyamuk apa nih?
1: Untuk virus demam berdarah hanya bisa berkembang biak di dalam nyamuk Aedes aegypti saja.
0: Oke, baik. Saya penasaran menyebut pertama Aedes aegypti ini siapa? Urusan nyamuk yang kecil aja mereka tahu. Penasaran saya menyebutnya siapa?
1: Siapa ya? Saya juga kurang tahu ya.
0: Ini harus mempelajari kakak dan sejarah dari Aedes aegypti ini ya. Penyebaran di Indonesia begitu luar biasa. Bahkan informasi yang saya dapatkan itu Jawa Barat menjadi salah satu, bisa dikatakan sebagai tempat yang begitu cepat penyebarannya.
1: Ya.
0: Kalau di level Kabupaten Malang atau Malang Raya, Anda melihatnya seperti apa, dok?
1: Iya. Jadi memang dalam beberapa bulan ini kasus demam berdarah sangat meningkat. Tidak hanya seperti yang tadi disampaikan di Jawa Barat, ternyata di seluruh provinsi di Pulau Jawa itu juga angka kejadian meningkat, termasuk di Kabupaten Malang, di Kota Malang, itu hampir semua rumah sakit itu penuh pasien demam berdarah semua. Hingga pasien ini sampai kesulitan mau mencari rumah sakit.
0: Kematian menjadi ancaman?
1: Beberapa angka kematian juga meningkat.
0: Oke. Dok, kematian dari demam berdarah ini dikarenakan apa? Virus itu yang menyerang atau justru aliran darahnya yang berhenti atau seperti apa?
1: Nah, ya, seperti yang kita kenal namanya demam berdarah.
0: Demam berdarah.
1: Jadi yang khas pada demam berdarah dengue ini biasanya demam sekitar di atas 3 hari ya, 3 hari sampai 7 hari, kemudian terjadi trombositopeni atau penurunan jumlah trombosit. Nah, dengan penurunan jumlah trombosit ini, di mana kita tahu trombosit ini fungsinya untuk pembekuan darah, akan terjadi peningkatan risiko perdarahan. Jadi seringkali ada mimisan, gusi berdarah, kemudian dari perdarahan yang paling ringan mungkin perdarahan di bawah kulit, biasanya timbul bintik-bintik di bawah kulit, bintik-bintik perdarahan. Ada juga bisa sampai muntah darah atau buang air besarnya berdarah, seperti itu.
0: Dan jadi, itu level parah ya?
1: Iya, jadi bisa terjadi di mana saja perdarahannya.
0: Dalam kurun waktu berapa dok sampai bisa muntah darah?
1: Nah, itu dia. Jadi kalau demam berdarah yang klasik itu biasanya kan ada demam pelana kuda.
0: Oke, saya sambil membayangkan ya, pelana kuda. Baik. Oh, grafiknya, grafiknya.
1: Iya,
0: okay,
1: betul, grafik demam. Jadi dalam 1-3 hari itu demam tinggi. Kemudian hari ke-4 sampai ke-5 itu demamnya sudah turun, tapi itu merupakan fase kritis di mana jumlah trombositnya turun. Di situ sering terjadi perdarahan sampai shock. Kemudian ya pokoknya perburukan sering terjadi fase kritis itu ya hari ke-4 sampai ke-5. Kemudian setelah itu fase penyembuhan, hari ke-6 ke-7 itu sudah membaik kondisinya. Itu demam berdarah yang klasik. Tapi masalahnya sekarang ini demam berdarahnya banyak yang tidak klasik.
0: Nah ini apa karena COVID juga berpengaruh?
1: Nah, mungkin juga bisa.
0: Seru ini ngomongin COVID nih. Kalau dengan COVID, kemarin sempat muncul kalau COVID ini ada hal-hal yang konspirasi dan sebagainya, tapi after COVID banyak penyakit-penyakit aneh. Benar
1: sih, dok? Iya, betul sekali.
0: Betul ya?
1: Pola penyakit itu semakin berubah setelah COVID.
0: Boleh digali ilmunya nih, dok. Apa aja sih, dok? Termasuk demam berdarah.
1: Iya. Mungkin ini beberapa teori saja ya. COVID ini kan banyak sekali pengaruh dari sistem imunnya. Terus pengaruh vaksinasi juga. Banyak dari kita menerima beberapa kali vaksinasi sampai booster ketiga, booster keempat, seperti itu kan. Nah, tentunya sistem imun kita akan berubah. Seperti itu. Sistem pertahanan tubuh terhadap virus itu bisa mungkin karena kepekaan imunnya berubah, itu bisa mengubah pola penyakit. Seperti mungkin saya ambil contoh di sini ya, dengan pengaruhnya terhadap demam berdarah ini juga ya. Memang dulu demam berdarahnya polanya klasik seperti yang demam pelana kuda. Tapi sekarang pola demamnya itu lebih lama. bisa sampai 2 minggu. Kemudian trombositnya turunnya lebih drastis.
0: Yang dan pada awalnya lambat. Hanya pelana kuda beberapa hari saja.
1: Iya, betul. Bisa sampai 2 minggu itu naiknya pelan-pelan trombositnya. Akhirnya kan masa rawat rumah sakit jadi lebih lama.
0: Betul, betul.
1: Kemudian komplikasinya juga banyak yang lebih berat. Kadang okay. trombositnya itu tidak terlalu rendah, tapi kondisi fisiknya sudah turun sekali, sampai shock, perdarahan, dan lain-lain.
0: Sebenarnya ngefek ke psikolog nggak sih, dok? Kayak gitu. Ada yang mengkait-kaitkan, kita kan punya ribuan netizen di Indonesia nih ya. Biasanya ada menyaikan soal itu. Efeknya ada sampai ke psikologisnya nggak sih?
1: Ke psikologis bisa jadi. Nah, namanya orang sakit kan ya, kondisi tubuhnya tidak baik, terus tidak bisa melakukan fungsi sosial dengan normal, ya otomatis pasti mempengaruhi psikologis. Mungkin stres karena dirawat di rumah sakit, karena lemas dan lain-lain, ya tentunya bisa menimbulkan depresi juga. Pasti ada
0: psikologis. Kita juga percaya kalau demam berdarah biasanya identik dengan anak-anak gitu kan.
1: Ya.
0: Tapi sekarang orang dewasa juga sangat rentan sekali.
1: Semua usia bisa.
0: Ya.
1: Ya memang yang lebih banyak angka kejadiannya adalah usia produktif ya. Usia produktif ya dari anak-anak mungkin sampai 30-40 tahunan. Tapi yang usia lansia juga ada. Yang namanya nyamuk kan bisa menggigit siapa saja.
0: Gak milih-milih ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau kita yang milih ya.
1: Iya.
0: Manusia yang milih, kalau nyamuk gak bisa milih gitu.
1: Iya, betul.
0: Berarti rentan usia anak lalu dewasa itu juga sangat rentan sekali. Kalau dewasa itu kan ada sedikit pemahaman di masyarakat bahwa untuk demam, anget, sumer, panas, dan lain sebagainya itu bisa hilang dengan beraktivitas, metu keringat, selesai. That's right, sudah. Yeah. Tapi ada hal-hal lain yang mungkin dari medis ini mau dijelaskan kepada masyarakat, tapi masyarakat agak menolak-nolak. Gitu. Wis pokoknya kerja, keringetan, selesai. Emang seperti itu, dong?
1: Ya, tergantung penyebab demamnya juga.
0: Oke.
1: Ya, demam kan tidak selalu karena infeksi. Kadang ada demam itu mungkin karena kondisi nyeri timbul demam. Karena stres timbul demam juga bisa.
0: Okay.
1: Jadi ya, jadi pengobatan demamnya apa ya? Memang tergantung penyebabnya. Jadi idealnya kalau misalnya memang kita merasa demam, mungkin sebagai masyarakat awam seringnya konsumsi obat demam yang dijual pasaran ya. Boleh seperti itu boleh. Misalnya setelah minum itu demamnya turun, ya udah bisa beraktivitas seperti biasa, berarti tidak masalah. Tapi misalnya sudah minum obat demam kok demamnya masih naik turun, atau semakin lemas, yang jelas tidak bisa beraktivitas dengan normal. Nah, itu yang butuh pemeriksaan lebih lanjut.
0: Oke, saya menggarisbawahi tadi stres bikin demam, atau demam dikarenakan stres.
1: Iya.
0: Ini mungkin edukasi yang baru sih. Iya, itu penjelasannya seperti apa?
1: Iya.
0: Apalagi udah stres, digigit nyamuk Aedes aegypti, demamnya double-double jadinya. Pengertiannya seperti apa itu?
1: Iya. Iya, mungkin ya secara tidak langsung ya. Ada di sini teori ilmu namanya psikoneuroimunologi.
0: Baik.
1: Jadi ada hubungan antara psikis, saraf, dan sistem imun.
0: Oke.
1: Iya, seperti itu.
0: Tuh, dengerin. Pemirsa ruang tamu jangan sampai stres-stres ya. Sudah stres, digigit nyamuk Aedes aegypti, selesai loh.
1: Iya.
0: Jadi pencegahannya memang tidak hanya 3M. Lalu kalau fogging, fogging ini menjadi, saya mau menggarisbawahi dulu untuk fogging. Fogging ini menjadi sesuatu yang ya saya menyebutnya seperti meledak lah bahasa sekarang ya di masyarakat, atau banyak yang kalau di FOMO. Jadi mereka langsung seolah-olah ini wilayah ini sudah fogging. Yang masyarakat di wilayah ini semuanya ayo fogging. Nah, itu dok. Apakah memang fogging ini pure atau tingkat persentasenya berapa untuk bisa mencegah demam berdarah itu?
1: Oh iya, jadi fogging ini kan untuk hanya membunuh nyamuk dewasa ya. Nah, fogging tidak bisa membunuh telur dan jentik.
0: Nah, kita nggak boleh bunuh anak-anak atau telur.
1: Nggak boleh bunuh, betul.
0: Yang dewasa aja yang dibunuh.
1: Saya sekarang di fogging, mungkin 2 minggu lagi bisa muncul lagi nyamuknya.
0: Betul, betul,
1: kan yang jentiknya sudah berkembang jadi dewasa. Nanti yang telur juga sudah menetas.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Karena fogging anggarannya lumayan juga sih dok.
1: Iya. Jadi ya sebenarnya efektivitasnya juga masih dipertanyakan.
0: Oke. Tapi sudah budaya di masyarakat.
1: Ya enggak masalah kalau mau dilakukan fogging enggak masalah. Cuma itu tadi tetap ada resiko setelah fogging mungkin 2 minggu lagi ya tetap ada nyamuk baru yang terbentuk.
0: Iya sih.
1: Masa mau tiap 2 minggu fogging?
0: Iya juga, betul ya. Itu yang repot adalah alat-alat masak dan alat-alat di rumah ya.
1: Nah, begitu.
0: Belum lagi punya pengertian habis di fogging dicuci bersih. Lalu juga dicuci, tapi nggak pakai pasir ya dok ya. Jadi cucinya itu benar-benar harus perfect gitu ya kan cucinya. Tapi memang ada standar cuci sendiri nggak setelah fogging? Ini mungkin juga sebagai bagian dari masyarakat ya. Banyak yang taunya fogging dibersihkan pakai sabun selesai. Tapi untuk obat fogging ini nempel di alat-alat masak atau alat yang kita konsumsi itu sebenarnya ngefek juga nggak sih dok? Atau memang ada cara khusus
1: bersihkannya? Kalau selama ini sih belum ada sih, belum ada kasus-kasus yang karena fogging terus keracunan dan lain-lain sih belum ada. Jadi insya Allah aman sih selama
0: yang dicuci. Yang penting dicuci aja gitu ya. Oke, baik. Banyak hal memang yang bisa kita lihat terkait dengan demam berdarah. Dan ini menjadi edukasi yang baru. Kalau kita tahunya fogging 3M. Lalu juga tadi saya ingin mencoba menguliti tentang vaksin.
1: Oh iya.
0: Sekarang sedikit-sedikit tentang vaksin gitu.
1: Betul.
0: Tapi demam berdarah juga ada vaksinnya juga?
1: Demam berdarah ya, ada.
0: Ada vaksin juga.
1: Ada vaksinnya.
0: Dan khusus?
1: Khusus, ya khusus untuk virus dengue.
0: Oke, jadi khususnya ini ada beberapa jenis berarti ya?
1: Untuk
0: vaksinnya, apa saja dok?
1: Sebenarnya kalau vaksin demam berdarah itu satu dalam satu vaksin itu sudah mencakup untuk 4 serotype dengue. Ya, jadi virus dengue ini ada 4 serotype dan 1, 2, 3, 4. Nah, kalau misalnya ada satu orang yang bisa terkena demam berdarah itu jadi sampai 4 kali. Misalnya pertama kena dia kena virus yang den 1. Berarti kan dia sudah punya antibodi terhadap den 1. Kalau berikutnya kena den 1 dia enggak sakit atau mungkin sakitnya ringan. Tapi kalau berikutnya nyamuk yang gigit itu membawa den 2 masih bisa kena demam berdarah. Seperti itu. Jadi karena ada 4 serotype ya masih bisa 4 kali kena demam berdarah yang berat. Nah, dengan pemberian vaksin ini, vaksinnya ini mengandung 4 macam serotype virus den. Ya, jadi bisa terbentuk antibodi terhadap 4 macam virus
0: perlindungannya
1: itu.
0: Perlindungannya lebih lengkap.
1: Iya, betul.
0: Tapi pengertian tentang mutasi. Jadi biasanya virus itu kan langsung mutasi menjadi apa gitu. Atau nyamuknya ini karena sudah kemasukan virus yang baru, lalu juga punya antibodi yang disuntik atau yang disembuhkan dengan berbagai macam, itu akhirnya memutasi yang baru dan menyebabkan demam berdarah dengan versi yang baru.
1: Iya.
0: Pengertian itu benar apa enggak?
1: Resiko mutasi pasti tetap ada.
0: Oh, ada.
1: Namanya itu ya itu merupakan proses alami. Semua enggak cuma virus demam berdarah, mungkin virus COVID sekarang juga variannya banyak kan?
0: Banyak banget.
1: Itu juga pasti melalui proses mutasi. Jadi semua mikroorganisme pasti ada proses mutasinya. Nah, bagaimana kita meminimalisir itu, ya tentunya tidak bisa, itu namanya proses alami ya.
0: Iya, betul. Iya.
1: Dan tujuannya vaksin ini mungkin tidak mencegah. Kalau kalau sudah vaksin pasti tidak bisa kena demam berdarah ya. 100% ya tidak bisa. Ini cuma mencegah keparahan. Jadi jangan sampai kalau seseorang terkena demam berdarah enggak sampai masuk rumah sakit. Seperti itu.
0: Berarti paling enggak bisa dilakukan penanganan di rumah gitu ya. Jadi memang ini pencegahan untuk vaksin, bukan menyembuhkan.
1: Bukan.
0: Jadi untuk penyembuhannya yang 100% apa dok?
1: Sebenarnya doa. Betul. Sebenarnya kan demam berdarah ini penyebabnya virus ya.
0: Virus.
1: Jadi virus ini sifatnya adalah self-limited, bisa sembuh sendiri selama daya tahan tubuhnya bagus.
0: Baik.
1: Jadi pengobatan umum untuk demam berdarah itu sebenarnya cuma istirahat, minum air putih yang banyak, makan makanan yang bergizi, ya itu aja sebenarnya.
0: Ini kan banyak masyarakat untuk imun itu olahraga. Satu, ada yang cowok-cowok fitness, teman-teman saya fitness semua gitu. Cuman angkat barbel 0,5 kilo gitu. Yang penting fitness dulu dan keringatnya keluar gitu. Itukah yang dilakukan atau memang itu yang jalannya untuk bisa meningkatkan imun? Atau ada hal lain yang sebenarnya orang jarang ngerti gitu?
1: Ya, imun ini ya banyak sekali hal yang mempengaruhi ya. Mungkin selain olahraga itu boleh. Olahraga dengan melakukan aktivitas fisik itu memang ada penelitian yang bisa meningkatkan sistem imun. Ya, bebas olahraganya, mau olahraga di gym, angkat berat, atau olahraga aerobik, jalan, lari, jogging, boleh. Boleh apa saja boleh dilakukan. Kemudian juga ini dari mengatur makanan. Ya, tentunya makanan yang meningkatkan sistem imun adalah yang banyak vitamin dan mineral.
0: Imbang lah ya. Kalau sekarang 4 sehat 5 sempurna nggak ada nih.
1: Iya, seimbang.
0: Sudah hilang ya. Jadi yang seimbang begitu ya.
1: Seimbang, betul.
0: Tinggal keseimbangan kita kan agak susah dok. Jadi hari ini imbang, besok kena lalapan udah selesai lagi dok. Ini merubah mindset di masyarakat yang agak susah dok ya. Nah, mindsetnya di masyarakat mungkin sedikit sih dok. Untuk meningkatkan imun itu, menu makanan apa yang paling baik untuk kita? Kalau nasi dengan ayam, apakah perlu digoreng atau seperti apa gitu? Mungkin dokter punya tipsnya.
1: Ya, sebenarnya kalau pengaturan makanan ini mungkin beda-beda setiap orang, tergantung usia, mungkin tergantung penyakit lain yang ada ya. Kadang ada orang itu karena darah tinggi, nggak boleh makan yang mana, seperti itu. Kalau secara umum sih, makanan yang meningkatkan imun adalah makanan yang tinggi vitamin, mineral, antioksidan, serta juga protein.
0: Protein ya?
1: Itu komponen-komponen yang diperlukan untuk sistem imun.
0: Oke. Jadi bukan asal kenyang.
1: Iya,
0: betul. Tapi harus berimbang ya.
1: Betul.
0: Lebih baik kita makan langsung sekali kenyang atau makannya nyicil, Dok? Enaknya gimana nih?
1: Kalau dasar ini beda-beda ini ya, beda kondisi ya.
0: Beda kondisi.
1: Iya, baik. Jadi misalnya seseorang ini ada kondisi lambung, misalnya yang sering kan ada sakit mah seperti itu. Itu pola makannya mesti sedikit-sedikit tapi sering. Tapi ada juga orang yang ini nih mau diet misalnya, dia harus intermittent fasting. Betul, jadi ya makannya ya memang hanya bisa jam-jam tertentu gitu aja. Jadi memang disesuaikan dengan kondisi masing-masing orang.
0: Baik. Jika seseorang itu sudah terkena demam berdarah tapi dia membawa riwayat penyakit dalam, apakah dua penyakit ini bisa berkolaborasi, Dok?
1: Oke. Kalau dibilang berkolaborasi mungkin beda ya, karena penyakit dalamnya misalnya apa, diabetes, hipertensi gitu ya. Memang tidak mempengaruhi demam berdarah secara langsung, cuma mungkin bisa mempengaruhi keparahannya. Misalnya kalau pada pasien demam berdarah itu kadang kalau trombositnya rendah sekali itu ada kita berikan terapi steroid untuk meningkatkan trombositnya. Nah, itu mungkin bisa efeknya meningkatkan gula darahnya.
0: Jadi itu bisa lebih parah kalau
1: bisa
0: punya jadi penyakit dalam ya.
1: Bisa, mungkin mengontrol demam berdarah, merawat penyakit demam berdarahnya sendiri bisa lebih sulit kalau ada komorbid yang lainnya.
0: Ini yang agak repot juga ya. Tapi komorbidnya ini terkait dengan penyakit dalam khusus atau seperti jantung gitu enggak ya?
1: Pengaruh tidak langsung sih. Iya, misalnya kalau demam berdarah ini kan perlu kita pantau ketat cairannya ya. Jadi jangan sampai dehidrasi, jangan sampai kelebihan cairan. Sementara jantung ini harus hati-hati pembelian cairannya. Kalau terlalu banyak diberikan infus nanti sesak karena jantungnya nggak mampu memompa darah. Akhirnya berkumpul di paru-paru, bisa edem paru dan lain-lain gitu. Jadi mungkin lebih mempersulit penanganannya.
0: Ini agak sakit. Repot ya. Edukasinya dokter ke masyarakat yang agak susah tuh gimana, Dok, menyampaikannya?
1: Edukasinya ya kalau untuk penanganan awam itu aja sih. Jadi misalnya ada demam ya coba diminum anti demam dulu. Kemudian ya tentunya itu tadi menjaga daya tahan tubuh ya dengan istirahat, minum air putih yang banyak, kemudian makan makanan yang seimbang. Kalau misalnya ternyata tidak tertangani di rumah, kondisinya makin lemas ya segera dibawa ke rumah sakit.
0: Kalau sekarang di rumah sakit Pindad banyak yang dirawat untuk karena demam berdarah ini.
1: Sekarang sudah agak turun trennya. Bulan kemarin sempat banyak sekali
0: masuk sampai di bulan April.
1: Bulan April, awal musim hujan itu.
0: Awal musim hujan justru ya.
1: Musim hujan itu kan nyamuknya banyak. Ya itu.
0: Tapi cuaca kan sekarang sering berubah, seperti hati seseorang ini. Berubah-berubah. Itu ngelihatnya gimana, Dok? Ini kan agak menjadi mungkin sebagai masyarakat nggak berancu ya. Ini kayak yang musim hujan tapi sorenya panas gitu. Pencegahan yang baiknya seperti apa? Efektif dan efisiennya?
1: Ini pencegahan untuk mana nih? Demam berdarah apa?
0: Demam berdarah. Karena perubahan cuaca ini kan nggak jelas cuacanya ya.
1: Betul sekali. Memang perubahan cuaca yang nggak jelas selain meningkatkan populasi nyamuk, mungkin juga menurunkan daya tahan tubuh.
0: Bisa
1: seperti
0: jadi
1: itu.
0: Nah, gimana cara masyarakat ini untuk menyikapi itu?
1: Iya, kalau cara untuk pencegahannya ya tentunya dengan meningkatkan daya tahan tubuh ya, tadi dengan makanan-makanan seimbang, kemudian olahraga, serta mungkin diantaranya ya dengan vaksin dini itu.
0: Vaksin dini.
1: Iya.
0: Baik. Vaksin yang paling baik dilakukan di usia berapa? Sampai usia berapa?
1: Ya, jadi berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, vaksin ini bisa diberikan mulai usia 6 sampai 45 tahun. Iya, diberikan selama 2 kali dengan jarak waktu 0 sampai 3 bulan.
0: Di RSU Pindad ada?
1: Ada, sudah tersedia di RSU Pindad.
0: Sampai berapa saja untuk jumlah vaksinnya atau beberapa jenis vaksin yang diberikan?
1: Jenis vaksinnya satu macam saja. Untuk vaksin demam berdarah ini ya, untuk vaksin dengue ini namanya Qdenga. Itu sudah mencakup 4 macam serotip dengue. Dengue 1, 2, 3, 4 ya.
0: Jadi satu untuk 4 macam. Paket komplit ini jadinya.
1: Iya.
0: Jadi kalau melihat dari paket komplit yang muncul ini bisa dikatakan bahwa semuanya sudah ada di Rumah Sakit Umum Pindad.
1: Iya, betul sekali.
0: Berbicara Pindad berarti kita berbicara tentang ini, industri. Kita ngelihatnya di industri. Tapi untuk saat ini dari Rumah Sakit Pindad sendiri beberapa program untuk pencegahan sudah dilakukan pada masyarakat ya. Kita coba menyinggung dari Rumah Sakit Pindad itu. Program kesehatan pada masyarakat terus dilakukan.
1: Iya.
0: Salah satunya adalah demam berdarah ini.
1: Iya. Yeah. Nah, mungkin kalau kalau rumah sakit pindad kan jauh ya tempatnya di Turen ya. Yeah, misalnya teman-teman di Malang ada yang oh pengen vaksin tapi kok jauh sekali. Kita juga ada pelayanan vaksin on site. Jadi dengan mengumpulkan mungkin nanti dikumpulkan berapa orang ya, minimal 5 orang mungkin ya yang berkenan untuk vaksin, nanti bisa kita datang.
0: Oh, langsung ya, datang.
1: Didatang. Iya. Okay. Mungkin kalau terlalu jauh mau ke Turen ya.
0: Iya. Bukan timbang bahasanya ini iya sih ketimbang ke sana gitu ya.
1: Iya.
0: Berarti berapa orang?
1: Minimal 5 orang.
0: 5 orang. Iya. Satu orang pun jadi.
1: Satu orang insya Allah bisa.
0: Khususan tapi ya. Biasanya harus khususan biasanya. Biasanya harus khususan. Baik. Iya. Ini sangat menarik ya, Bersa dan juga untuk ya teman RRI, di ruang tamu ini pembahasan terkait dengan demam berdarah ini memang menjadi salah satu yang awal, Dok. Jadi untuk kesehatan itu kita agak sedikit abai, terus terang saja kita melihat masyarakat sedikit abai soal makanan, soal menjaga imunitas, padahal kuncinya adalah imunitas.
1: Iya.
0: Berbagai macam penyakit kuncinya di imunitas.
1: Betul.
0: Oke. Tapi kunci lain tentang kebijakan nih, Dok.
1: Oh iya.
0: Kebijakan sosialisasi dari pemerintah daerah, pemerintah pusat. Anda melihatnya sebagai dokter dari sisi dokter ini, apakah ini sudah menyentuh pada masyarakat bawah atau secara langsung? Grassroots-nya sudah kena apa belum nih? Apa masih berhenti di tengah-tengah nih?
1: Oke, mungkin ini terkait kebijakan terkait demam berdarah.
0: Demam berdarah dulu.
1: Saya rasa sih masih belum banyak ya kebijakan dari pemerintah yang mengatur dengan peningkatan kasus demam berdarah ini. Yang saya tahu sempat baru ada satu kali saja yang sosialisasi dari Kemenkes yang mengumpulkan dokter-dokter, kemudian mungkin disampaikan kondisi KLB demam berdarah ini, baru itu saja. Tapi sepertinya tindak lanjut masih belum ada sih.
0: Artinya ini masih belum menyeluruh ya, dokter merasa belum menyeluruh. Apalagi kabupaten ini kan luas sekali, Dok.
1: Iya, betul sekali.
0: Apalagi jaraknya juga lumayan ya. Ya. Padahal nggak terlalu padat sekali, tapi untuk kasusnya juga lumayan tinggi ya, demam berdarah. Oke. Imun masyarakat menjadi kunci, lalu kebijakan menjadi pendukungnya. Anda melihat ke depan ini, apakah perlu ada satu edukasi mulai dasar? Contoh dimasukkan dalam kurikulum mungkin di level PAUD, level SD, tentang penanganan atau pencegahan berbagai macam penyakit termasuk demam berdarah. Perlukah itu, Dok?
1: Iya, tentunya perlu ya. Paling tidak untuk level anak-anak ya, yang penting adalah pencegahan primer. Di antaranya 3M itu tadi, paling tak itu aja dasarnya. Bagaimana mencegah vektor nyamuknya dulu. Mungkin kalau jauh ke vaksin-vaksin kan anak-anak belum paham ya.
0: Ya, belum paham.
1: Paling tidak untuk mengontrol vektor nyamuknya, bagaimana lingkungannya, membersihkan lingkungan supaya untuk mencegah populasi nyamuk. Seperti itu perlu sih dimasukkan ke kurikulum.
0: Oke, dalam kurikulum itu dengan mendatangkan dokter atau mendatangkan ya kami sebut sebagai tenaga medis ya.
1: Yeah.
0: Yang sangat kompeten di bidang itu, apakah Anda menilai ini efektif sekali sampai masuk ke sekolah-sekolah?
1: Mungkin perlu ya sekali-sekali mungkin tidak sering-sering, tidak sekali-sekali mungkin bisa memuaskan keingintahuan anak-anak.
0: Yeah,
1: kalau banyak yang selama ini kok dengar dari guru aja seperti ini benar apa enggak? Yeah. Nah misalnya Anda tenaga medis kan bisa yang pengen tanya-tanya bisa terpuaskan.
0: Oke. Berarti memang harus ada satu tindakan nyata gitu, Dok ya?
1: Iya.
0: Tapi kalau sekarang belum ya, Dok ya?
1: Sepertinya kok belum ya. Belum. Ya mungkin ada beberapa ya, cuma belum banyak sepertinya.
0: Tapi belum visit ya, Dok ya?
1: Belum.
0: Belum visit ke SD-SD gitu?
1: Saya belum sih.
0: Ini program baru di RS Turen ini kayaknya nih. Ini sumbang ide juga nih.
1: Mungkin dari ini, kalau ke SD-SD ini kan biasanya programnya puskesmas ya?
0: Puskesmas.
1: Iya, mungkin kalau puskesmas sudah ada sih, tapi saya juga belum lihat.
0: Belum, berarti belum viral lah ya?
1: Iya.
0: Harus diviralkan seperti itu. Sama viralnya dengan hal-hal yang berhubungan dengan demam berdarah nih, Dok.
1: Iya.
0: Banyak masyarakat yang saya mengakui bahwa saya sendiri pun untuk edukasi demam berdarah hanya stuck di seperti tadi fogging, 3M, vaksin ini termasuk yang baru. Ditambah dengan adanya COVID atau after COVID itu wow, luar biasa sekali wabah penyakit ya yang muncul. Anda melihatnya memang apakah COVID ini menjadi penentu utama bahwa tubuh kita itu harus benar-benar bisa menyesuaikan kondisi alam sekarang?
1: Iya.
0: Apakah itu, Dok?
1: Ya, dengan COVID ini kan banyak ya, banyak Malaysia yang bisa kita lihat ya. Dari awal muncul COVID, kasusnya berat-berat, tingkat kematiannya tinggi. Kemudian dengan berjalannya waktu, adanya vaksin, imunitas sudah membaik, penyakitnya jadi lebih ringan. Walaupun okay. kasusnya tambah banyak, yeah. tapi ringan-ringan. Jadi angka kematiannya menurun.
0: Oke. Okay. Yeah. Bintik-bintik yang ada di tangan ini, terkadang kan hanya beberapa orang yang mengetahui atau yang ya bahasa kerennya sekarang ngeh gitu. Yeah. yang ngeh dengan bintik-bintik itu.
1: Yeah, yeah.
0: Sementara beberapa orang lain itu kayaknya, alah bintik-bintik biasa, digigit nyamuk gitu ya. Dan pengertian ini di millennial Gen Z sepertinya belum bisa nyampe gitu dong.
1: Iya.
0: Kalau kita memberikan pengertian ini kepada masyarakat khususnya untuk Gen Z ini terkait dengan bintik, enaknya seperti apa sih? Agak susah juga saya mau mengedukasi ya warga, ya teman-teman, adik-adik gitu. Iya. Bahasanya gimana nih dok yang enak gitu?
1: Ini bintik-bintik pada demam berdarah maksudnya ya.
0: Iya, demam berdarah.
1: Ya. Jadi memang agak sulit ya karena bintiknya ini bukan sembarang bintik menggigit nyamuk bentol, bukan seperti itu ya. Bintiknya ini adalah perdarahan di bawah kulit. Nah, tidak semua orang bisa membedakan itu apakah perdarahan atau bintik alergi apa.
0: Setuju.
1: Itu. Jadi memang kalau ada yang mengalami demam dan keluar bintik-bintik, baiknya sih segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan kan sudah biasa, ya mungkin mendapat pelajarannya juga, terus kemudian sudah biasa bertemu pasien yang bisa membedakan lah paling tidak apakah bintiknya ini perdarahan, apakah alergi atau apa, seperti itu. Jadi bisa menentukan, oh ini perlu pemeriksaan apa, perlu periksa lab atau apa.
0: Ada tanda apa lagi selain bintik-bintik kalau demam berdarah itu?
1: Masalahnya sekarang gejalanya makin tidak khas ya. Kalau dulu kan demam, gitu. Perdarahan.
0: Covid lagi yang bikin gara-gara ini.
1: Iya. Sekarang itu ya bisa mual muntah. Kemudian ada yang diare. Kadang ada yang nggak ada demam. Jadi cuma diare saja. Kemudian karena lemas masuk rumah sakit, setelah dicek ternyata trombositnya turun. Baru ketahuan kalau demam berdarah. Jadi tidak ada demamnya.
0: Okay.
1: Semakin tidak khas.
0: Saya punya pengalaman soal trombosit. Saya nggak merasa apa-apa. Yeah. Jadi pusing enggak, tapi ketika dicek ternyata turun sekali dan itu drastis gitu. Yeah. Memang seperti itu ya setiap orang yang merasakan.
1: Bisa seperti itu. Kenapa kok di demam berdarah itu trombositnya turun?
0: Yeah.
1: Jadi pada demam berdarah itu terjadi kondisi di mana pembuluh darah ini pori-porinya melebar.
0: Baik.
1: Akhirnya cairan darah itu kan cenderung keluar dari pembuluh darah.
0: Yeah.
1: Nah, itu yang bikin kondisi shock. Biasanya sampai tensinya turun, lemes, dan itu karena cairan tubuhnya keluar semua.
0: Yeah.
1: Nah, trombosit ini fungsinya untuk menyumbat pori-pori di pori-pori pembuluh darah yang melebar itu.
0: Yeah, yeah.
1: Karena trombositnya nempel, akhirnya waktu diambil darah, dicek yang terukur rendah.
0: Baik. Dan terkadang waktu tadi cek darahnya nggak keluar, ada yang seperti itu.
1: Iya, nah itu berarti sudah kurang sekali cairannya karena plasma darahnya sudah keluar semua dari pembuluh darah.
0: Oke.
1: Nah itu yang sering menyebabkan bahayanya pada demam berdarah sampai kematian dari situ.
0: Aduh, ngeri ternyata ya.
1: Betul.
0: Ngeri ya, sampai ancamannya juga meninggal.
1: Iya.
0: Dan sekarang membedakan antara tipe demam berdarah itu sangat sangat awam banyak masyarakat yang nggak ngerti gitu. Pada dasarnya beda dari tipes dan juga demam berdarah apa? Sedikit aja tipes.
1: Ya, harus dari pemeriksa laboratorium memang.
0: Hasil lab ya.
1: Iya, hasil laboratorium. Kan penyebabnya sebenarnya beda ya. Kalau demam berdarah ini penyebabnya virus, sedangkan kalau tipes ini penyebabnya bakteri. Iya. Ya, ini bisa dilihat dari hasil laboratorium. Biasanya kalau penyebabnya virus ini dari leukositnya cenderung turun. Sedangkan kalau penyebabnya bakteri cenderung naik. Seperti itu. Tapi ya, sekali lagi itu memang tergantung fase-fasenya. Kadang kalau fase awal masih belum kelihatan. Seperti itu. Ya, kalau pastinya sih dengan pemeriksaan antibodi. Jadi kalau untuk demam berdarah ada diperiksa IgG dan IgM dengue. Dengan tipes ada IgG dan IgM salmonella. Dari
0: agak
1: situ.
0: Agak dalam ya pemeriksaannya.
1: Iya,
0: agak lumayan.
1: Kalau mau membedakan harus lebih spesifik.
0: Jadi agak lumayan lama untuk memeriksakan dengan satu identitas penyakit apa gitu ya.
1: Betul.
0: Nggak capek, Dok? Meriksa penyakit-penyakit apa gitu. Enggak terlibat di situ atau hanya menyarankan saja dokter?
1: Iya, ikut-ikut meriksa juga lah.
0: Kalau menjaga dokter secara pribadi dan juga keluarga, apa juga melakukan 3M, lalu ada fogging? Kalau dokter pribadi?
1: Ya, kalau secara umum ya 3M, fogging itu sempat memang di lingkungan perumahan saya sempat ada kasus, jadi akhirnya ya dilakukan juga.
0: Oke. Tapi masyarakat di situ meminta saran dari dokter dulu atau seperti apa?
1: Tidak sih, kayaknya
0: tidak,
1: pengetahuannya
0: ya?
1: Sudah cukup, tidak perlu tanya.
0: Gitu, ya boleh lah ya. Jadi memang untuk pengetahuan itu, ya pengetahuan sekarang itu banyak dicari ya dok ya. Tapi yang susah itu sekarang tanya dok ya. Kayaknya tanya tuh mahal banget kalau sekarang tanya itu.
1: Tapi tanya ke Google ya.
0: Iya, tanya ke Google lagi, harus ada wifi atau pakai data. Padahal ada dokter gitu, kenapa harus tanya? Dan bahkan melebihi kemampuan dokter, ada kan seperti itu dok ya? Di masyarakat ada nggak? Ada dong, banyak. Pasti banyak ya. Ngalang-ngalain yang belajar berapa tahun dok?
1: Oh lama. Kalau dokter umumnya 6 tahun, spesialisnya 4,5 tahun.
0: Oke. Okay. 10 tahun dikalahkan dengan tanya Google.
1: Iya.
0: Oke, okay, bolehlah. Tuh, masyarakat pelajaran penting tuh, tanya pada ahlinya gitu. Bahkan bukan tanya pada semuanya. Demam berdarah menjadi salah satu memang ya saya menyebutnya fenomena perubahan cuaca ya yang selalu ada dan ini langganan sepertinya.
1: Iya.
0: Tapi sepertinya tiap tahun ke tahun dokter merasa enggak bahwa masyarakat ini sangat abai dengan hal itu. Padahal ini kejadian per tahun. Masyarakat abai enggak, Dok, dengan itu?
1: Iya, ya mungkin karena dianggap demam biasa, demam berdarah itu ya penyakit yang ya musiman seperti itu aja. Memang belum banyak yang aware sih, belum banyak yang menganggap itu sesuatu yang penting, berbahaya gitu, belum banyak.
0: Jadi memang ini masyarakat ya ya udah, ini aja, besok paling udah sembuh gitu ya.
1: Iya.
0: Dan itu masih sangat mengakar di masyarakat, Dok.
1: Iya, betul.
0: Ini cara mencegahnya gimana yang tambeng-tambeng ini, Dok?
1: Ya tentunya perlu edukasi saya. Ya dijelaskan tentang bahayanya demam berdarah terutama ya.
0: Iya, iya, iya. Kalau makanan ada pengaruh, Dok, untuk yang sudah terkena demam berdarah?
1: Makanan tidak ada sih. Cuma biasanya pasien yang menderita demam berdarah itu kan cenderung mual muntah. Jadi mungkin makannya mesti yang lunak dulu, kemudian menghindari makanan yang merangsang asam lambung. Seperti makanan yang asam, pedas, itu yang dihindari.
0: Tapi itu yang enak.
1: Iya, itulah masalahnya.
0: Itulah masalahnya. Juga lumayan tampeng juga kalau kayak gitu ya. Di lingkungan anak muda sekarang, kita banyak sekali melihat mereka itu dengan gaya hidup yang sekarang, begitu ya. Yeah. Dan okay, saya mengatakan bahwa untuk hal yang paling private seperti mandi itu banyak yang menunda juga. Mungkin dokter pernah menemukan case seperti itu. Kesehatan atau kebersihan diri itu menjadi perhatian keberapa gitu. Yang penting skincare-an dulu gitu kan. Gambarnya seperti itu. Bagaimana dengan kondisi kesehatan kita baik di luar atau di dalam? Contohnya adalah menjaga kesehatan diri. Adakah dokter bisa memberikan ya mungkin tips lah untuk kita bisa menjaga kebersihan diri itu seperti apa?
1: Menjaga kebersihan diri, ya standarnya sih ya mandi sehari dua kali, itu saja sih.
0: Itu aja, gak ada yang lebih, Dok.
1: Ya sikat gigi, cuci muka, ya standarnya seperti itu.
0: Tapi banyak yang malas ngelakuin itu loh, Dok. Malas loh itu. Kenapa ya, Dok, ya?
1: Kenapa ya? Padahal mandi bisa pakai air hangat juga ya, nggak dingin juga ya.
0: Iya, apakah artinya itu memancing nyamuk Aedes aegypti? Ataukah justru kita bersihkan diri dulu atau lingkungannya dulu nih?
1: Sebenarnya kan nyamuk ini berkembangnya di lingkungan ya.
0: Lingkungan.
1: Ya, jadi ya enggak mungkin nyamuknya kan berkembang di baju kita, di badan kita. Jadi tentunya lingkungan, tapi ya tetap masa kalau diri kita enggak dibersihkan enggak risih ya.
0: Nah, itulah makanya kan ada yang seperti itu, Dok.
1: Iya.
0: Bahkan sepatu pun ya sampai berapa bulan enggak diapa-apain gitu kan ada gitu. Oke, okay. Jadi perbincangan kita soal demam berdarah ini memang bisa memberikan pengertian kalau banyak cara yang harus dilakukan. Tidak hanya kita menjaga lingkungan, tapi dalam diri kita juga. Dokter telah menyampaikan bahwasannya untuk COVID ini sangat berpengaruh sekali ya, Dok, ya?
1: Iya.
0: Serem nih COVID nih, banyak banget ya penyakitnya ya, Dok, ya?
1: Iya.
0: Setuju nggak, Dok?
1: Setuju.
0: Jadi ini konspirasi nggak? Saya mau buka-bukaan sebenarnya sama Dewi ini. Ini konspirasi nggak ini? Menurut dokter saja, kasih clue.
1: Tapi sebenarnya ya gimana ya, mau bilang konspirasi, tapi virusnya itu ada, virusnya ketemu.
0: Aha, jadi, virusnya ada.
1: Virusnya ada dan penyakitnya itu nyata.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ya entah ya.
0: Oke, okay, saya mau deep talk sedikit. Virus itu dibuat atau ada sendiri?
1: Nah, itu yang masih ini dia. Ya kita enggak tahu juga asalnya dari mana.
0: Jadi jawabannya harus membutuhkan waktu dan tempat yang berbeda seperti itu. Dokter ada pesan khusus kepada masyarakat? Mungkin masyarakat tadi kita sempat bahas masalah vaksin. Bahkan di rumah sakit Turen pun di Pindad itu sudah ada untuk vaksinnya. Yeah. Mungkin ada pesan khusus bagi mereka agar untuk kejadian luar biasa ini terkait demam berdarah bisa berkurang atau diminimalisir. Monggo.
1: Ya, ya mungkin memang untuk ini karena kondisinya kita KLB ya, demam berdarah kejadian luar biasa, di mana kejadiannya sangat meningkat dan demam berdarah ini sekarang karena polanya berubah, keparahannya juga makin berat, banyak sekali kasus yang sampai terjadi perdarahan yang hebat, kemudian sampai shock dan ada beberapa kasus kematian juga. Nah, tujuannya pemberian vaksin ini dengan meningkatkan imunitas tubuh, akhirnya bila seseorang terkena demam berdarah bisa mencegah perawatan di rumah sakit. Jadi cuma seperti demam ringan saja, seperti okay. itu. Dan dari penelitian memang efektivitasnya sampai 90% bisa mencegah sampai 18 bulan setelah pemberian vaksin dosis kedua. Seperti itu. Ya memang mungkin ada kendala harganya cukup mahal ya kalau vaksin demam berdarah. Tentunya karena belum ada program pemerintah, belum di cover BPJS. Tapi kalau dilihat dari efektivitasnya dan tentunya kalau dengan demam berdarah itu kan paling tidak seseorang harus istirahat paling tidak seminggu. Itu okay. sudah menghilangkan hari kerja berapa hari. Ya, dibandingkan dengan efektivitas vaksinnya sih saya rasa cukup worth it lah
0: okay. vaksinnya. Jadi penjamin kesehatan masih belum masuk di vaksin demam berdarah ya?
1: Iya, untuk saat ini masih belum.
0: Nah, harus dimasukin tuh harusnya.
1: Iya, setuju.
0: Iya, setuju ya. Sama halnya dengan pencegahan dan juga sama halnya dengan berbagai cara yang dilakukan dari dunia medis, bahwasanya untuk demam berdarah memang menjadi salah satu PR besar kita. Karena setiap tahun ini selalu ada.
1: Yeah.
0: Tinggal masyarakatnya mau apa enggak untuk ikut membantu menjaga lingkungan, menjaga diri tentunya. Jangan lupa pesan dokter tadi bahwa mandinya itu harus 2 kali. Lalu juga untuk vaksin itu bisa dilakukan di rumah sakit Pindad di Turen untuk Anda yang tinggal di wilayah Kabupaten Malang dan dekat dengan Turen sekitarnya, itu bisa langsung datang ke rumah sakit ya dok ya?
1: Bisa.
0: Bisa langsung datang ke rumah sakit. Kalaupun juga untuk Anda yang jauh tinggal

0: Pengobatan untuk demam berdarah itu kan yang penting suportif, jadi cairannya, ya, okay. Makanannya, yang penting itu saja.
1: Baik, baik. Jadi untuk pencegahan ini dari dalam diri kita sendiri, oke? Okay?
0: Iya, betul.
1: Baik, dokter, terima kasih sudah datang di ruang tamu Radio Republik Indonesia Malang, dan kita sudah berbincang tentang demam berdarah. Semoga tidak ada demam-demam yang lain,
0: amin,
1: gitu ya. Dan kejadian luar biasa ini semoga bisa hilang, karena ini memang pergantian musim dari musim panas ke musim hujan, ya. Cuman kalau di musim durian gak ada penyakit seperti ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih untuk penonton dan juga pemirsa ruang tamu podcast RRI Malang. Semoga hal ini bisa memberikan edukasi dan inspirasi yang baik. Saya Mario Sidik dan juga
0: Dokter Dewi.
1: Yang lengkap dok, yang lengkap namanya.
0: Ini namanya salah.
1: Oh salah. Dokter Dewi
0: Sri Wulandari.
1: Sri Wulandari. Saya dapatnya Dokter Dewi Kumalasari.
0: Dari mana?
1: Nah itu masalahnya. Baik, karena kesalahan ada di saya, jadi saya betulkan. Bersama dengan Dokter Dewi
0: Sri Wulandari.
1: Ada spesialisnya dok?
0: SPPD.
1: SPPD, baik. Jadi saya Mario Sidik dan juga Dokter
0: Dewi Sri Wulandari
1: mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast Ruang Tamu selanjutnya.

0: Tahun Pro 2 hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itu tandanya Fakih dan juga Vira
1: pamit dari ruang dengar kamu.
0: Dan aku juga ucapin terima kasih buat kamu yang udah nongkrong bareng Fakih dan juga Vira di Spada. Selamat pagi Tahun Pro 2, tapi kamu jangan kemana-mana ya.
1: Halo, sesaat lagi bakal ada Iren yang bakal menemani pagi menjelang siang kamu, teman Pro 2.
0: Yes, betul banget di Pro 2 Hitlist. Dan Fakih pamit undur diri.
1: Vira pamit, bye.

akan rumah tradisi orang Ocu, Kabupaten Kampar. Rumah ini tidak hanya digunakan sebagai rumah tinggal, tapi juga sebagai tempat pelaksanaan perayaan dan upacara adat. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, pada mulanya masyarakat Kampar tinggal di dalam sampan kajang karena mereka belum memiliki rumah di darat. Namun seiring berjalannya waktu, muncul dorongan untuk membuat rumah dengan menggunakan kayu dan bahan-bahan yang disediakan oleh alam. Dengan keunikan, atap rumah dibuat melentik hingga menyerupai sampan kajang, dan rumah lontyok berada di pinggir sungai Kampar dan menghadap ke sungai.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yes, teman berdua. Satu single Maris dari mulutnya Mike Mohede dengan Untukmu Indonesiaku yang sudah menghantarkan kita di menit ke-14 lepas dari jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan hari ini 20 Mei, teman berdua, ini juga kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional gitu ya. Luar biasa sekali karena aku tidak sendiri hari ini, teman berdua. Aku bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir gitu ya di studio berdua hari ini, hari Rabu 20 Mei 2026. Saya sapa terlebih dahulu, ini ada dua narasumber. Selamat pagi, ada Ibu Dr. Tri Anjaswarni SKP MKes. Selamat pagi, Ibu.
1: Selamat pagi.
0: Baik ya. Kemudian juga ada Ibu Sri Mudayati Ningsih ya, SKP MKes. Betul ya, Ibu ya? Kabar baik, Ibu. Boleh lebih dekat ke mikrofon mungkin. Karena suaranya ibu-ibu dosen ini kalau ngajar kan lemah lembut gemulai luar biasa ya.
1: Kenceng, Mbak Irin.
0: Itu gitu. Apalagi kalau lagi ngomel ya, Bu.
1: Iya.
0: Ini terima kasih loh, Ibu, sudah sowan, sudah datang ke Pro2.
1: Sama-sama.
0: Kita nanti akan banyak ngobrol ya, Bu, ya, kalau di sini ya. Karena di sini banyak teman-teman milenial dan juga banyak teman Gen Z. Tentunya buat kamu yang mau bergabung di line interaktif juga boleh banget, teman Pro2, kamu bisa bergabung ya di 0341-325 kali, atau juga bisa di line WhatsApp kita di 081-555-600-879. Ibu, ini saya mau ke Ibu Dr. Tri Anjaswarni dulu ya. Saya manggilnya langsung Ibu Dr. Tri aja begitu ya, biar lebih mudah. Baik, Ibu, sehari-hari ini mengajarnya mata pelajaran apa, Bu, kalau boleh tahu?
1: Iya, sehari-hari saya di jurusan keperawatan yang mengajar utamanya adalah di kesehatan jiwa.
0: Kesehatan jiwa.
1: Yang fokus kepada remaja.
0: Oh, wow. Gitu, ya. Jadi ini pas banget ya, ini hooknya seorang Ibu Dr. Tri gitu ya.
1: Penelitian pengabdian masyarakat saya fokus kepada perkembangan dan permasalahan di kesehatan remaja, tidak hanya di kesehatan jiwanya, tapi juga di kesehatan fisiknya.
0: Wow, gitu. Utamanya hari ini memang remaja ini kan, kalau kita bilang krisis remaja itu ada ya, Bu, ya, gitu
1: sangat,
0: ya.
1: Sangat, ini sangat.
0: Betul. Apalagi generasinya juga udah mulai berbeda-beda nih, gitu ya.
1: Betul.
0: Ada milenial, Gen Z, dan generasi-generasi di bawahnya. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri, begitu, Ibu Dr. Tri ya. Nanti kita akan bahas. Saya mau geser ke Ibu Sri Mudayati Ningsih dulu. Kalau Ibu sehari-hari mengajar di?
2: Saya di jurusan Anak Farma, fokus studinya di teknologi bank darah.
0: Teknologi bank darah.
2: Kebetulan saya juga mengampu di mata kuliah untuk pengambilan darah, sehingga remaja itu sangat berperan untuk bahan baku yang sehat.
0: Betul gitu. Sekali. Nah, ini pas banget ya, Bu ya, Ibu Dr. Tri dan juga Ibu Pak Bu Sri ya. Karena bertepatan juga dengan tanggal 20 Mei, ini bukan hari biasa, ini adalah momen bersejarah. Betul. Juga bagi bangsa kita. Bagi para pemuda khususnya, Ibu, kalau zaman dulu mungkin bersatu bangkit ya, kita perang gitu ya. Namun saat ini kita bertekad memajukan bangsa dari keterbelakangan. Tadi Ibu bicara soal bagaimana hari ini tantangan dari krisis remaja, kemudian mengedukasi anak-anak biar lebih paham lagi apa sih, bagaimana sih peran kita generasi muda khususnya dalam memperingati Harkitnas ya. Ini luar biasa sekali. Nah, ini Indonesia, Bu, hari ini negara kita itu kan punya tantangan juga yang luar biasa menuju Indonesia Emas 2045. Di mana memang Indonesia sudah genap 100 tahun merdeka dan jadi negara maju begitu ya. Nah, ini kalau kita lihat, Bu, tentunya tantangannya luar biasa. Yang nantinya akan memimpin adalah mereka-mereka di generasi milenial, Gen Z gitu ya. Tentunya mereka harus punya mindset yang baik gitu ya, terliterasi juga dengan baik. Makanya kita hadirkan dua narasumber kita yang luar biasa pagi hari ini. Dan tentu saja untuk menghasilkan generasi emas harus sehat fisiknya, kuat begitu ya, Bu ya. Mentalnya tangguh luar biasa. Mungkin di awal, Bu, sesuai dengan tema kita yaitu adalah Harkitnas 2026, bagaimana peran remaja ini dalam mengawal kesehatan tunas bangsa di desa. Saya mau ke Ibu Dr. Tri dulu. Silakan, Ibu.
1: Iya, baik. Terima kasih Mbak
0: Irena.
1: Iya,
0: betul.
1: Mbak Irena cantik.
0: Sama-sama kita cantik semua nih, Bu, hari ini luar biasa.
1: Saat ini kita memang sedang memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
0: Betul.
1: Nah, untuk itu maka di dalam hari menyemangati kebangkitan nasional ini semuanya harus semangat.
0: Betul.
1: Semangat bangkit kembali.
0: Yes.
1: Begitu. Nah, khususnya remaja, kenapa remaja ini harus lebih bangkit daripada kita-kita yang sudah sepuh ini ya? Karena apa? Remaja itu adalah generasi yang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa, di mana Indonesia saat ini sedang menuju visi besar yaitu Indonesia Emas 2045. Remaja yang saat ini usia 15 tahun, 20 tahun, pada 20 tahun yang akan datang mereka adalah pemimpin bangsa. Untuk itu maka remaja ini harus selamat, harus sehat dari segala permasalahan yang mengganggu kesehatannya.
0: Betul.
1: Baik secara mental, fisik, spiritual, dan sosial. Fenomena yang saat ini ada, yang seperti tadi Mbak Irin sampaikan, bahwa kita ini remaja kita sedang krisis begitu ya, ini sangat benar. Utamanya adalah krisis terkait dengan ketidakpatuhan atau terhadap teknologi, ketidakbijakan dalam memanfaatkan teknologi. Nah ini sangat berpotensi untuk merusak tidak hanya mental tapi fisik. Dampak dari itu banyak problem-problem yang terjadi pada remaja, begitu. Kemudian bagaimana remaja ini harus mengkawal kesehatannya, begitu. Nah ini terkait dengan peran mereka di masyarakat. Nah apa yang harus remaja ini lakukan sehingga nanti mereka betul-betul memang menjadi remaja yang tangguh, berdaya di dalam mengkawal kesehatannya sendiri, mengkawal kesehatannya, kesehatan di kelompok remaja dan masyarakat pada umumnya.
0: Wow.
1: Begitu. Ya. Jadi hal pertama untuk dirinya adalah mereka harus bisa menjadi contoh yang baik.
0: Betul.
1: Mereka harus bisa menunjukkan gaya hidup yang baik.
0: Sehat juga.
1: Sehat
0: ya,
1: juga.
0: Ya,
1: saat ini kita melihat, mohon maaf, saat ini banyak sekali makanan-makanan yang mungkin mengancam.
0: Betul, betul.
1: Dan
0: betul.
1: Ini sangat berpotensi untuk munculnya penyakit-penyakit ya. Tidak menular.
0: Baik.
1: Nah, ini sangat mengganggu kesehatan fisik mereka.
0: Betul.
1: Dan saat ini penyakit kencing manis, ya. Penyakit gastritis,
0: yes.
1: Kemudian penyakit jantung itu meningkat di kalangan.
0: Wow.
1: Remaja ini hal yang perlu diwaspadai sehingga remaja itu harus care terhadap diri sendiri
0: yeah.
1: Dan juga remaja juga harus aware dengan lingkungannya, dengan temannya
0: yeah.
1: Dia bisa menjadi role model buat keluarganya
0: yes.
1: Buat teman-temannya dan masyarakat.
0: Okay. Wow, ini menarik ya. Sebenarnya sudah cukup banyak disampaikan oleh Ibu Dokter Tri tadi, istilahnya yang headline begitu, bahwa ternyata untuk kita sebagai generasi muda hari ini memaknai kebangkitan nasional itu adalah memang dikaitkan juga dengan kesehatan hari ini begitu ya, ya Bu, dengan segala macam tantangannya. Mungkin kita harus membangun satu kebiasaan hidup yang baik begitu ya, agar nantinya bisa menghasilkan generasi emas 2045 ya. Dan tentunya kesehatan ini menjadi syarat utama teman Pro 2 gitu ya, mau generasi milenial kayak mau Gen Z untuk kedaulatan negara sekarang. Yeah, yeah. Kalau generasinya sekarang udah nggak peduli sama kesehatan fisik dan juga mentalnya,
1: yeah.
0: Ini akan menjadi
1: rusak.
0: PR begitu ya Bu,
1: yeah.
0: Beban gitu. Harusnya kita yang memimpin malah jadi PR lagi.
1: Betul.
0: Begitu ya. Nah, saya mungkin mau geser ke Ibu Sri setelah dari Ibu Dokter Tri ya. Bu Sri, berarti kalau misalnya kita melihat tadi apa yang disampaikan Ibu Dokter Tri, ini kan milenial dan Gen Z disebut sebagai tunas bangsa, calon pemimpin Indonesia Emas 2045. Namun faktanya, kalau kita lihat basically dari realita gitu ya, banyak nih Bu, remaja zaman sekarang gaya hidupnya udah mulai gak sehat. Misalnya ada yang suka begadang Bu, ini suka banget nih teman-teman saya juga sekelilingnya nih ya, begadang, tidurnya gak bener, makan sembarangan, jarang bergerak ya Bu, anak sering bilangnya mager. Nah ini sebenarnya seberapa bahaya sih Bu, ini kebiasaan ini kemudian untuk masa depan anak-anak bangsa kita nanti?
2: Gini, kalau menuju Indonesia emas itu kan dibutuhkan karakter yang kuat gitu ya. Nah, karakter yang kuat itu otomatis dilandasi salah satunya adalah pendidikan yang berkualitas. Nah, pendidikan yang berkualitas didasari juga kesehatan, baik itu kesehatan kognitif maupun mental.
0: Betul.
2: Gitu. Nah, untuk menuju ke sana, gaya hidup itu yang memang harus kita rubah gitu ya. Kalau kemarin mungkin kita sudah bergaya ya masih teknologi, harus teknologi ini. Tetapi sekarang ini kan kita harus berubah. Bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi itu secara positif gitu ya. Kalau misalkan kita begadang terlalu lama, terlalu ini sampai enggak tidur 24 jam ya. Cuma hanya beli nongkrong ya.
0: Ngopi misalnya gitu ya, Bu. Nge-game ini anak-anak muda
2: itu,
0: sekarang.
2: Fokusnya dia hanya pada fokus satu titik.
0: Baik.
2: Maka karakter itu tidak akan terbentuk.
0: Yes.
2: Gitu.
0: Oke, jadi memang sebenarnya harus mengubah satu kebiasaan yang baik begitu ya Bu ya. Mulai dari sekarang, mungkin gak gampang. Ada yang bilang, nge-game kan bisa jadi atlet e-sport, oke. Tetapi harus di-maintenance waktunya dengan baik begitu ya Bu. Kemudian juga menjaga keseimbangan hidup tuh perlu banget loh guys. Ini katanya dua pakar-pakar kita yang sangat luar biasa yang sudah kita hadirkan di Pro 2 hari ini. Nah, oke, berarti kalau dibilang mengawal kesehatan itu tugasnya dokter, kemudian pemangku-pemangku kebijakan di skala kesehatan misalnya, tentu posisi kita ini sebagai anak-anak muda gitu, khususnya anak-anak remaja gitu ya, ini perannya apa Bu? Kok dikaitkan ini penting banget. Gimana nih Bu? Kita pernah punya peranan yang besar padahal ya Bu ya.
1: Masalah kesehatan itu tidak hanya tugas dari nakes.
0: Yes.
1: Semua masyarakat bertanggung jawab terhadap kesehatannya.
0: Dan dirinya sendiri.
1: Dan dirinya sendiri. Betul. Diri sendiri, paling tidak diri sendiri, kemudian lingkungan keluarganya, teman sebayanya, lingkungan sekitarnya, begitu. Nah, apa upaya yang harusnya kita lakukan bahwa kita harus care dengan diri sendiri itu tadi, kita harus selalu memulai untuk beralih menjadi gaya hidup yang sehat.
0: Betul,
1: mungkin sebelumnya kita sudah sehat, kemudian karena banyak perubahan-perubahan akhirnya menjadi tidak sehat. Kita harus kembali lagi ke pola hidup sehat.
0: Back on track gitu ya,
1: kembali
0: kepada sesuatu yang sehat gitu
1: supaya
0: ya,
1: sehat. Gitu. Kemudian menjaga kesehatan dengan olahraga teratur, makan yang bagus, tidur yang cukup, gitu ya. Kemudian jika kita merasa gelisah, kita datang pada orang yang tepat, gitu. Tidak curhat di medsos. Sekarang ini kan banyak.
0: Betul.
1: Curhat di medsos, akhirnya ada orang yang iseng mendatangi, kemudian mereka terjadi hubungannya enggak jelas. Betul. Akhirnya kontak darat, terjadi hal-hal yang semakin merusak.
0: Ini
1: sangat sangat mengerikan karena medsos ini cepat sekali pergerakannya.
0: Baik.
1: Dan anak-anak kita remaja generasi muda ini jika tidak terkawal ini dengan bagus, maka bisa terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik begitu.
0: Kayak gitu ya ternyata ya Putri ya. Ini memang lagi-lagi bukan cuma tugasnya nakes aja, tapi kayak tadi disampaikan Ibu Dokter Tri, kita membangun kesadaran dan kebiasaan yang baik. Back on track. Kalau memang selama ini mungkin udah mulai di luar jalur gitu, ayo balik lagi gitu ya. Karena memang kalau nggak dari kita nggak bisa kita mulai lagi gitu Bu ya.
1: Nah, di masyarakat apa yang bisa dilakukan? Nah, di masyarakat dalam rangka remaja berpartisipasi dalam mengkawal kesehatan masyarakat, itu ada posyandu remaja. Yang sekarang ini masuk dalam posyandu integrasi layanan primer atau ILP, terintegrasi situ. Nah, alhamdulillah saya saat ini itu menjadi pembina di posyandu remaja ini yang mulai tahun 2020 sejak COVID itu sampai sekarang ini di alhamdulillah di Kelurahan Bareng. Sampai sekarang saya sebagai pembina di posyandu remaja.
0: Wow, Bu. Gimana Bu ini menjadi pembina di posyandu remaja? Kalau biasanya posyandu itu balita gitu ya umumnya. Ini posyandu remaja. Nah, remaja sendiri itu kan mereka mungkin enggak malas banget ke posyandu gitu ya. Karena kan ngapain ke posyandu? Mungkin karena mereka belum teredukasi dengan baik. Apa sih pentingnya ternyata remaja sekarang tuh harus sering check up dan lain sebagainya gitu Bu ya.
1: Mereka harus sadar bahwa sekali lagi kesehatan bukan tanggung jawab orang tua atau tanggung jawab nakes, tapi dia harus tanggung jawab dengan dirinya sendiri.
0: Sosialisasinya bagaimana Bu? Pendekatannya kepada remaja?
1: Pendekatannya, memang awal-awalnya agak sedikit kesulitan ya. Kita pendekatannya melalui tokoh-tokoh masyarakat ya. Kemudian melalui pengkawalan dari kepala puskesmas. Kemudian kita melakukan koordinasi dengan kelurahan. Kemudian sampai ke tingkat RW, RT. Kemudian kita menemukanlah calon-calon anak-anak remaja yang mampu dan mau menggerakkan kesehatan di desanya.
0: Jadi memang harus ada istilahnya duta penggerak begitu ya Bu? Di kalangan anak-anak seusia mereka untuk kemudian bisa sounding nih loh, ada posyandu remaja, yuk gabung seperti itu ya. Akhirnya bisa menggerakkan teman-teman yang lain. Saya ke Bu Sri. Bu Sri sekarang kan zamannya TikTok, media sosial, Twitter, threads apa segala macam, Facebook gitu ya, Instagram, mereka bisa dengan mudah mengakses segala macam informasi tanpa kadang-kadang nyaring. Tanpa harus bisa nyaring informasi mana yang baik benar, mana yang hoax drugs gitu ya. Akhirnya ada bu, kalau kita lihat di TikTok nih ya, obat yang mujarab buat ini apa segala macam. Akhirnya jadinya self-diagnose, ngobatin diri sendiri misalnya gitu ya. Obatnya ngobat-ngobatin, gak mau periksa apa segala macam. Dan kemudian ada mitos-mitos kesehatan misalnya, soal makanan yang baik dan gak baik kayak gitu ya, jamu-jamu apa segala macam gitu kan. Akhirnya jadi melenceng dari yang namanya standar kesehatan itu sendiri gitu. Dan akhirnya jadi keliru karena pemahaman yang tidak benar. Gimana nih bu, untuk anak muda khususnya remaja bisa membedakan info kesehatan yang benar dan hoax, dan seberapa besar misalnya pengaruh share? Kita kan suka nih bu, kadang-kadang di grup kita share aja, share gitu, tanpa tahu kebenarannya. Ini seperti apa bu?
2: Ya, media sosial itu memang untuk saat ini memang dibutuhkan.
0: Betul, ya. Setuju.
2: Tetapi kita kan harus bijak dulu.
0: Yes.
2: Ya, yang kedua, kita harus cari kebenaran. Nah, cari kebenaran itu berarti pada sumber yang tepat.
0: Betul. Ya.
2: Nah, remaja itu kan beruntung sudah didirikan ada yang namanya posyandu
0: remaja. Bagus.
2: Disitulah akan terjadi diskusi yang positif. Kemudian sumbernya tepat. Ya. Di medsos itu semua akan diupload.
0: Iya, ya, betul.
2: Tanpa ada saringan. Sehingga mungkin remaja ini dipaparkan, kalau melihat itu kan berbagai pikiran ya, dengan pikirannya sendiri, mana yang benar dan mana yang salah. Artinya ketepatan untuk mencari sumber yang tepat dulu ya. Penggunaan obat itu kan harus ada aturan yang jelas ya. Yang jelas harus ada aturan sehingga kita tidak akan jatuh pada posisi yang menyimpang.
0: Betul. Gitu ya.
2: Jadi disarankan aja untuk remaja itu harus aktif ya, baik itu karena kal aktif dalam hal positif,
0: baik,
2: gitu ya. Baik itu nanti karena pada dasarnya akan menunjang kesehatan, kemudian perilaku ya. Nah, disinilah nanti peran salah satunya adalah peran nakes. Nakes akan memberikan penyuluhan, tapi penyuluhan itu ada edukasi yang namanya peer edukasi gitu ya. Sehingga nanti ada edukasi yang diberikan lewat teman sebaya. Nah, itu memang lebih baik diterapkan di posyandu remaja gitu ya. Selama ini masyarakat hanya mengenal posyandu balita, kemudian lansia.
0: Benar.
2: Nah, ini remaja gitu.
0: Oke. Okay.
2: Karena pondasi yang untuk Indonesia Emas gitu ya.
0: Itu adalah mereka-mereka yang meneruskan
2: ibu
0: ya. Generasi-generasi muda gitu ya justru. Nah, ini makanya kenapa akhirnya ada posyandu remaja ini, saya pikir bagus gitu ya, agar kemudian anak-anak yang mungkin kurang peduli terhadap kesehatannya, gaya hidupnya masih suka tidak masih tidak sesuai dengan track tadi, bisa kemudian mereka nantinya diedukasi, diberikan pemahaman, diajak sehat bareng-bareng begitu ya, Bu. Tentunya ini sekali lagi bukan hanya tugasnya Ibu Dokter Tri aja dan juga Ibu Sri kemudian Mudayati Ningsih aja, tapi juga seluruh masyarakat stakeholder terkait bersinergi untuk mewujudkan generasi emas 2045. Saya mengundang juga buat teman-teman Prodo yang mau bergabung, boleh nih guys ya di WhatsApp kita. Nanti boleh aja langsung mau tanya-tanya apa sama donor sumber kita pagi hari ini, sampaikan aja. Karena memang saya yakin sekarang tuh anak muda semakin kesini sudah semakin terliterasi dengan baik gitu ya. Karena salah satunya adalah dengan hadirnya dialog interaktif kita hari ini, mereka jadi punya mindset baru. Oh, ternyata ada ya posyandu remaja, bisa ya kita periksa gitu ya. Sekarang tuh BPJS Kesehatan tuh jangan cuma dianggurin, tapi mungkin ada screening-screening kesehatan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, utamanya adalah generasi muda seperti itu. Karena dalam sesuai dengan lingkup kita, kita lagi ngebahas soal Hari Kitas 2026, dimana remaja ini adalah generasi yang harus kita jaga bersama karena mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan.
1: Betul.
0: Saya mau ke balik ke Bu Tri lagi, Bu Dokter Tri ya. Bagaimana kemudian kalau banyak anak-anak muda merasa kalau kegiatan kesehatan itu kaku, apalagi misalnya pembinanya bukan milenial, bukan Gen Z misalnya, ibu kan memang sudah lebih senior begitu ya. Nah, kalau tadi saya bilang tantangannya seperti apa bu, untuk kemudian turun ke masyarakat, tentunya perlu pendekatan personal, perlu sosialisasi, kemudian dengan menggait tokoh-tokoh agama untuk nantinya bisa mendekat juga dengan masyarakat. Apalagi dengan adanya posyandu ini, biasanya kan mindsetnya masyarakat adalah untuk ibu-ibu dan balita seperti tadi ibu Sri bilang, padahal ada posyandu remaja dan PIKR gitu ya. Nah, Nah, ini sebenarnya kegiatan di sana tuh ngapain aja sih, Bu? Dan kenapa mereka harus ikut terlibat? Apa juga untungnya untuk mereka, Bu?
1: Baik, baik. Ya, saya ke posyandu remaja dulu ya.
0: Silahkan, Ibu.
1: Ya, di posyandu remaja itu banyak hal yang bisa dilakukan oleh apa ini remaja.
0: Baik, baik.
1: Remaja ini sebagai pengelola di situ. Nah, dia bisa melakukan pemeriksaan kesehatan.
0: Iya,
1: ya, dia bisa untuk dirinya dia bisa cek kesehatan secara gratis. Dia bisa apa ini belajar memeriksa temannya, belajar mengedukasi temannya. Nah, yang pengalaman yang kami lakukan sebagai pembina sebelum mereka terjun langsung memberikan pelayanan terhadap teman sebayanya, kita latih dulu. Kita latih pelatihan, kita bawa ke kampus, kita latih di laboratorium untuk keterampilan terkait dengan posyandu. Nah, kemudian kita tadi ditanya oleh Mbak Erin, gimana supaya mereka bisa mau?
0: Betul, kayak supaya nggak kaku.
1: Kita lombakan.
0: Gitu ya, ini keren,
1: kita,
0: Bu.
1: Kita lombakan.
0: Ada hadiahnya, Bu.
1: Ada hadiahnya.
0: Ini menarik nih ya.
1: Kita lombakan, kemudian dengan berbagai macam versi. Ada yang misalnya posyandu teraktif, ada yang remaja yang paling bagus melakukan edukasi.
0: Betul, bikin konten. Sekarang kan anak-anak punya bikin konten begitu, Bu.
1: Jadi,
0: ya,
1: kita lakukan penilaian.
0: Nah,
1: kita melibatkan mahasiswa,
0: baik.
1: Yang menilai. Nanti ini ada item-item. Apa ini remaja yang melakukan edukasi nanti nilai mana yang terbaik.
0: Baik. Nah, regenerasi untuk posyandu remaja ini berarti ada ya, Bu, ya?
1: Setiap tahun.
0: Setiap tahun.
1: Kalau misalnya masih tetap apa ini mereka tetap, tapi biasanya dari Pak RW-nya itu sudah ngesukan.
0: Ini ada karena, anak-anak yang
1: masih karena ini ya? Sudah tua, putri sudah umurnya 24, 25.
0: Ini
1: masuk lagi. Jadi sudah mulai disukan.
0: Ada regenerasi terus ya, Bu, ya.
1: Nah, kemudian untuk RW yang lain itu kreativitas anak-anak remaja di kelurahan itu mereka dicangkokkan. Dicangkokkan, suruh melihat, kemudian mereka melahirkan sendiri atau membuka sendiri posyandu di wilayahnya.
0: Wow, keren banget ya.
1: Oke.
0: Ini kalau Bu Sri melihatnya, ini sebagai, kalau kita lihat ya, Bu Dokter Tri ini kan sudah senior begitu ya, Bu ya. Bu Sri sama saya mungkin seumuran lah ya, Bu ya. Nah, ini semangatnya ini luar biasa, Bu. Bahkan yang senior semangatnya luar biasa untuk kemudian melahirkan generasi-generasi baru, khususnya di remaja, anak-anak muda, agar nanti mereka bisa terus bergerak aktif, peduli terhadap kesehatan gitu. Khususnya utamanya dalam pembahasan kita nih di Harkitas 2026 menuju generasi emas Indonesia 2045. Ini seperti apa?
2: Iya.
0: Luar biasa.
2: Putri Anjas ini memang senior saya dan pembimbing saya.
0: Wow, luar biasa ya.
2: Iya, dulu dosen saya.
0: Gitu
2: ya. Jadi kiprahnya memang banyak. Dia memang bidang expertnya di mental,
0: ini ya.
2: Gitu ya, kesehatan mental.
0: Betul.
2: Nah, saya setuju sekali untuk apa Indonesia Emas ini, gitu ya. Di prodi yang kami ampu juga di teknologi bank darah itu salah satunya memang dibutuhkan remaja yang sehat untuk menjadi donor.
0: Ini dia, Bu, ya.
2: Ya, artinya apa? Ada
1: dia
2: beberapa.
1: Berarti dia turut menyelamatkan banyak orang juga
0: dari darahnya.
2: Gitu loh. Kalau misalkan kita ini sebagai yang tua tidak menata, tidak mengawasi, tidak menuntun.
0: Betul.
2: Maka ini akan menjadi melenceng.
0: Betul.
2: Gitu ya.
0: Hilang gitu aja, benar.
2: Karakternya enggak akan terbentuk.
0: Yang
2: menjadi pemimpin itu yang kita butuhkan kan adalah karakter.
0: Betul.
2: Karakternya harus kuat gitu ya.
0: Wow.
2: Nah, kalau generasi kemudian kan sekarang banyak ya yang agak cemeng.
0: Iya, betul,
2: tak
0: betul.
2: Kena tak pressure sedikit saja sudah
0: mentalitasnya ini ya, Bu, ya,
2: ini,
0: betul.
2: Dasarnya itu.
0: Benar. Akhirnya kemudian ini coba kemudian dirangkul kembali. Kemudian mereka agar secara tadi ya Ibu Dokter Tri bilang mendekat personal, kesehatan mentalnya, kesehatan fisiknya kita bangun bersama gitu ya. Sama-sama dirangkul agar nantinya mereka bisa aktif lagi. Nah, ini luar biasa, Bu. Tapi apakah anak-anak muda sekarang masih pada mau donor darah, Bu? Ini pertanyaan saya. Banyak enggak, Bu?
2: Kebetulan juga hari ini ada kegiatan itu gitu di daerah SMK 11 kalau nggak salah.
0: Oke.
2: Di sana ada namanya bikin kegiatan roadshow
0: like,
2: untuk ini. Nah, itu kenapa harus diutamakan yang dari dasar, karena umur 17 itulah yang bisa, ya.
0: Baik.
2: Bisa, tapi kalau umur 17 itu kan berarti dasarnya juga
0: dari bagus,
2: masuk
0: ya.
2: Remaja.
0: Betul,
2: gitu ya.
0: Betul.
2: Nah kalau kesehatan fisik, kesehatan mentalnya juga tidak bagus,
0: iya,
2: nggak tercapai,
0: okay,
2: gitu.
0: Oke, oke.
2: Kesehatan itu dasar, yeah, milenial, dasar apa Indonesia emasnya nggak akan tercapai.
0: Oke, oke, oke. Wah ini berarti sebenarnya juga jadi tanggung jawab besar begitu ya, bagi Ibu Dokter dan juga Ibu Sri juga, khususnya sebagai nakes begitu ya, kemudian juga pendidik juga di Poltekkes Malang, bahwa bagaimana pendekatan itu penting dan juga mengubah mindset anak-anak muda hari ini, agar nanti mereka sudah dipersiapkan menjadi generasi unggul dan emas, begitu ya Bu ya. Oke, kita jeda dulu, ada satu komposisi yang berikutnya kita mau dengarkan dulu biar lebih chill teman Pro 2. Sambil nanti saya akan bacakan juga beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Nanti saya akan tanyakan ke para ekspor yang sudah hadir pagi hari ini di Dialog Interaktif Spesial Heart Kidness 2026, peran remaja dalam mengawal kesehatan tunas bangsa di desa. Masih bersama dengan Pro 2 Malang, jangan kemana-mana.

0: Ya, teman Pro 2, kita masih balik ngobrol bersama dengan dua narasumber kita gitu ya. Ini ada Ibu Dr. Tri Anjaswarni SKP MKEP ya, kemudian juga ada Ibu Sri Mudayatiningsih SKP MKES. Nah, ini luar biasa sekali Bu perbincangan kita, karena kalau kita ngomongin soal generasi muda ini kan penuh dengan tantangan juga. Betul, ya. Ya. Tapi ada enggak sih Bu hal-hal menarik yang Ibu temui ketika kemudian melakukan sosialisasi ini ke teman-teman muda Bu, yang bisa diceritakan buat semuanya?
1: Iya, iya. Iya. Baik, Mbak Irin, bahwa memang apa ini berinteraksi dengan remaja itu tidak semudah kalau kita sesama orang tua.
0: Betul.
1: Ya. Karena memang beda kelas.
0: Beda ini ya, beda cara pikir ya Bu ya.
1: Beda kelas.
0: Beda ngobrolnya juga, beda ngobrolnya. Gitu kan. Nah,
1: jadi memang ada teknik-teknik atau strategi yang supaya kita juga bisa masuk dalam.
0: Jadi Ibu belajar mereka juga ya Bu,
1: belajar juga.
0: Wow, okay.
1: Gitu.
0: Oh, menarik.
1: Nah,
0: nih.
1: Salah satunya adalah cara bicara kita gitu, mengikuti pola mereka. Gitu. Kadang-kadang juga kita ini ngomong apa ya? Gitu.
0: Iya.
1: Terus kita coba mengikuti gitu supaya mereka, wah oh, Ibu nyambung juga ya. Iyalah.
0: Dikiranya nggak nyambung.
1: Kirain nggak nyambung.
0: Iya, iya, iya, betul.
1: Gitu. Jadi itulah strategi-strategi kita.
0: Baik.
1: Ya. Jadi keunikan-keunikan dengan kelompok remaja ini memang harus kita tangkap dan kita sikapi sehingga kita bisa masuk dalam kelompok mereka begitu, supaya kita bisa diterima.
0: Gitu. Baik, saya senang nih kalau ada yang senior tapi punya pemikiran yang bisa istilahnya fleksibel gitu ya. Karena kebanyakan yang sudah senior kan biasanya gini, agak mikir, aduh anak-anak muda ini susah, udah malas nggak mau ngomong, jadi akhirnya sama-sama apatis gitu ya Bu ya, karena beda generasi. Namun ini kalau kita lihat Ibu Dr. Tri ini justru menyikapinya berbeda, berusaha untuk kemudian masuk begitu ya, apa sih, dan mempelajari secara karakter begitu ya. Karena tiap generasi itu ada karakter yang berbeda juga. Jadi perlu juga pendekatan dan mempelajari pola-pola perilaku yang ada di seputaran generasi muda. Baik, ini ada yang bertanya dari WhatsApp di Prodo RRI Malang pagi hari ini. Katanya begini, Putri, Bu Sri mau nanya nih, sekarang kan kita gampang banget ketagihan begadang, nongkrong sampai malam, makannya sembarangan, apalagi sekarang tuh banyak Bu sate telur dan lain-lain. Padahal kita tahu gak sehat, tapi susah banget mengubah kebiasaan. Sebenarnya kalau bicara soal dampak panjangnya tuh seberapa parah sih buat kita anak muda? Terus trik apa Bu yang ampuh biar hidup sehat tanpa rasa terpaksa? Karena katanya kalau terpaksa itu nggak enak gitu ya. Dan biar nggak dibilang lagi nguliahin teman-teman katanya gitu. Kan ada ya, kamu jangan menggurui gitu ya. Gimana nih ibu-ibu? Silakan ibu-ibu.
1: Pertanyaannya sahabat pro ini luar biasa ini ya.
0: Karena mungkin dia mendengarkan dari awal ya. Jadi dia mungkin dia, karena sekarang saya pikir anak-anak muda sekarang udah mulai back on track. Mereka mulai kayak suka lari pagi,
1: ya
0: kan?
1: Malam itu juga dilihat banyak ya.
0: Sekarang kalau lihat
1: heritage itu ya.
0: Jajan-jajanan di jalan, Bu. Banyak pola pendem.
1: Oh iya.
0: Ini adalah sesuatu yang baik ya.
1: Sudah balik ya.
0: Balik ke kukus-kukusan, lebih sehat begitu ya. Ini gimana, Bu?
1: Ayo.
0: Karena orang-orang desa dulu kan makannya orang tua kita tuh makannya panjang umur, makannya ramban-ramban, sehat, Bu.
1: Iya. Jadi ini pertanyaannya bagus ya,
0: baik.
1: Sahabat pro remaja ya.
0: Ya.
1: Bagaimana kita mengendalikan, gitu ya? Awalnya adalah bagaimana kita sendiri.
0: Betul. Bagaimana gitu, nih Bu? Kita
1: kendaliin sendiri ya. Bagaimana mengendalikan? Nah ini sekali lagi bahwa semuanya itu berasal dari niat.
0: Baik.
1: Sepakat, niat.
0: Sepakat.
1: Dari diri sendiri kita bergerak untuk maju ke depan, itu tidak ada dorongan dari luar selain dari diri sendiri, itu yang utama. Dari luar seberapa banyak, seberapa dorongan itu seberapa kuat, kalau diri sendiri tidak ada motivasi untuk berubah, itu tidak akan ada perubahan begitu. Sehingga kalau kita tahu bahwa makanan itu tidak baik buat kesehatan kita, nah tentunya kita harus ngerem.
0: Iya benar.
1: Gitu, ngerem untuk tidak mengkonsumsi makanan.
0: Bener.
1: Itu. Nah, apakah dampaknya yang paling berat? Ya, seperti awal tadi saya sampaikan, saat ini masyarakat remaja khususnya ini sedang mengalami penjajahan kesehatan kalau saya bilang. Karena banyaknya makanan-makanan yang mungkin di tanda kutip ya tidak sehat, walaupun masih banyak yang sehat. Tapi kadang-kadang yang tidak sehat itu yang justru menarik begitu.
0: Benar.
1: Nah, kalau dulu kita kebangkitan bangsa itu adalah bagaimana kita berjuang memenangkan
0: kemerdekaan.
1: Sekarang ini bagaimana apa ini memenangkan penjajahan kesehatan kita.
0: Wah, saya suka bahasanya Ibu Dokter Trini. Iya.
1: Nah, sekarang ini apa? Banyak PTM, penyakit tidak menular.
0: Benar.
1: Dampak dari makanan-makanan yang ini karbonya tinggi, gulanya tinggi.
0: Baik.
1: Ini kencing manis meningkat.
0: Diabetes, penyakit. Betul. Anak muda sekarang udah hipertiroid, Bu. Oh, anak muda udah darah tinggi, udah kayak kata apa? Ada penyakit jantung, gangguan dan sebagainya. Ini kan dari bad habit, Bu, ya,
1: betul,
0: begitu ya.
1: Itu karena awal dari kebiasaan yang salah gitu.
0: Yes.
1: Gaya hidup yang tidak sehat.
0: Bener.
1: Gitu. Udah makannya enggak jelas gitu ya. Hanya suka karena sosialitanya.
0: Betul.
1: Lingkungannya.
0: Viralnya.
1: Viralnya, Bu, ya. Viral sampai antri-antri panjang. Ternyata
0: gitu
1: yang dimakan enggak jelas.
0: Benar.
1: Begitu pulang
0: gisinya,
1: mohon
0: vitaminnya
1: maaf,
0: diare. Betul.
1: Makan badan lemes.
0: Betul.
1: Ini kan sudah merusak sebenarnya. Sel-sel kita sudah dirusak oleh makanan yang tidak sehat. Jadi intinya bagaimana kita mengendalikan diri, kemudian bisa memilih dan memilah mana yang terbaik untuk kita, dan kita jadikan apa yang kita lakukan itu yang sudah baik, kita jadikan dan tularkan sebagai contoh buat teman-teman kita.
0: Baik, ini mungkin bisa dijawab sama Bu Sri karena cukup relate begitu ya. Ini ada pertanyaan Rana dari Kecamatan Lawaru. Sekarang banyak banget tren diet aneh-aneh di TikTok. Ada diet pisang, diet air putih, puasa-puasa yang tidak jelas. Menurut ibu-ibu ini, diet yang aman dan sehat buat remaja itu yang gimana sih? Karena kan sudah banyak diet-diet, tapi kita gak tahu mana yang harus kita ikutin. Nah, kita pengen belajar sehat bugar, tapi takut salah langkah dan malah bikin sakit. Benar, Bu? Kalau dietnya gak sesuai malah drop ya, Bu? Gimana nih, Bu?
2: Kalau saya gini, dietlah ngikuti orang tua.
0: Yes, gimana itu?
2: Gitu. Jadi, dimana orang tua zaman dulu, itu makanlah makan yang dimasak di rumah.
0: Setuju.
2: Gitu ya. Yang dimasak di rumah.
0: Iya.
2: Saya yakin kalau yang dimasak di rumah itu sudah pilihan.
0: Yes, betul.
2: Ya. Terus kemudian
0: selain hemat sehat ya, Bu ya.
2: Hemat sehat,
0: baik.
2: Kemudian bergerak. Ya.
0: Jangan mager.
2: Jadi kita enggak perlu terobsesi diet yang dipasarkan ini.
0: Yes.
2: Diet yang paling aman adalah diet yang di rumah, yaitu yang dimasak oleh keluarga di rumah, ya. Kemudian ikuti apa aturan nggak? Kalau misalkan kita remaja, ya kalau tidur kebutuhan tidur berapa jam? Ikuti pola yang baik. Saya yakin itu akan merubah ya, merubah fisik kita. Kemudian nanti kalau fisiknya sehat pasti larinya ke mental. Nah kalau kita diet yang dipasarkan, uang harus tercukupi. Ya. Oh, dietnya harus diet ini nih dengan nutrisi yang apa ya yang dijual ya, Bu.
0: Iya, iya.
2: Harganya mahal loh. Nutrisi itu.
0: Iya, betul.
2: Ratusan ribu.
0: Benar.
2: Sedangkan uang 100 ribu itu sudah bisa
0: masak
2: sendiri dengan sehat.
0: Betul. Baik.
2: Nah, yang aneh itu gini, Bu. Kalau kita lihat generasi sekarang itu ternyata makanan alam itu sayur, kemudian apa minum air putih ini itu kayaknya nggak suka.
0: Iya, betul.
2: Itu yang harus dirubah. Saya setuju dengan Putri tadi gitu ya. Memang untuk merubah memang niat ya. Berperangnya sekarang itu bukan berperang mengangkat senjata, tapi berperang bagaimana kita mengendalikan logika kita.
0: Sepakat. Baik.
2: Itu jadi.
0: Wow.
2: Coba dimulai dulu, dimulai kebiasaan normal kita, kembali pada kebiasaan normal gitu ya.
0: Iya.
2: Dimana kalau mungkin susah.
0: Baik.
2: Paling tidak kita bisa mengikuti berapa langkah atau ini pola yang kita ikuti.
0: Baik. Wow, ini ya sudah dijawab tadi sama narasumber kita. Jadi kalau misalnya kamu mau diet, ya udah ikutin aja yang biasanya dilakukan oleh orang tua. Makan dari rumah itu memang orang tua. Zaman dulu sampai sekarang, dok gak usah jajan ya, mama sudah masak. Tapi kadang gak cocok yang dimasakin sayur bayam jangan bening sama bakwan jagung bosen mah gitu ya. Sayur asem pepes bosen mah, akhirnya belinya cilok, belinya sebelah, akhirnya jadi gak sehat ya. Ibu dokter ya, ini kalau kita lihat anak-anak banyak yang kemudian, mohon maaf nih, ada yang rahimnya sampai diangkat karena kebiasaan makan-makan kayak kerupuk-kerupuk yang tidak dimasak dengan benar misalnya, akhirnya jadi kista dan lain sebagainya. Khususnya perempuan gitu ya.
2: Mungkin satu Mbak Irin,
0: gimana, Bu? Monggo,
2: ada
0: silahkan.
2: Satu hal itu yang mungkin harus kita terapkan ya, ya kalau misalkan orang tua dan mungkin kita masyarakat harus mendukung.
0: Baik.
2: Ya. Ternyata memang kalau kita itu membekali anak, yes, membawa ya, bawa bekal kita sudah kita didik,
0: iya,
2: itu
0: betul,
2: akan terbawa.
0: Oh iya, saya setuju.
2: Akan terbawa. Dia setuju, tidak akan terbiasa makan di
0: luar. Lidahnya udah kebiasaan makanan rumah gitu ya.
2: Dan baik, itu insya Allah mungkin sehat. Ya kalau sekali-kali sih mungkin.
0: Boleh lah ya gitu
2: tapi
0: ya.
2: Tapi tidak terus-terusan.
0: Tapi ojo bendino gitu ya. Pertanyaan terakhir Bu ya. Bu jujur nih di pikiran kita posyandu itu identik banget sama ibu-ibu bayi balita. Jadi kadang malu dan gak mau bahkan ragu untuk ikut-ikutan yang namanya posyandu remaja. Padahal katanya penting banget kegiatan posyandu. Ini seru gak sih Bu kalau datang ke sana ngapain aja di sana? Terus untungnya apa buat kita kalau aktif di situ Bu?
1: Baik, itu seru banget.
0: Oke. Itu ya.
1: Ini teman-teman sahabat remaja yang menjadi pengelola posyandu itu terakhir kami tetap melakukan evaluasi. Baik. Di setiap kegiatan ada nggak sih manfaatnya ikut ini?
0: Okay.
1: Oh sangat bermanfaat Ibu, kita tahu macam-macam penyakit pada waktu Bu Bidan memberikan penyuluhan, Ibu dokter memberikan penyuluhan, Ibu perawat memberikan penyuluhan, kita sebagai pengurus di sini ikut mendengarkan gitu, sehingga banyak tahu apa penyakit yang berbahaya. Baik. Bagaimana kita bisa cek kesehatan teratur tanpa mengeluarkan biaya.
0: Benar,
1: gitu kan ya.
0: Benar.
1: Nah, sekarang saya bilang enak di mana? Periksa sebelum sakit atau anak-anakku datang ke puskesmas dalam kondisi digotong.
0: Iya, betul, gitu. Betul.
1: Kan enak di sini.
0: Iya, benar.
1: Itu. Karena memang betul awal-awal itu memang apaan sih? Kan ini kita bukan balita, ngapain datang-datang ke posyandu? Mana ada posyandu remaja? Justru posyandu remaja inilah yang harus kita gaungkan. Nah, karena sekarang ini masuk dalam satu frame dengan posyandu ILP terintegrasi, tetapi memang ada kemudahan mereka untuk membuat schedule sendiri karena memang jadwalnya kan tidak sama gitu ya. Gitu. Sehingga remaja ini memang betul-betul bisa mengimplementasikan, mereka dapat ilmu, kemudian mereka diberikan kesempatan memberikan edukasi juga pada temannya, seperti itu. Itu

0: baik fisik, mental, spiritual, ya, untuk mengawal Indonesia yang maju pada masa yang akan datang. Karena kepemimpinan bangsa pada masa yang akan datang di Indonesia Emas itu adalah tanggung jawab remaja saat ini.
1: Oke. Begitu. Luar biasa sekali ya, Bu, ya.
2: Kita usianya berapa ya nanti?
0: Kita sudah sepuh.
1: Sudah sepuh, tapi karena sudah menanam amalan baik nih, Bu, ya.
0: Insyaallah.
1: Dengan memberikan edukasi, sosialisasi kepada para remaja untuk mempersiapkan generasi emas ini, juga peran-perannya dari beliau-beliau berdua ini, ya.
0: Iya, 20 tahun lagi saya enggak tahu lagi apakah masih ada
1: baik,
0: di sini.
1: Baik. Berarti ini pensiunnya 20 tahun lagi ya, Bu, ya?
0: Belum, saya enggak. Saya tinggal sedikit lagi.
1: Tinggal sedikit ya.
0: Tapi kalau 20 tahun lagi kan kita masih belum tahu.
1: Betul, betul, betul. Saya pikir Ibu Tri ini masih milenial ya. Kelihatan masih awet muda banget, luar biasa ya. Tapi terima kasih ya. Ini luar biasa loh. Saya ketemu dengan dua expert yang sangat rendah hati mau berbagi sosialisasi. Saya juga belajar dari panjenengan berdua. Semoga ilmunya ini bermanfaat bagi semua masyarakat juga.
0: Amin.
1: Dan
0: amin,
1: yang paling penting adalah harapan kita generasi muda ini kemudian punya satu mindset baru untuk kita bangun hidup yang sehat, yang semangat, agar menghasilkan tadi ya, sehat fisik dan juga sehat mental, ya. Karena yang paling penting itu deh, teman pro dua, gitu ya. Kalau fisiknya sehat, mentalnya sehat, kita akan menjadi calon penerus bangsa yang juga sehat buat Indonesia ke depan lebih maju. Matur sembanuun, Ibu Dokter Tri.
0: Sama-sama.
1: Ibu Tri, matur nuwun.
0: Terima
1: kasih datang ke sini spesial di Arkitas 2026.
0: Ya.
1: Beliau-beliau ini adalah para pejuang wanita-wanita yang luar biasa tangguh, gitu ya. Dan semoga terus meregenerasikan ilmu-ilmunya dan semangatnya kepada generasi muda semua. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ketemu lagi, bye bye Ibu. Terima

0: Bu, kok main buang aja sih?
1: Kan biasanya juga dibuangnya di situ.
0: Tapi minimal kalau buang sampah dipilih, Bu. Mana sampah organik, sampah anorganik, sampah B3, sampah kertas, dan sampah residu.
1: Hah? Apaan sih? Orang sama-sama sampah juga?
0: Beda dong, Bu. Kalau sampah organik itu adalah jenis sampah yang mudah terurai. Sebaliknya, sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai. Kalau sampah kertas adalah sampah yang mesti dipilih supaya mudah untuk didaur ulang.
1: Oh, gitu. Tapi kalau bedanya sampah B3 sama sampah residu apa dong?
0: Jadi, kalau sampah B3 itu merupakan sampah yang dapat membahayakan manusia, hewan, dan lingkungan. Terus, kalau sampah residu adalah jenis sampah selain yang saya sebutkan tadi, Bu. Sekarang, Ibu udah ngerti kan?
1: Oh, jadi begitu, Pak. Ya udah deh, saya pilih dulu ya, Pak.

0: Azan Duhur ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

teman berdua ini kalau kita lihat ya, menjelang yang namanya makan siang gitu kan, kita tuh pasti udah mulai searching-searching nih, kira-kira nanti makan siangnya apa gitu ya, terus sama siapa gitu kan. Tapi buat kamu nih teman berdua yang mungkin siang hari ini udah mungkin bawa bekal dari rumah, wow, kamu hebat banget sih. Kalau aku gak ada waktu ya. Tapi kalau ada waktu pasti mau bawa banget teman berdua bekal dari rumah. Nanti kita juga bakal share teman berdua kira-kira makanan apa nih yang bisa aku rekomendasikan di siang hari ini, karena aku juga lagi scroll-scroll gitu ya, cari-cari kira-kira makan apa siang hari ini yang tidak terlalu berat tetapi mengenyangkan teman berdua. Padahal sebenarnya tadi udah breakfast di jam berapa ya? Jam 9. Berarti Iren makannya tiap jam dong? Enggak juga sih, 2 jam sekali lah ya lo. Ya udah, pokoknya buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan aja, tetap utamakan keselamatan dalam berkendara. Kemudian yang lagi pada cari makan siang juga, selamat searching-searching deh ya. Pokoknya apapun makan siangnya bakal terasa makin spesial karena makan siangnya ditemenin sama orang-orang yang spesial. Bener kan teman berdua?

0: anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu gak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

Yang makan siangnya hari ini pesan ojek online, jangan lupa bilang terima kasih sama drivernya, teman berdua. Karena tahu gak sih, kalau dari Good News from Indonesia, Gojek ini resmi menurunkan potongan platformnya menjadi 8% nih ya. Sehingga mitra pengemudi kini memperoleh 92% pendapatan dari setiap perjalanan GoRide. Kebijakan ini juga mengikuti Perpres nomor 27 tahun 2026, yaitu tentang perlindungan pekerja transportasi online yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya, meskipun pendapatan perusahaan dari layanan GoRide dipastikan menurun, namun Gojek menyebutkan langkah ini adalah sebagai investasi jangka panjang demi menciptakan ekosistem transportasi yang tentunya teman perdua, transportasi digital yang lebih adil dan juga berkelanjutan pastinya. Tarif GoRide reguler juga dipastikan tetap agar nantinya jumlah pesanan dan pendapatan driver akan tetap terjaga. Jadi inget ya, jangan lupa bilang terima kasih, senyumin dan kasih tips untuk driver hari ini ya, supaya nambah-nambah kebahagiaan dan juga rezeki buat keluarga mereka, teman berdua.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Iya, teman Pro 2 nanti di jam 12 siang kita juga akan relay berjaringan Korwil 10 Jawa Timur ke RRI Jember di spesial Pro 2 Santai Siang. Muda kreatif siang hari ini ya. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana karena aku masih bakal ajakin kamu buat ngobrol-ngobrol nanti dari jam 1 siang sampai dengan jam 3 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Selamat siang teman Pro 2. Kali ini kamu di program acara Muda Kreatif masih barengan sama aku Vita Karina untuk siang hari ini. Dan tentunya ruang inspirasi anak muda yang punya semangat berkarya dan berani memulai usaha. Di Muda Kreatif siang hari ini sudah hadir narasumber muda inspiratif. Ada Kak Amira Hairunisa selaku owner Kopi Tinung. Dan tentunya siaran berjaringan hari ini juga disiarkan se-Jawa Timur di Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, Pro 2 RRI Surabaya, dan juga Pro 2 RRI Sumenep. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat siang, Kak.
0: Oke, kita bakal menjelajahi nih teman Pro 2 untuk dunia perkopian atau coffee shop ya. Atau mungkin kamu yang suka banget ngopi. Ya, ini ada ownernya langsung nih teman Pro 2. Dan Amira sendiri nanti bakal membahas ya bagaimana dirinya menjadi seorang owner yang sekarang itu menekuni sebuah bisnis di usia mudanya. Nah, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu nih Kak Amira ke teman Pro 2 semuanya ataupun yang lagi dengerin Pro 2 se-Jawa Timur. Silakan.
1: Ya, halo, kenalin semuanya. Nama saya Amira Hairunisa. Saya masih kuliah di Universitas Jember dan dari Fakultas Pertanian.
0: Wow. Usianya masih
1: Masih dua-dua
0: loh teman Pro 2. Tapi siapa sangka teman Pro 2 ya, bahwa usianya yang masih muda, dirinya ini juga menggeluti bisnis yang mungkin banyak orang yang suka dan jadi daya tarik sendiri ya untuk kamu yang suka ngopi atau mungkin kamu yang juga pengen di dunia bisnis apalagi usia kamu yang masih muda. Oke, mungkin bisa diceritakan juga nih Kak Amira, kan namanya Kopi Tinung. Kenapa namanya Kopi Tinung dan cerita awalnya kamu pengen berbisnis kopi itu bagaimana? Silakan.
1: Ya, jadi awal mula dari nama Kopi Tinung ini karena dari tiga gunung. Tiga gunung ini dari Gunung Argopuro, Raung, dan Gumitir. Dan awal mula saya membentuk Kopi Tinung ini karena saya juara satu kemarin di tahun 2023 itu yang diadakan oleh Bank Indonesia. Nah, dari situ saya kayak terinspirasi nih, wah kayaknya enak mau buka kopian ini gitu. Juga dari basic ayah saya kan dari pertanian gitu,
0: oh,
1: Kak.
0: Jadi udah ada dukungan ya?
1: Iya, ada dukungan.
0: Kemudian?
1: Nah, kemudian dari situ saya pelan-pelan gak langsung buka kafe nih, Kak. Awalnya saya jualan kemasan cup gitu. Nah, dari situ kayak ada panggilan dari Dinas Koperasi itu buat ngisi-ngisi stand-stand di event-event, beberapa event. Jadi yang pertama itu Kopi Tinung pernah hadir di GFC tahun 2024 kayaknya, Kak.
0: Ada standnya ya, gitu.
1: Iya, dikasih stand gitu. Nah, dari situ saya masih dalam kemasan cup. Belum kemasan yang botol gitu-gitu.
0: Kalau sekarang kan udah banyak ya, ada yang botol, ada yang cup, ada yang pouch ya, bubukan itu juga ada. Kemudian juga ada kemasan-kemasan lainnya.
1: Betul.
0: Oke, tapi nanti ya kita bakal telusuri nih teman Pro 2 ya dengan jenis-jenis produk-produk yang sudah disediakan sama ownernya langsung juga ya. Tapi aku pengen tahu dulu nih, kenapa memilih usaha di bidang kopi dan juga minuman? Apakah memang basically kamu adalah anak-anak nongki suka ngopi atau apa kira-kira?
1: Ya, jadi kenapa saya memilih untuk produk kopi ini, karena kan di Jember juga termasuk robusta terbaik itu, Kak. Nah, aku sendiri pengen ngembangin kopi robusta ini buat keluar lah, kayak kan gak harus dari kopi yang lain aja, Jember juga punya nih, gitu.
0: Oh, jadi kamu tuh pengen explore lagi gitu ya, dan menunjukkan bahwa Jember itu punya kopi terbaik.
1: Betul.
0: Kualitas yang terbaik, yang memang tidak kalah dengan yang udah go internasional. Nah, dari namanya kan Kopi Tinung ya.
1: Betul.
0: Tapi di sisi lain, pernah gak sih kayak udah pernah coba kasih nama apa gitu sebelumnya, tapi ternyata beberapa kali dirombak akhirnya jadilah Kopi Tinung ini namanya? Atau emang ini yang pertama kali sampai
1: emang
0: sekarang?
1: Pertama kali sih, Kak.
0: Oh, udah berapa tahun?
1: Dari 2023.
0: Mm-mm. Oh, 2023 ya, berarti ya udah sekitar 3 tahunan ya. Wow. Nah, makanya memang namanya Kopi Tinung itu bukan karena ada filosofi tertentu ya, tapi memang dari tiga gunung.
1: Betul.
0: Kemudian itu gimana prosesnya? Produksinya bagaimana? Karena kan untuk bisa dapat dari tiga gunung itu kan kamu juga harus punya relasi dari petani-petani yang ada di sana ya. Itu bagaimana kamu?
1: Dari bantuan ayah saya sih, Kak, kayak ini Kak ada petani nih, enak ini kopinya, bisa dicoba dulu. Jadi kita juga survei dulu sih, Kak, enggak langsung ambil gitu.
0: Jadi kamu survei dulu rasanya gimana nih, kayak robusta, americano, ya kan emang banyak ya. Terus disesuaikan juga dengan lidah kamu awalnya memang. Karena kan kita harus survei dulu gitu. Kemudian kok cocok.
1: Betul.
0: Kemudian sampai dengan sekarang peluangnya pun juga banyak diminati juga ya oleh banyak konsumen ya.
1: Iya, banyak banget.
0: Oke. Okay. Sebagai anak muda jadi owner usaha, ini pasti juga ada cara untuk kamu bisa percaya diri. Karena kan kita tahu memang coffee shop itu udah banyak, yang jual kopi udah banyak dengan produk yang mungkin menawarkan keunikan tersendiri. Banyak pecinta kopi juga, saingannya tuh banyak banget gitu. Amira gimana? Akhirnya kamu kayak harus banget nih percaya diri. Nah, cara kamu gimana?
1: Jadi sebelumnya itu saya udah punya bisnis sendiri. Jadi waktu SMP saya buka Buket gitu, Kak. Nah, dari Buket itu banyak customer nih yang kenal sama Buket saya ini. Nah, jadi dari situ kayak saya kan membangun relasi lagi buat dari Kopi Tinung. Nah, dari Kopi Tinung itu customer-customer juga tahu, akhirnya banyak yang mencoba nih gitu.
0: Oh, jadi pelanggannya itu awalnya dari relasi konsumen kamu yang ketika kamu berbisnis Buket. Tapi Buketnya sekarang masih jalan?
1: Enggak, Kak.
0: Udah enggak. Oh, ternyata kok lebih banyak peluangnya ataupun daya tarik konsumennya ini di kopi akhirnya. Oke. Jadi memang ya teman Pro 2, yang namanya orang berbisnis itu namanya masih istilahnya babat alas gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Itu kan harus cari pelanggan, kemudian juga kita pun harus konsisten cari peluang yang benar-benar tepat sasaran, kemudian juga untungnya juga lumayan gitu kan. Nah, ternyata si Kak Amira ini cocoknya basicnya di kopi gitu. Karena memang sebelumnya kan udah pernah coba usaha Buket ya. Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, pastinya aku dan juga Kak Amira bakal balik lagi di segmentasi kedua. Jadi untuk kamu semuanya yang masih di channel 89,5 FM ataupun kamu yang masih simak siaran berjaringan yang disiarkan langsung oleh Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, Pro 2 RRI Surabaya, dan juga Pro 2 RRI Sumenep, jangan kemana-mana, tetap standby aja barengan sama Pro 2 RRI Jember.

0: Kawan Pro 2 tentunya masih barengan sama aku Vita Karina. Dan siaran siang hari ini di Muda Kreatif kita juga disiarkan langsung di Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, Pro 2 RRI Surabaya, dan juga Pro 2 RRI Sumenep. Kita kembali lagi karena memang ternyata perjalanan membangun usaha itu gak mulus ya, pasti juga ada jatuh bangunnya. Tapi justru dari proses itulah kita bisa belajar nih teman Pro 2 soal yang namanya konsistensi, bahkan juga kreativitas. Sekarang kita ngobrol lagi barengan sama Kak Amira, dia sebagai owner dari Kopi Tinung yang berkembang dan juga tetap menarik ya di tengah persaingan bisnis kopi yang semakin ramai. Kita lanjut lagi Kak Amira ya, bahwa memang kita tahu namanya persaingan itu semakin kuat. Bahkan juga kita tahu di Jember sendiri itu banyak banget coffee shop yang juga sudah mulai rame. Betul. Di beberapa tempat ya. Apa yang membuat Kopi Tinung itu berbeda dari coffee shop ataupun brand kopi lainnya? Bisa dijelaskan, silakan.
1: Jadi yang membuat Kopi Tinung beda dari yang lainnya ini kan karena dari Tinung itu Kak, dari Tiga Gunung.
0: Tiga Gunung. Betul. Kemudian
1: untuk kemasannya saya juga membuat semenarik mungkin supaya orang-orang muda atau customer yang lainnya itu tertarik buat membeli produk saya. Juga kan kalau masalah bisnis ini kita bisa pemasarannya di media sosial. Dari media sosial itu kita bisa membuat semenarik mungkin gimana customer itu mau membeli produk saya sendiri gitu.
0: Jadi mungkin dari variasinya, variannya ya kan macam-macam ya. Di sini apa aja tuh produk-produk yang udah kamu jual, macamnya apa aja? Bisa dijelaskan.
1: Jadi kalau
0: dulu.
1: Kopi Tinung ini ada variannya yang bagian botol, ada yang americano sama kopi susu gula aren aja. Lalu
0: harganya
1: Yang americano ini 10.000, yang kopi susu gula aren 15.000.
0: Oh, murah ya.
1: Iya.
0: Enggak disangka loh teman Pro 2 ternyata harganya itu murah juga. Karena kan biasanya kalau dengan kemasan yang mewah, kemudian juga dengan kemasan yang unik, itu pasti orang juga ngiranya ih mahal nih gitu. Tapi ternyata harganya masih terjangkau. Oke, tapi biasanya yang best seller apa biasanya?
1: Yang best seller nih kopi susu gula aren itu Kak.
0: Kopi susu gula aren. Oke, dengan harga 15.000. Kemudian juga ada kopi bubuknya juga ya, dengan pouch ataupun juga dengan kemasan. Oke, kemudian kalau untuk menu favorit ya, karena kan memang banyak banget yang memburu yang namanya kopi susu. Tapi ada lagi gak sih yang jadi salah satu rencana kamu, jadi variasi selanjutnya? Kira-kira mau nyiptain yang rasa apa lagi? Matcha ada gak?
1: Gak ada.
0: Tapi ada gak kayak rencana selanjutnya mau bikin variasi apa lagi ataupun keunikan apa lagi?
1: Ada sih Kak, kayak mungkin menu-menu yang lagi viral sekarang tuh kayak butterscotch gitu.
0: Butterscotch gitu. Kemudian apalagi?
1: Apa ya? Kayak dicampur sama buah-buah gitu biasanya ada kan Kak, kopi yang dicampur gitu-gitu.
0: Jadi rencana kamu ke depannya bakal ada variasi pilihan menu ya. Ada yang butterscotch ataupun mungkin ada pilihan lainnya. Oke, kemudian selain kita menjual ini ya, packagingnya juga harus dibuat menarik. Kemudian pilihan ataupun variasinya juga harus banyak. Cita rasa, kualitas gitu ya. Bahkan kamu pun juga akan menawarkan brandingnya. Brandingnya itu kan benar-benar harus diutamakan juga. Apalagi sekarang media sosial juga ada. Nah, seberapa penting media sosial untuk membantu perkembangan bisnis dari Amira sendiri?
1: Jadi peran media sosial untuk brandingku ini sangat membantu banget sih. Karena kan media sosial ini cakupannya luas gitu Kak. Gak hanya di cuma teman sendiri atau tangga gitu, tapi kan media sosial kan kayak dari orang luar yang luar Jawa Timur pun bisa tahu dari Kopi Tinung ini. Jadi waktu itu Kopi Tinung sempat ngirim ke Bandung sih Kak.
0: Ke Bandung?
1: Iya.
0: Kemudian?
1: Ke Bandung, ke Jawa Tengah sama Bali.
0: Dan itu continue ya?
1: Iya.
0: Bukan hanya dari temen aja yang pesen, tapi juga sudah kerjasama ada nggak?
1: Nggak Kak.
0: Nggak, belum ya. Oke, tapi semoga kedepannya nanti ada kerjasama atau relasinya semakin banyak. Amin. Tapi kalau untuk pengiriman yang paling jauh di mana selain Bandung?
1: Sudah sih Kak, Sejauh ini masih itu-itu aja.
0: Oh, jadi antar kota aja masih,
1: iya,
0: ya. Oke. Pernah enggak sih kamu kayak mengalami titik jenuh ataupun hampir menyerah untuk menjalankan usaha kopi? Karena kan ya itu tadi ya, kalau cewek itu emang ya ada mungkin sebagian yang paham, benar-benar paham dengan kopi, tapi kan kamu kan kayak harus membangun dari nol. Pernah gak kamu ada di titik, ah nyerah aja, pesaingannya juga banyak, saingannya juga banyak banget, pernah gak?
1: Pernah kak, kan kadang kayak dari bisnisnya kan naik turun ya. Nah waktu itu di tahun berapa itu sempet sih kayak pemasukannya kurang, terus sepi gitu kak. Tapi dari orang tua juga, ayo bisa disemangatin. Jadi ya udahlah bareng apa. Dan waktu itu aku sempat jadi panitia di kampus nih kak. Aku nyoba jualan nih. Kebetulan aku bagian panitia dana dan konsumsi gitu kak. Nah aku coba jualan. Lah kok ternyata teman-teman nih banyak peminatnya. Jadi setiap aku berangkat itu bawa kopi full, pulang-pulang tuh udah habis. Kadang sampai ada ke temen-temen tuh yang gak kebagian gitu loh kak. Kayak besok ya bawa lagi. Iya aku kalau ada kopinya kadang gitu kan, kadang udah habis gitu kak di rumah gitu.
0: Jadi banyak yang ketagihan, itu yang membuat kamu akhirnya tetap semangat
1: lagi.
0: Walaupun di awal-awal ya namanya juga kita masih cari pelanggan ya.
1: Betul.
0: Kan masih ada kayak sepi, kemudian kayak putus asa gitu ya. Ini kira-kira jalan apa enggak gitu. Nah ternyata support sistemnya adalah keluarga sendiri.
1: Betul.
0: Terutamanya papa. Nah papanya udah datang nih siang hari ini. Papanya di balik layar ya, gak ikutan ngobrol. Tapi begitu luar biasa sekali dukungannya.
1: Iya.
0: Oke, kemudian kalau menurut kamu sendiri, skill apa yang memang harus wajib banget dimiliki oleh owner bidang kopi, perkopian, usaha kopi? Apa? Karena kan pastinya juga gak mudah kan. Kalau dari kamu sendiri tipsnya bagaimana?
1: Skill yang harus dimiliki nih kak, skill kayak bagian komunikasi sih kak, kan karena butuh banget buat komunikasi sama petani gitu, buat ambil kopi-kopi, terus juga skill branding sih kak, lebih penting itu.
0: Jadi itu ya teman Pro 2, basicnya kita harus punya dulu dasarnya, harus punya strategi pemasarannya seperti apa gitu. Bukan hanya relasi aja dibanyakin biar banyak pelanggan, tapi di sisi lain juga harus ada komunikasi. Komunikasi antar petani ya maksudnya, ataupun juga dengan relasi lainnya. Kemudian bagaimana cara kamu bisa menjaga kualitas produk? Karena kan untuk menjaga produk itu tetap disukai, kita harus menjaga cita rasa, kualitas. Kalau dari Kak Amira sendiri bagaimana?
1: Nah meskipun kayak customer udah tahu nih kayak varian-varian dari kopi Tinong, setidaknya kita jangan sampai untuk mengurangi sedikit pun kayak rasa dari kopi itu kak. Kan kadang ada yang udah terkenal nih brandnya, kayak dikurangin nih maupun banyak peminatnya. Nah janganlah sampai kayak gitu.
0: Jadi itu ya hal yang benar-benar harus kamu hindari sebenarnya. Dan ini juga jadi salah satu pembelajaran juga sebenarnya untuk teman-teman di luar sana yang mungkin pengen jadi pebisnis, ya kan? Karena memang biasanya tuh bukan hanya bidang kopi aja ya. Ada juga yang punya usaha udah laris, ada yang dikurangi komposisinya, kemudian harganya mulai naik ya. Oke, tapi untuk tanggapan dari customer sendiri bagaimana sejauh ini dengan harganya, kualitas produknya itu bagaimana? Dari harga deh, misal.
1: Dari harga ini udah pas banget sih, karena kan wawasannya kayak dari mahasiswa gitu-gitu kak. Dari orang-orang kantor-kantor juga kayak, wah enak ini dengan harga segini, tercakup murah gitu katanya.
0: Terjangkau. Oke. Tapi ada pembeda gak sih, kayak misal kamu ketika memperjualbelikan ke mahasiswa dengan packaging yang lebih kecil, atau mungkin harga yang lebih murah, atau sama aja?
1: Sama aja,
0: berarti nggak ada pembeda.
1: Gak
0: gitu. Jadi ya itu tadi konsisten. Dan tipsnya apa nih kalau dari Kak Amira sendiri untuk teman-teman ya mungkin yang pengen menjelajahi dunia bisnis di usia muda? Kan kamu masih muda nih, masih umurnya 22 tahun, tapi kamu ternyata udah ngeluarin produk, bahkan juga pengen ya planningnya nanti punya cafe shop sendiri gitu. Itu tipsnya apa?
1: Tipsnya jangan takut untuk mencoba sih kak, juga kan pesaing-pesaing di luar kan kayak banyak nih. Nah dari itu mungkin kayak kita percaya diri aja gitu. bahwa kita tuh pasti bisa buat majulah gitu.
0: Jadi jangan putus asa, jangan berkecil hati, walaupun juga banyak saingannya. Kemudian juga mungkin di luar sana ada teman-teman yang sudah nyobain kopi A sampai Z ya kan, banyak pilihannya. Tapi si Kak Amira sendiri ini juga nggak patah semangat gitu untuk tetap produknya itu dibagusin kualitasnya, brandnya, kemudian juga kemasannya atau apapun itu ya. Kemudian ada nggak sih kayak kamu tuh momen paling membahagiakan ketika kamu menjalankan Kopi Tinung? Ada nggak cerita di balik itu?
1: Momen paling bahagia tuh ya waktu kita ngisi-ngisi stand di event-event gitu kak. Jadi kan kita kayak kenal sama dari orang-orang. Ternyata orang ini punya apa ya? Punya itu loh kak. Aduh apa sih?
0: Pandangan.
1: Iya. Mungkin juga dari teman-teman kan, dari pelanggan juga bisa membantu kayak bisa kedepannya ditambah gini-gini. Nah itu juga masukan juga kak gitu.
0: Tapi kamu pernah nggak sih kayak dapat kritikan yang itu tuh bikin kamu sempet down gitu, tapi akhirnya kamu semangat lagi? Ada nggak kritikan yang kayak gimana?
1: Sampai saat ini belum ada sih kak.
0: Ya. Berarti kualitas kamu tuh emang kualitas yang baik gitu ya dari awal ya. Bahkan ada kritikan yang masuk tapi bukan kritikan yang negatif. Okay. Nah kalau misalnya boleh mengulang dari awal nih, apa yang ingin Kak Amira perbaiki dari perjalanan bisnis, apa kira-kira?
1: Dari diriku sendiri sih kak, jangan terlalu down banget untuk menjalankan bisnis, tetap semangat aja gitu.
0: Oh berarti kamu ini ya sempet kayak gak percaya diri gitu. Apa yang membuat kamu gak percaya diri ya, selain ada saingan gitu, ada apa lagi?
1: Karena melihat dari bisnis-bisnis orang kayak wah berjalan lancar nih, kenapa punya aku kok belum gitu sih kak. Kadang ciut gitu.
0: Oh nyalinya tiba-tiba ciut gitu.
1: Iya.
0: Iya tapi kan yang namanya juga kita masih berproses ya kan. Kan gak instan gitu. Okay. Tapi sejauh ini gimana untuk kamu bisa ngimbangin yang namanya kamu belajar di dunia bisnis, bahkan juga masih kuliah. Semester berapa sekarang?
1: Semester 6
0: berarti hampir skripsi ya. Terus gimana biar kamu bisa nge-manage waktu kamu antara kuliah sama usaha kamu? Karena kan kamu kayak gitu aja juga harus bener-bener konsentrasi juga. Gimana jualan kamu ini tetap jalan, brandnya juga semakin dikenal, itu gimana?
1: Jadi kalau kuliah tetap nomor satu. Di sisi waktu kuliah kan ada waktu luang gitu kak. Kayak setelah kuliah biasanya ada waktu kosong, ya udah aku kadang buat kopi, terus di post nih di sosmed, terus ada yang mau ya sekalian aku bawa pas kuliah di jam berikutnya gitu.
0: Okay. Jadi sembari kamu belajar, kamu pun juga bawa produk gitu. Tapi seru banget sih teman Produa ya, bahwa ini juga bisa jadi salah satu cara kita ya. Barangkali kamu juga punya kemampuan dalam hal bisnis tertentu, tapi kamu masih kuliah, bisa dicontoh. Jadi ketika kuliah pun tidak mengganggu jam kuliahnya ya, tapi di luar itu juga sembari jualan. Betul. Gitu kan, ketika beristirahat atau mungkin ketika lagi ngumpul sama teman di kampus dibawa produknya. Ih keren banget ya teman Produa, usia 22 tahun tapi ternyata tidak mematahkan semangat dari Kak Amira untuk terus berjuang mempertahankan sisi ekonominya, bahkan juga dari situ juga bisa membuahkan hasil ya. Dari hasil penjualan itu bisa nambah-nambah uang saku, ya kan? Karena aku dulu juga kayak gitu, Kak Amira, kayak seneng banget jualan, suka banget kayak terjun di dunia bisnis gitu. Tapi ternyata kayaknya aku harus pikir dua kali deh untuk benar-benar fokus di dunia bisnis gitu. Tapi kalau Kak Amira kan emang udah basicnya, ditambah juga dukungan dari keluarga. Okay. Kemudian selain papa, mungkin dari dukungan mama bagaimana sejauh ini? Apakah juga ikut handle gitu untuk penjualan atau posting juga atau gimana?
1: Iya, kadang bantu juga sih kak, kayak share-share di perumahan gitu-gitu tuh di grup.
0: Iya kan
1: rumah,
0: biasanya kan ada
1: gitu.
0: Kan grup UMKM. Itu ada juga. Oh jadi mama kamu juga ikut andil.
1: Iya, bantu juga buat share kayak ini lagi ready yang kemasan kopi Tinung gula aren gitu. Banyak ada tuh kak masukan kayak
0: banyak yang
1: pesen
0: beli.
1: Nih 5 gitu kak. langsung udah selesai kuliah buat deh. Kan semangat nih, uangnya bisa buat jajan besoknya.
0: Iya, betul. Nah, ini kan kalau boleh tahu ya, packagingnya juga gak main-main. Ada stikernya juga, ada logonya juga. Ini gimana produksinya? Aku belum tanya ke produknya langsung ya, tapi ke ininya dulu, packagingnya. Apakah memang dibuat sendiri, desain sendiri atau bagaimana, atau papa?
1: Iya, desainnya gimana? Pertama aku desain sendiri sih kak, terus tanya ke ayah.
0: Oh, gimana
1: nih ya, iya, gimana nih ya, kurang sip atau udah tambahin ini gitu kak.
0: Jadi komentatornya si papa. Oke, okay. Nah kemudian kalau untuk kopinya sendiri, produksinya di mana dan biasanya membutuhkan waktu berapa lama sih? Kayak pre-order gitu juga terima nggak?
1: Terima juga. Untuk produksinya aku di rumah sih kak.
0: Oh, di rumah sendiri. Yeah. Terus ada alatnya itu kan? Yeah. Jadi kayak langsung bisa apa sih memproduksi sendiri gitu?
1: Iya, yeah, betul.
0: Tapi ada yang bantuin nggak selain kamu nangani sendiri? Mama ikutan?
1: Dibantu adik.
0: Oh, adik. Yeah. Adiknya masih sekolah juga?
1: Iya. Yeah.
0: Kelas berapa?
1: SMP kelas 9, bentar lagi mau ke SMA.
0: Oh, jadi dukungan itu bukan hanya dari papa sama mama ya, yeah. Tapi ternyata adiknya pun juga ikut terjun. Semuanya ikut terjun, yeah. Tapi siapa tahu nanti bisa jadi owner besar. Amin. Ya. Yang bahkan juga sekarang kan banyak banget eksportir mungkin ya, yeah. Kopi dikirim ke luar negeri. Bukan hanya kita sebagai importir aja, tapi kita juga bisa mengekspor nantinya. Tapi semoga ya, Kak Amira ini tetap bersemangat untuk bisa mengeluarkan produk-produk baru masih tentang kopi, bahkan juga bukan hanya dikenal di dalam negeri tapi juga di luar negeri, teman produk.

0: Aku tahu ibu sibuk. Pergi pagi, pulang malam. Katanya demi aku. Aku cuma kangen, Bu. Kangen lihat ibu tersenyum. Kangen cerita tentang hariku. Sering aku tunggu ibu sampai aku tertidur. Ibu, aku gak minta banyak. Aku cuma mau didengar.
1: Mengabaikan anak meski tanpa sadar dapat meninggalkan luka yang tak terlihat namun terasa hingga dewasa. Luangkan waktu sejenak, dengarkan mereka, karena bagi anak, ibu adalah dunia.

Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parang.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja.

0: Pro 2 tentunya masih barengan sama aku Vita Karina. Kita masih di Muda Kreatif barengan sama Kak Amira sebagai owner Kopi Tinung ya. Ternyata sudah ada yang bergabung nih Kak Amira di WhatsApp 081559708950 dari Kak Aulia. Halo, selamat siang Kak Amira dan juga Kak Vita. Kak, aku mau tanya, kalau buat anak muda yang modalnya masih terbatas tapi pengen mulai usaha, menurut Kak Amira sendiri lebih penting mulai dulu aja atau nunggu semuanya udah siap? Silakan dijawab Kak Amira.
1: Ya, jadi menurut aku tetap jualan aja tanpa harus nunggu semuanya udah siap, karena kan dengan modal yang terbatas itu biasanya nanti kalau udah terkenal balik modal ya Kak. Nah itu karena aku juga pernah ada di titik itu. Tetap jualan aja.
0: Oke, yang penting ada relasi dulu ya sama petani-petani mungkin, atau mungkin kita ikut jualan aja dulu jadi reseller. Ya, salah satunya itu sambil belajar gitu. Oke, kemudian ada juga yang bertanya dari Kak Fahri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Pernah nggak Kak ngalamin penjualan sepi atau masa sulit dalam bisnis? Biasanya apa yang Kakak lakukan supaya tetap semangat dan nggak menyerah? Tadi udah dijawab ya, tapi nggak apa-apa deh diulangi lagi. Silakan.
1: Jadi untuk di saat sepi nih, kita bisa gunain dari media sosial, karena kan media sosial kan cakupannya luas nih. Kita bisa ngebuat kayak produk kita semenarik mungkin. Jadi orang-orang kan kayak, wah menarik ini. Biasanya kan orang-orang sekarang kan kayak dari kemasan aja nih suka gitu Kak. Nah, dari kemasan atau bisa dirubah dari kemasan atau rasa-rasanya bisa ditambah gitu.
0: Oke, jadi itu ya yang memang jadi salah satu cara dari Kak Amira sendiri nih, teman Pro 2 ya. Yang penting hal-hal itu tadi bisa kamu terapkan dalam dunia bisnis. Oke, yang terakhir nih ada yang bergabung satu lagi dari Kak Nabila. Halo semuanya, aku Nabila. Mau tanya nih, karena sekarang kan media sosial itu penting banget buat bisnis. Menurut Kak Amira, konten seperti apa yang kira-kira cocok ataupun paling efektif buat menarik perhatian pelanggan? Wah, ini kayaknya si anak konten banget. Silakan.
1: Ya, konten yang menarik mungkin bisa kayak dari segi produknya dibuat semenarik mungkin juga, atau video-video yang lainnya lah, tapi tetap ada produk kita di situ. Jadi kan orang-orang kayak dari media aja tertarik nih, gimana nih kalau aku mau coba gitu.
0: Jadi bikin konten semenarik mungkin sih istilahnya, emang harus dicari dulu trennya bagaimana, lihat trennya dulu, kemudian tadi bisa mengikuti cara dari Kak Amira sendiri ya, teman Pro 2. Kemudian gimana caranya untuk menghadapi rasa takut sih Kak Amira, karena kan memang kita tuh masih muda ya kan, dan kita juga tidak terlepas ataupun tidak memungkiri rasa takut itu pasti ada. Cara kamu untuk menghadapi rasa takut itu bagaimana, selain tadi ya udah percaya diri aja, ada lagi nggak cara kamu?
1: Takutnya ini kayak,
0: biasanya kamu takutnya karena apa?
1: Karena saingan dari luar sih Kak, tapi tetap kayak Bismillah sih aku bisa nih pasti buat maju untuk kedepannya gitu. Apa ya selain percaya diri ya? Selama ini itu aja sih Kak buat aku.
0: Oke, dan kuasai strateginya juga, karena kan strategi itu penting banget. Tahu sasarannya itu siapa, kemudian juga mungkin ada beberapa tips lainnya ya, beberapa poin yang memang bisa diterapkan untuk teman-teman semuanya yang pengen menjadi pengusaha muda. Ya kan, gak selalu harus modal yang besar ya Kak Amira, tapi bisa dicoba aja dulu jadi reseller, atau nanti sembari berjalan semakin berkembang ya kan, nanti ada hasilnya sendiri, itu yang bisa dikumpulin buat modal gitu. Oke, di sesi yang terakhir mungkin bisa disampaikan pesan dan juga motivasi apa yang pengen Kak Amira sampaikan untuk pendengar muda yang lagi membangun usahanya sendiri.
1: Ya, pesan dari aku cukup kayak jangan takut buat memulai usaha, karena kan dari kita sendiri juga harus berani untuk mencoba hal baru gitu Kak.
0: Jadi jangan takut untuk mencoba hal baru ya, karena siapa tahu hal baru itu yang membawa nantinya ke keberuntungan.
1: Ya,
0: oke. Okay. Nah, mungkin bisa dipromosikan sebagai penutup perjumpaan kita untuk teman-teman Produa di Produa RRI Malang, Produa RRI Madiun, Surabaya ataupun Sumenep. Mungkin aja ada yang lagi dengerin dan pengen beli produk kamu. Kalau dari media sosial itu bagaimana? Atau mungkin ada kontak tertentu yang memang bisa nih untuk yang mau beli, yang mau coba, silakan.
1: Ya, untuk yang mau coba ini ada kemasan pouch sama kemasan kayak
0: botol,
1: gini. Iya, botol.
0: Kemasan.
1: Kemasan itu murah banget, terjangkau. Untuk kontaknya bisa langsung dicetak di Instagram Kopi Tinung gitu aja.
0: Kopi Tinung.
1: Iya, nanti bisa DM.
0: Media sosial bakal, Instagram aja.
1: Di WA juga ada, Kak.
0: Di WA. WA-nya
1: tapi,
0: berapa?
1: WA-nya 0878-5590-2898.
0: Oke, okay. Atau nanti bisa aja langsung DM ya. Di Instagram pun juga ada bio-nya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Jadi itu ya teman Produa, buat kamu yang pengen cobain, entah itu dari variannya yang kopi susu, Americano juga ada, kemudian yang bubuk juga ada ya. Jadi bisa nyeduh sendiri di rumah, bisa ngopi sendiri dan nikmati bagaimana sensasi kopi Tinung atau Tiga Gunung ya. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Amira Khairunisa yang sudah bergabung di siang hari ini, sudah mengedukasi juga. Semoga nanti usahanya makin lancar.
1: Amin.
0: Makin sukses. Kemudian bukan hanya usahanya aja yang lancar, tapi juga pendidikannya juga diberikan.
1: Amin.
0: Kemudahan. Sekarang kan udah semester 6 ya. Terima kasih sekali lagi. Dan untuk Produa RRI Malang, Produa RRI Madiun, Produa RRI Surabaya dan juga Produa RRI Sumenep, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita kembali ke wilayah masing-masing. Aku Vita Karina, tetap stay tune aja buat kamu semuanya teman Produa yang masih setia di Produa RRI Jember. Dan bye-bye.

0: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
1: Cepat sering dibahas. Ternyata kartu merah juga punya rekor tersendiri. Rekor kartu merah tercepat di ajang FIFA World Cup terjadi pada tahun 1986. Pemain Uruguay, Jose Batista, diusir wasit hanya dalam waktu sekitar 56 detik setelah pertandingan dimulai saat menghadapi Skotlandia. Ia melakukan pelanggaran keras terhadap Garden Stretcher dan wasit langsung memberikan kartu merah tanpa peringatan. Insiden ini langsung mengubah jalannya pertandingan karena Uruguay harus bermain dengan 10 pemain hampir sepanjang laga.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun garso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

ini aku ingin berbisik. Berbisik di tengah egomu yang berisik. Hanya karena lampu kendaraanmu yang terlalu terang membuatku tak bisa beristirahat tenang. Mengapa harus menyalakan lampu jauh padahal tak seberapa butuh? Mengapa lampu itu kau ubah hingga pengendara lain menjadi resah? Pendarnya terlalu nyala hingga menyilaukan mata, melemahkan waspada, dan berujung seseorang meregang nyawa. Ganti sekarang, atau lebih banyak nyawa melayang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, di

Teman Pro 2, ada DPR nih yang kabarnya mendesak pemerintah dan juga PSSI nantinya untuk mengevaluasi terkait tata kelola liga di Indonesia. Dan informasi yang satu ini dari CNN, Teman Pro 2, di mana DPR RI ini juga mendesak agar pemerintah dan PSSI nantinya untuk bisa segera melakukan evaluasi, Teman Pro 2, secara serius terhadap tata kelola kompetisi Liga Indonesia pasca terjadinya insiden kericuhan supporter yang akhir-akhir ini terjadi kayak gitu. DPR sendiri juga menyoroti ya, ada beberapa kasus kericuhan yang terjadi di Liga Indonesia akhir-akhir ini, diantaranya adalah terkait kerusuhan supporter dan juga perusakan fasilitas usai laga Persipura versus Adiaksya FC di Stadion Lukas NMB Jayapura pada 8 Mei hingga penyalaan flare yang mengganggu keamanan laga di Sleman pada 9 Mei lalu, Teman Pro 2. Situasi ini juga dinilai tidak boleh terus berulang di tengah upaya pembenahan sepak bola Indonesia pasca evaluasi FIFA gitu ya, dimana memang kalau kita lihat ini DPR juga mendorong adanya langkah-langkah konkret, yaitu meminta pemerintah untuk bisa evaluasi lagi nih terkait tata kelola kompetisi nasional. Kemudian juga mendorong PSSI menjatuhkan sanksi tegas kepada pihak yang lalai untuk meninjau ulang efektivitas pengawasan federasi dan memastikan sistem keamanan pertandingan berjalan secara optimal, Teman Pro 2. Yes, dan ini kalau kita cek gitu ya di Instagram dari DPR_RI, memang di mana ada salah satu sorotan, yaitu kerusuhan di Liga 2 Indonesia terjadi dan DPR ini juga didesak untuk mengevaluasi secara serius kayak gitu, Teman Pro 2 ya. Karena memang sejumlah insiden kericuhan supporter yang kembali mewarnai kompetisi Liga Indonesia. Ada beberapa kasus yang jadi sorotan. Yang pertama, kerusuhan supporter di Stadion Lukas NMB Jayapura pada 8 Mei. Kemudian penyalaan flare yang mengganggu keamanan laga di Sleman 9 Mei. Dan perusakan fasilitas usai laga Persipura versus Adiaksa FC di 8 Mei lalu, Teman Pro 2. Situasi ini juga menjadi perhatian serius karena berpotensi mencoreng citra sepak bola nasional di tengah proses pembenahan tata kelola kompetisi pasca evaluasi FIFA sendiri, Teman Pro 2. Kemudian juga terkait pembenahan sistem keamanan pertandingan, ini juga kabarnya dinilai harus terus diperkuat agar sepak bola Indonesia berjalan secara profesional dan kondusif gitu ya. Dan ada langkah-langkah konkretnya, misalnya tadi sudah disampaikan meminta pemerintah evaluasi tata kelola kompetisi nasionalnya seperti apa, mendorong PSSI menjatuhkan sanksi tegas kepada pihak yang lalai juga seperti apa, dan juga meninjau ulang nih terkait efektivitas pengawasan federasi dan make sure sistem keamanan pertandingannya bisa berjalan secara optimal, Teman Pro 2. Ada statement dari Mai Esti Wijayati, ini merupakan wakil ketua Komisi 10 DPR RI, yang bilang energi besar dari supporter dan juga generasi muda ini sebenarnya harus diarahkan menjadi satu kekuatan positif untuk membangun sepak bola nasional yang berprestasi, berbudaya, dan juga berkeadaban. Jadi ke depan pendekatan yang dibangun tidak boleh hanya berorientasi pada hukuman saja, tetapi juga terkait bagaimana pembinaan secara SDM-nya dan transformasi budaya sepak bola nasional Indonesia. Kemudian juga ada statement dari Lalu Hadrian Irvani, ini merupakan wakil ketua Komisi 10 DPR RI. Kalau memang pengurus harus dievaluasi total, ya evaluasi pengurusnya supaya masalah ini bisa selesai. Nah, Kemenpora juga harus mengevaluasi kabarnya terkait pengurus PSSI. Ya, kalau ternyata kepengurusan hari ini dianggap tidak mampu misalnya menuntaskan persoalan sepak bola Indonesia, maka PSSI harus mengambil tindakan tegas, entah itu diskorsing atau entah itu memberikan hukuman yang tegas kepada klub yang sudah melakukan kerusuhan, Teman Pro 2. Ya, yang pasti Teman Pro 2, kalau kita lihat ini juga berbagai desakan ya dari DPR RI juga mendesak pemerintah dan PSSI nantinya untuk mengambil langkah-langkah konkret melalui evaluasi tata kelola kompetisi, penguatan sistem keamanan pertandingan, sampai juga dengan itu tadi ya, adanya pembinaan supporter dan transformasi budaya sepak bola, supaya ini bisa jadi kunci agar kompetisinya berjalan profesional, aman, dan juga kondusif nih, Teman Pro 2. Jadi kita yang nonton juga ini ya, Teman Pro 2, juga tetap bisa menikmati gitu kan, yang disajikan dari pertandingan sepak bola itu sendiri, dan juga sebagai supporter kita juga makin mungkin makin bisa membenahi sesuatu yang jadi kebiasaan-kebiasaan buruk gitu. Dan boleh kita dukung gitu kan dengan memberikan semangat-semangat kita, motivasi kita kepada para pemain, tapi ingat tidak boleh anarkis dan juga gak boleh nih ada yang namanya perusakan-perusakan, apalagi di area stadion dan sebagainya, Teman Pro 2. Jadi sama-sama kita jaga gitu ya.

Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

Kariku Kandi, sebuah tradisi agraris yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat Bojo, Nusa Tenggara Barat. Dikutip dari buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, Kariku Kandi sebagai seni tradisi yang berlatar belakang kehidupan petani di masa lalu. Awalnya sebagai lesung penumbuk padi yang dilakukan oleh petani dan diselingi dengan hiburan untuk melepas kelelahan dengan memainkan aru dan lesung. Namun, seiring perkembangannya, masyarakat menjadikan tradisi ini hanya sebagai hiburan dan penanda saat ada bahaya.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Oke, teman Pro 2, dan sebelum aku pamit di informasi santai siang olahraga, aku juga punya satu informasi teman Pro 2 gitu ya, di mana kabar dari Ronaldo ke Piala Dunia ke-6 dan berpotensi melewati rekor Messi teman Pro 2. Cristiano Ronaldo ini mengukir sejarah baru yang akan tampil 6 kali dalam Piala Dunia sejak 2006, melampaui rekor dari seorang Lionel Messi. Dan ini tercipta setelah nama Ronaldo masuk ke dalam daftar skuad Portugal dalam Piala Dunia 2026. Portugal kabarnya resmi mengumumkan skuad final Piala Dunia 2026 pada Selasa 19 Mei 2026, teman Pro 2. Meskipun belum resmi tampil ya dalam Piala Dunia 2026, namun masuknya nama pemain 41 tahun ini dalam skuad Seleção das Quinas membuatnya sudah mengukir sejarah. CR7 ya, ini julukan Ronaldo, sudah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia, yakni adalah di tahun 2006, 2010, 2014, 2018 dan juga 2022, yaitu adalah dengan masuk ke dalam skuad Piala Dunia 2026, Ronaldo berpotensi main di edisi ke-6. Sebelumnya rekor tampil dalam 5 edisi beruntun dipegang oleh Antonio Carvajal, di mana pemain tim nasional Meksiko ini membuat sejarah dengan tampil pada edisi 1950, 1954, 1958, 1962 dan 1966. Setelah itu nama-nama seperti Lothar Matthäus dari Jerman, Andres Guardado dari Meksiko, Guillermo Ochoa dari Meksiko, ada Rafael Marquez dari Meksiko dan juga Gianluigi Buffon dari Italia, ini menorehkan hal serupa teman berdua. Ronaldo dan Lionel Messi juga mencapai istilah bintang 5 pada edisi 2022 dengan nantinya main di Piala Dunia 2026. Ronaldo akan menjadi pemain bintang 6 Piala Dunia. Adapun Messi masuk ke dalam daftar skuad sementara Argentina untuk Piala Dunia 2026. Hanya saja belum ada pengumuman resmi apakah Messi akan masuk ke dalam skuad Piala Dunia 2026 atau tidak, teman Pro 2. Jika nantinya Messi masuk ke dalam skuad final Argentina untuk Piala Dunia 2026, ia akan menyusul Ronaldo, dan kalau tidak masuk berarti Ronaldo akan menjadi the one and only yang main di 6 edisi di Piala Dunia. Wow, keren banget kan teman Pro 2? Yes, yaudahlah, gak usah berkata-kata lagi kalau Ronaldo memang jago lah, udah pasti ya juaranya lah, yaudahlah ya.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kembali.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama pengeluaran terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja. Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak baunya lagi.
1: Oke.
0: Kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chat aku nih. Dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online. Katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya. Pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
2: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tahukah kamu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat kata terpanjang dengan lebih dari 20 huruf dan bahkan hingga 31 huruf. So, apa sih kata terpanjang dalam Kamus Bahasa Indonesia? Kata terpanjang itu adalah hexakosioihexekontahexasafobia. Artinya adalah fobia terhadap angka 666. Kata yang satu ini terdiri dari 31 huruf dan merupakan gabungan sejumlah kata dari bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa kuno. So, gimana menurut kamu? Kayaknya agak sulit ya untuk ingat-ingat kata ini.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin dan kephalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Afro 2, ada satu informasi sebelum aku pamit undur diri gitu ya, dari ruang dengar kamu di hari ini, teman Afro 2 gitu kan. Karena dari tadi udah nemenin gitu ya, dan terlagi waktunya buat aku ciao Anbella alias pulang, teman Afro 2 ya. Jadi ini ceritanya ada Jennifer Kopen yang blak-blakan alasan kenapa dia akhirnya finally, dia yakin banget gitu ya, 100% katanya yakin. Akhirnya dia menikah dengan tambatan hatinya, yaitu adalah Justin Hubner. Yang pasti Jennifer Kopen ini blak-blakan mengenai beberapa hal yang menjadi dasar dirinya mantap gitu ya untuk menikah dengan Justin Hubner. Dan ia juga menilai sang anak Amari ini menjadi pertimbangan utama, ya kan, dirinya yakin membangun rumah tangga dengan Justin. Dan ia menilai sang kekasih yang akrab disapa Jusa ini kabarnya mampu memberikan kekosongan figur ayah bagi Kamari setelah Dali Wasing ini meninggal dunia pada Juli 2024. Pesepak bola berusia 22 tahun ini dinilai sangat dekat dengan Kamari gitu ya. Dan Jennifer Kopen juga menegaskan cara Justin Hubner memperlakukan anaknya adalah prioritas utama di atas segalanya, karena menurutnya ketulusan sang atlet terhadap Kamari jadi faktor penentu yang membuatnya yakin untuk menikah, teman berdua. Selain hubungan dengan Kamari, Jennifer juga mengaku yakin setelah melihat kedewasaan dari seorang Justin Hubner yang dinilai ini siap untuk memimpin rumah tangga kayak gitu. Dan kini Jennifer Kopen pun juga sedang disibukkan dengan persiapan pernikahannya dengan Justin Hubner. Ia mengkonfirmasi pesta pernikahan mereka bakal berlangsung 2 hari di Bali. Pesta digelar 2 hari karena mereka sepakat untuk mengusung tema besar yang menggabungkan dua unsur budaya berbeda sesuai dengan latar belakang masing-masing, ya teman Pro 2. Jennifer Kopen dan juga Justin Hubner mulai dekat barengan gitu ya, itu sejak dari akhir 2024, di mana beberapa bulan setelah wafatnya Dali Wasing, suami dari Jennifer Hubner, suami dari Jennifer ini gitu ya, akibat dari kecelakaan motor, teman berdua. Dan interaksi antara Jennifer dan juga Justin di media sosial juga diketahui pertama kali November 2024 ya. Saat itu mereka menegaskan hanya berteman baik, teman berdua. Hubungan pertemanan ini juga berlanjut ke asmara ya, ketika mereka bertemu di London pada April 2025. Dan sejak itulah Jennifer and Justin sering menunjukkan kebersamaan yang mesra ke media sosial masing-masing, hingga hubungan keduanya ini kian serius setelah pesepak bola ini resmi melamar Jennifer, yaitu pada tepatnya Desember 2025. So finally, ini adalah informasi terakhir yang bisa aku share. Dan thank you banget untuk kamu yang sudah stay tune dari tadi pagi banget gitu ya, sampai udah jam 3 siang, teman berdua. Itu artinya aku juga harus segera bye-bye dulu, teman berdua. Sampai ketemu lagi ya, besok kita ketemu lagi di jam yang sama. Jadi ya udah, dengerin aja terus Pro 2 FM, RRD Malang, teman terbaik kamu.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Safalita. Teman Pro 2, grup band Geisha kembali menghadirkan karya emosional melalui single terbaru berjudul Geram yang dirilis pada pertengahan April 2026. Dengan formasi Regina Putirey pada vokal, Nord pada bass, dan Dan pada keyboard, Geisha menghadirkan lagu yang menggambarkan emosi seseorang yang telah mencapai titik lelah setelah terlalu lama mempertahankan hubungan. Geisha menulis keterangan resminya bahwa geram adalah titik di mana seseorang tidak lagi bisa menahan semuanya sendirian, bukan sekedar marah, tapi akumulasi dari rasa kecewa dan sakit yang terlalu lama dipendam. Lagu ini menceritakan seseorang yang tetap setia menjaga cinta dan kepercayaan, namun harus menerima kenyataan hadirnya orang ketiga dalam hubungan. Melalui geram, Geisha akan kembali menunjukkan konsistensi, menghadirkan lagu-lagu yang relevan dengan pengalaman emosional pendengarnya. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, grup musik Hara resmi merilis single terbaru berjudul Celah Hati pada 15 Mei lalu bersama label RCD Records. Lagu ini hadir sebagai anthem pop romantis yang menggambarkan pengalaman jatuh cinta ala generasi muda di era digital. Melalui lagu ini, Hara mencoba menangkap dinamika romansa modern tanpa menghadirkan drama berlebih. Liriknya pun dibuat ringan, manis, dan mudah dipahami, terutama bagi pendengar Gen Z yang akrab dengan komunikasi digital dan media sosial. Dalam proses produksinya, Hara bekerja sama dengan tim Juke Music World bersama Ezra Abraham, Juan Mika Prasetyo, dan Kevin Jonathan Hansen sebagai produser sekaligus arranger. Dengan tema yang relevan dan lirik yang mudah dikutip, Celah Hati diproyeksikan akan jadi salah satu soundtrack romansa anak muda, khususnya bagi mereka yang masih ada di fase sebelum jujur mengungkapkan perasaan. Lagu ini pun sudah dapat dinikmati melalui playlist radio dan dapat didengarkan di seluruh platform streaming digital mulai 15 Mei 2026. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM.
3: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri.

0: Selamat sore ya teman Produa.
1: Yuhu, selamat sore yes. Teman Produa. Happy banget di hari kebangkitan nasional ini.
0: Betul.
1: Kita harus bangkit walaupun di tengah keadaan yang tidak menentu. Jadi suaranya
0: in this economy gitu ya, Salva.
1: In this economy,
0: ya,
1: in this situation ya.
0: Segala sesuatu lagi survive mode ya.
1: Iya, iya, iya, ya. Benar sekali ya. Di saat mungkin aku tuh kemarin ini kan juga udah mulai survive mode. Karena kan kita gak tahu ya ke depan seperti apa gitu. Akhirnya udah mulai mengatur uang dan lain sebagainya. Nemulah video ya kan. Apa caranya tau? Gini, kita harus bla bla bla bla bla. Kayak kenapa gak dari dulu sih aku tahu hal ini gitu. Sebel banget ya, ya Allah.
0: Aku pun juga baru sadar ya, maksudnya kayak lebih melek banget sama hal-hal kayak investasi. Terus juga kan kemarin IHSG kan juga lagi turun banget gitu kan. Terus kayak ayo guys, terus orang-orang kayak nanya, ini kalau aku punya uang dingin mending ditaruh di mana gitu.
1: Iya benar.
0: Mending kamu pakai beli sembako dulu. Karena emang sekarang tuh kayak belanja juga udah misalkan kayak 100.000 gitu ya. Dapatnya
1: cepet banget sumpah.
0: Dikit banget dapatnya.
1: Dan recently kayak aku kan juga tipe orang yang ya karena ibu rumah tangga ya, teman pro 2 ya. Jadi kayak yang kok ini naik ya? Oh, ini naik juga. Oh, ini naik semua
0: ya kan, kerasa kan? Ya Allah.
1: Kerasa banget ya teman pro 2. Jadi ya in this condition aja tetap semangat teman pro 2 ya. Semoga aja juga semakin dibanyakin rezekinya sama Allah ya teman pro 2 untuk kamu yang lagi stay tune ya. Di sore hari ini ada Safa dan juga Ara yang bakal nemenin sampai jam 7 malam.
0: Betul banget. Nanti selama 1 jam ke depan kita bakal hadirkan gitu ya informasi seputar lokal Malang untuk kamu. So don't go anywhere, teman produk, keep stay tune di sini dan kita bakal beralih ke single selanjutnya.

0: Media sosial nampaknya tidak bisa lepas dari generasi saat ini. Di tahun 1980-an, komputer sudah jadi hal umum dan media sosial sangat digemari. Mulai adanya internet relay chat dan berlanjut semakin populer hingga 1990. Tahu gak media sosial pertama? Six Degree namanya. Diciptakan pada tahun 1996 oleh Andrew Weinreich dan diluncurkan satu tahun berikutnya. Situs ini diluncurkan dengan menggabungkan fitur-fitur populer seperti profil, daftar teman, dan afiliasi sekolah dalam satu layanan. Meskipun situs ini diketahui memiliki jutaan pengguna terdaftar, karena kurangnya orang yang terhubung di internet, jaringan menjadi sangat terbatas. And that's why, situs ini pun kemudian dijual pada Desember 2000 ke Youthstream Media Networks.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: lakukan?
1: Ada apa, Maria?
0: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
1: Memang kenapa, Maria?
0: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
1: Ya sudah, nanti aku matikan.
0: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
1: Tunggu, Maria.
2: Maria! Maria!

0: sore hari ini Tuan Pro 2 kalau ngomongin soal Kota Malang gitu ya. Kan banyak banget wisata-wisata alamnya ya Safa ya.
1: Betul.
0: Tapi ini satu hal yang sebenarnya agak menyedihkan buat aku sebagai anak pantai dibanding anak gunung kan. Biasanya perdebatannya kan bubur diaduk sama bubur dibiarin gitu kan.
1: Itu ya.
0: Iya, anak pantai sama anak gunung karena jalan menuju pantai dari Malang itu susah banget gitu.
1: Bahkan
0: kan
1: ramah sama mobil yang pendek ya. Jadi tuh kayak yang aduh pengen banget ke pantai tapi enggak bisa gitu.
0: Mobil-mobil mungil, mobil
1: sebel
0: pendek
1: banget.
0: Tuh.
1: Iya.
0: Nah, itu dia. Nah, ini katanya Tuan Pro 2 nanti bakal ada kabar gitu ya dari Tol Malang ke Panjen gitu. Mm-hmm. Ini nanti bakal nambah interchange di Gondang Legi gitu ya untuk langsung nanti biar bisa langsung masuk ke kawasan wisata kayak gitu. Sofa.
1: Betul. Jadi yang pasti Tuan Pro 2 rencana pembangunan Tol Malang ke Panjen ini kembali menunjukkan progres ya setelah pemerintah pusat udah mulai nyusun ulang studi kelayakan dan basic design proyeknya. Salah satu sorotan utama adalah penambahan interchange tadi Tuan Pro 2 di mana tol sepanjang sekitar 30 sampai 33 km ini nantinya bakal punya 3 interchange utama yaitu di Pakisaji, Gondang Legi sama Panjen.
0: Betul. Dan nanti selain mempercepat konektivitas di Malang Raya gitu ya proyek ini nanti juga diharapkan bisa mendorong pemerataan ekonomi gitu ya di wilayah selatan Jawa Timur kan JLS juga rame banget ya Safa ya. Dan pemerintah ini menargetkan pembebasan lahan ini mulai tahun depan. Terus nanti total kebutuhan anggaran ini diperkirakan mencapai 10,7 T di luar biaya lahan gitu. Dan proyek Tol Malang Panjen ini udah masuk ke proyek strategis nasional dan jadi bagian dari percepatan pembangunan ekonomi Jawa Timur kayak gitu. Jadi tahun depan masih baru akan dibebasin lahannya dulu gitu. Jadi
1: iya,
0: harus sedikit bersabar
1: karena bebasin lahan juga cukup lama prosesnya gitu ya.
0: Betul. Belum
1: lagi benerin jalannya dan lain sebagainya. Ya agak lama tapi ya mau gimana lagi ya Tuan Pro 2. Seenggaknya ada kabar seger gitu ya.
0: Betul.
1: Untuk kita yang anak pantai yang pengen
0: yang
1: ke pantai.
0: Nah itu dia. Jadi jauh sih memang 2-3 jam ya kalau nggak salah ya kalau dari Kota Malang gitu ya Safa ya.
1: Iya.
0: Oke deh nanti kita juga masih akan hadirkan informasi dari Malang Raya untuk kamu, so don't go anywhere.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 Events.

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Press drop. Drop it like it's hot.
2: Juicy Lizzy kembali hadir lewat single terbaru berjudul Gurun Hujan. Lagu ini mengangkat cerita tentang rasa rindu dan harapan untuk bertemu kembali dengan seseorang dari masa lalu, meskipun kesempatan itu belum tentu datang. Vokalis Juicy Lizzy, Wan Kaisar, bilang lagu ini menggambarkan momen ketika dua orang sebenarnya berada sangat dekat, tapi semesta belum mempertemukan mereka. Seperti berharap gurun turun hujan, kecil kemungkinannya tapi tetap dinanti. Buat kamu teman Prodo yang lagi kangen seseorang, lagu Gurun Hujan ini cocok banget buat kamu.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Tema Pro 2 ada informasi juga untuk kamu ya. Ini untuk youth generation. Kerasa gak sih di tengah dunia yang makin sibuk ini, kita tuh sering banget butuh waktu buat recharge iman dan nemuin apa sih sebenarnya tujuan hidup kita.
1: Nah ini pas banget Tema Pro 2 buat kamu anak muda Kristen gitu ya, yang rindu buat ngumpul dalam satu visi misi Injil Kerajaan gitu ya. Bisa datang langsung aja ke City Youth Conference atau CYC, di mana di sini kita bakal dibina dan dikuatkan lewat sesi seminar yang edukatif dan kebaktian, kebangunan rohani atau KKR, yang pasti ini bakal membangkitkan komitmen rohani kamu secara global.
0: Itu dia. Ingat juga tanggalnya Teman Pro 2 di hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Sesi seminar akan dilaksanakan jam 1:30 siang sampai 5:30 sore. Pintu masuk dari seberang Royal ATK kayak gitu.
1: Betul. Untuk sesi KKR-nya tadi gitu ya, atau kebaktian kebangunan rohani, ini akan dimulai di jam 5:30 sore sampai jam 7 malam. Ini untuk pintu masuknya dari arah Hot Cuimi Malang atau Bakso Kota Jalan Es Parman. Nanti tempatnya ada di Jalan Ciliwung nomor 5N kayak gitu.
0: Ya, situ dia. Enggak tanggung-tanggung Teman Pro 2 kita bakal ditemani langsung oleh pembicara-pembicara luar biasa. Ada Dr. Natasha Sandriana, Pendeta Isaac Latif, Pendeta Dr. Timotius Chandra, dan Pendeta Yeremia Romelani.
1: So, what are you waiting for Teman Pro 2? Jangan biarin slot kamu kosong gitu ya. Yes. Langsung aja bergerak untuk pelayanan lokal hingga internasional. Dan sampai ketemu di sana. Kalau misalkan kamu pengen informasi lebih lanjut gitu ya, boleh langsung aja nanti menghubungi Pendeta Ganda di nomor 085-2200-30720.
0: Itu dia.
2: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk, jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
3: Teman terbaik

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain

berlindung kepadamu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak kau ridhoi dan tidak kau rahmati. Kami berlindung padamu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nurmu, dengan cahayamu. Allahumma ya Allah ya Nur,

ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul

0: Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Sejak Republik Indonesia lahir pada tanggal 17 Agustus 1945, para tokoh bangsa mulai menyelenggarakan tatanan kehidupan bernegara yang modern. Agar pemerintahan berjalan efektif, berbagai kementerian pun didirikan untuk mempermudah kinerja eksekutif. Pada bulan-bulan tersebut, pembentukan Kementerian Agama atau Kemenag tidak langsung terjadi. Ada proses yang cukup dinamis sebelum akhirnya kementerian tersebut diusulkan. KNIP menggelar sidang pleno pada tanggal 25 hingga 27 November 1945. Dalam forum yang dihadiri oleh 224 anggota parlemen itu, usulan pembentukan Kementerian Agama kembali diajukan. Salah seorang yang mengusulkan ialah Kiai Haji Abu Dardiri. Kiai Haji Abu Dardiri tidak hanya berjuang di ranah politik. Sebelum Indonesia merdeka, dirinya aktif dalam organisasi masyarakat atau Ormas Islam Muhammadiyah. Karena itu, ideologinya adalah kebangsaan sekaligus keislaman. Antara keduanya tidak saling dipertentangkan, melainkan selaras dan menguatkan satu sama lain. Kiai Abu Dardiri lahir di Kebumen, Jawa Tengah, 24 Agustus 1895. Pada tahun 1920, ia menerima amanah sebagai Ketua Muhammadiyah Cabang Purbalingga dan terpilih menjadi Konsul Muhammadiyah yang membawahi seluruh karesidenan Banyumas. 3 Januari 1946, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan surat keputusan untuk membentuk Kementerian Agama Republik Indonesia. Berdirinya institusi ini ditetapkan melalui surat ketetapan pemerintah nomor 1 garing SD garing 1946 di Yogyakarta. Menteri Agama pertama saat itu adalah Profesor Haji Muhammad Rashidi yang juga salah satu tokoh Muhammadiyah. Kiai Haji Abu Dardiri meninggal dunia 1 Agustus 1967 di kediamannya, Jalan Raga Semangsang, Purwokerto, Jawa Tengah. Jenazahnya dikebumikan di Komplek Pemakaman Umum Jalan Pekih Purwokerto. Makamnya kerap diziarahi oleh para pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia yang memandang Kiai Haji Abu Dardiri sebagai inisiator Kementerian Agama Republik Indonesia.
0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

0: Teman Pro2 masih ada di sore ceria kali ini, masih bareng sama Rara dan juga Safa.
1: Betul.
0: Ada dan satu informasi ya, Ra.
1: Yes. Ini informasinya juga kalau misalkan di sore-sore kayak gini gitu ya, sambil nemenin kamu baru pulang kerja gitu ya, Safa ya. Nah, ini adalah dari dunia film gitu ya. Ada industri perfilman Indonesia emang sekarang ini lagi mulai kompetitif banget.
0: Mulai naik semuanya kayaknya, bagus-bagus semua teman Pro2.
1: Betul, kemarin ada apa namanya beberapa film yang sudah ikut screening gitu kan. Even film horor yang juga sekarang lagi menguasai pasar Indonesia gitu ya.
0: Asik.
1: Ini juga ikutan berkompetisi gitu. Ada misteri bisikan desa Gringsing. Ini hadir gak hanya menawarkan kisah mencekam, tapi juga membawa lompatan teknologi teman Pro2 lewat penggunaan virtual production yang produksinya ini biasanya identik dengan film-film Hollywood gitu. Disutradarai oleh Evander Teja Sukmana. Ini diklaim jadi film horor panjang pertama Indonesia yang memanfaatkan teknologi LED volumetric stage berresolusi tinggi, di mana ini memungkinkan penciptaan layar digital fotorealistik secara langsung ketika proses pengambilan gambar ini berlangsung kayak gitu.
0: Itu dia. Dan dari pendekatan ini teman Pro2, suasana desa berkabut, terus lorong gelap, sampai kemunculan elemen supranatural, cie. Dapat divisualkan ya dengan detail yang lebih presisi dan atmosfer yang nyata banget. Hasilnya pengalaman sinematik yang dibangun ini nggak hanya mengandalkan efek pasca produksi, tapi hadir secara organik di depan kamera. CEO Oceanus Media Global Nick GC ya, dan Tan ini menilai virtual production bukan sekedar alat teknis, tapi juga bentuk baru bahasa visual dalam industri perfilman Asia Tenggara kayak gitu.
1: Betul. Dan ini kalau dilihat produksi film ini juga jadi contoh kuat gitu ya, karena ada rumah produksi Mandala Pictures bersama dengan OMG Studios ini ngelakuin proses syutingnya di Iskandar Malaysia Studio gitu. Jadi bakal kolaborasi gitu kan. Terus ini kalau dilihat dari aktrisnya ada Anggini Hak yang dipercaya memerankan tokoh utama gitu ya, yang lagi mencari ayahnya yang hilang gitu, kayak Haji ya, kalau Haji ibunya hilang, kalau ini ayahnya yang hilang kayak gitu. Nah, ini juga diperkuat oleh jumlah aktor senior kayak ada Surya Saputra, ada Gigi Narendra, ada Mian Tiara, dan juga Fatmah Nahdi.
0: Itu dia. Dan setelah direncanakan tayang di Indonesia tahun ini, film ini juga kabarnya bakal dipasarkan ke Malaysia, Singapura, hingga Turki dan juga Azerbaijan ya. Yes. Ekspansi ini menunjukkan kalau film horor kita mulai dipandang punya daya tarik global, terutama ketika dibandingkan dengan kualitas produksi modern dan cerita yang berakar kuat di nuansa lokalnya Asia Tenggara, teman Pro2.
1: Betul. Di mana film ini juga baru aja dipromosikan gitu ya. Mereka baru aja mempromosikan kayak still fotonya gitu. Jadi adegannya screenshotannya gitu lah ya, di March Du Film di Festival Film Cannes 2026 kayak gitu. Jadi ini juga sebagai sinyal keseriusan produsen untuk membawa film horor Indonesia ke pasar internasional. Kita perkenalkan itu mbak kun itu keluar ya, Safa.
0: Iya dong. Harus banget tahu, karena horor Indonesia tuh kayak ngeri banget.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Inilah Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
2: Teman Pro 2, Kementerian Ekonomi Kreatif lewat Badan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik di Deputi Bidang Kreativitas Media. Ya Safa ya, ini memberi dukungan lewat satu band asal Samarinda ya, Kalimantan Timur, bernama Murphy Radio, dengan memfasilitasi pembuatan video musik mereka berjudul Graduation Song, di mana dukungan ini juga bagian dari program akselerasi kreatif musik atau aktif gitu ya, yang mana ini adalah kerjasama dari Radio Republik Indonesia.
3: Itu dia, ada lagu Graduation Song yang bakal kita puterin teman Pro 2. Sebenarnya dirilis pertama kali itu tahun 2018. Dan sekarang lagu ini diangkat kembali dalam bentuk video musik ya, berdurasi 5 menit lebih, membawa pesan tentang perjalanan, perjuangan dan harapan seseorang ketika memasuki fase hidup yang baru. Cie, contohnya menikah dulu.
2: Loh, ke situ. Judulnya kan graduation, Bun.
3: Lah iya, graduation dari ini kehidupan biasa kan.
2: Iya.
3: Kalau nikah apa sih?
2: Lulusan.
3: Lulus ya. Ya. Kalau misalnya lulus itu sudah menghadapi the real world, teman-teman.
2: Betul. Makanya kalau lulus tuh ada wisudah gitu kan.
3: Oh iya, wisudah cukup gitu
2: wisudah,
3: ya.
2: Wisudah bukan wisudah aja, tapi ada maknanya.
3: Jadi kamu teman-teman penasaran, ini dia langsung aja Murphy Radio with Graduation.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: 2 sore hari ini masih barengan sama Rani juga Safa di sore ceria.
1: Betul, ini ekonomi ya, orang bertahan hidup dengan berbagai cara ya Safa.
0: Iya,
1: ya,
0: cara yang halal dan juga tidak halal.
1: Nah itu dia, which is yang kita maksud adalah kalau ngomongin soal yang gak halal tuh ada yang pinjol, kriminal-kriminal gitu.
0: Penipuan,
1: ya.
0: Penipuan,
1: dan sebagainya. Which is kita tidak mau itu terjadi dan kita tidak mau itu terjadi secara sengaja atau tidak sengaja gitu ya. Kalau misalkan, yeah, apa namanya, kalau dilihat tuh banyak ada beberapa kasus gitu ya Safa ya, kayak phishing yang apa namanya ngirim link ke WA kayak gitu-gitu, terus juga ada KTP yang juga which is data orang, ya, data pribadi dipake, kita gitu ya dipakai gitu kan. Nah ini kita mau kasih kamu sedikit tips dan juga info nih teman Pro 2 ya, Safa juga ya, ini gimana caranya ngecek apakah NIK kita ini disalahgunakan atau enggak untuk layanan pinjol gitu.
0: Itu dia, jadi kita menemukan artikel yang cukup menarik ini teman Pro 2. Sbino kan emang NIK tuh diperlukan untuk identitas pengguna gitu ya, saat ini memakai sejumlah layanan, salah satunya adalah pinjol tadi gitu. Ini banyak banget kasus penyalahgunaan NIK untuk pinjol ilegal belakangan ini. Kita juga harus lebih waspada lagi, harus ditingkatkan lagi teman Pro 2 supaya data diri kita nggak jatuh ke pihak yang tidak bertanggung jawab teman Pro 2.
1: Betul.
0: Di mana Sbino, proses pengajuan pinjol saat ini tuh tergolong praktis banget. Biasanya hanya perlu identitas seperti KTP sama nomor telepon aja untuk verifikasi. Kalau misalnya udah verifikasi berhasil, pihak yang mengajukan pinjaman bisa dengan gampang banget dapat jumlah pinjaman sesuai dengan batas kredit atau plafon yang ditawarkan platform tersebut.
1: Betul. Nah ini akhirnya dari pemerintah lewat OJK atau Otoritas Jasa Keuangan ini juga ngasih fasilitas sistem layanan informasi keuangan atau SLIK, di mana sistem ini hadir buat ngebantu kamu ya memeriksa apakah data pribadi kamu ini terindikasi digunakan untuk pinjol atau fasilitas kredit lainnya. Nah cara ini bisa kamu lakukan sebagai langkah antisipasi gitu ya. Jadi ada beberapa cara, yang pertama lewat online dulu kali ya Safa.
0: Betul.
1: Ya, ini kamu bisa buka web teman Pro 2 IDEP ku atau IDEBKU gitu ya, idepku.ojk.go.id, atau kamu bisa unduh aplikasi IDEBKU gitu ya. Terus nanti kamu daftar, isi info, nanti kayak identitas,
0: kewarganegaraan
1: dan juga kode captcha-nya gitu ya.
0: Yes.
1: Terus verifikasi, unggah dokumen pendukung, terus nanti kamu ajukan permohonan. Nah, nanti kamu bisa nerima email isinya nomor pendaftaran untuk memantau status di menu status layanan gitu. Ini masih membutuhkan waktu maksimal 1 hari kerja gitu. Jadi enggak bisa langsung ketemu jawabannya kayak gitu.
0: Oke. Dan kalau misalnya pengen cek offline juga bisa banget, bisa dilakukan langsung aja ke kantor OJK terdekat dengan membawa KTP gitu ya untuk WNI dan paspor untuk WNA dan tambahan juga ini untuk yang surat kuasa ya, kalau misalnya ini mewakili orang lain. Petugas OJK bakal melakukan verifikasi dan mengirimkan hasil pengecekan ke alamat email yang ditawarkan. Iya, itu untuk apa? Dan kalau misalnya kamu menemukan indikasi penyalahgunaan data, kamu bisa langsung aja segera laporkan ke OJK melalui 2 saluran. Ada call centernya OJK 081 157 157 157. Enak banget nomornya.
1: Enak ya, cantik.
0: Enak
1: ya
0: banget.
1: Nomornya
0: 081 157 3 kali. Nah
1: betul.
0: Gitu.
1: 157 3 kali nanti 157 777.
0: Lah ya bingung ya. 157 kode
1: dalam kurung kali 3.
0: Ya, boleh.
1: Atau kamu juga bisa langsung aja kirim email pengaduan gitu ya ke waspadainvestasi@ojk.go.id kayak gitu.
0: Itu. Jangan lupa untuk sertakan deskripsi masalah kamu yang jelas dan bukti pendukung saat melaporkan melalui email.
1: Betul.
0: Dan semoga teman produk kita dijauhkan dari hal-hal ini.
1: Amin.

0: ngasih duit wong miskin, dapat duit keluar maneh. Kerja gak kerasa kerja. Ya opo iki Gusti? Gusti, kapan oleh duit akeh?
1: Din, opo sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat golek iwak ae.
2: Lili, jali, iku opo ya? Kok apik iku? Kelihatane mahal yo kalau ditimbang. Ayo wes ndang timbangen.
1: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Yo, ngeru aku. Tapi ketok iyo mahal. Wes angkutin aja wes.
1: Loh, ojo ngawur cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau nggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi nggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini weng cili. Wes talah, ikut aku aja.
1: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka, hati-hati. Ngawur, eh.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Jen, kon gak solutif awamu iki.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Teman Pro 2 masih ada di Sore Ceria kali ini. Dan satu informasi terakhir, ini bakal kami hadirkan. Ini dari salah satunya adalah lukisan Cadas Prasejarah di Gua Sulawesi yang masuk ke Guinness World Records.
10: Dimana ini sudah secara resmi diakui gitu ya sebagai narasi cerita atau storytelling tertua di dunia Sapa. Dimana capaian ini diharapkan bisa mendongkrak potensi besar sektor arkeowisata nasional. Dimana ini peneliti Pusat Riset Arkeologi Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN gitu ya, ini menyebutkan kalau Indonesia ini adalah rumah bagi ratusan situs gambar cadas bernilai sejarah tinggi yang tersebar di berbagai kawasan karst kayak gitu.
9: Itu dia. Dan for sure, selain seni non figuratif tertua tersebut, Indonesia juga memegang rekor untuk bukti adegan cerita tertua di dunia yang ditemukan di Sulawesi Selatan. Temuan yang telah terbit di jurnal ilmiah ini mencakup adegan naratif berusia 51 ribu tahun serta adegan berburu tertua di dunia berumur 48 ribu tahun. Tua banget teman Pro 2 ya.
10: Kita aja baru lahir tahun 2000.
9: Jangan kita. Ini jangan kita.
10: Sorry.
9: Jangan kita. Beda generasi lagi.
10: Sensitif banget deh Bun ya ini ya. Ini dari scan banyak situs juga teman Pro 2 ya. Gua Metanduno di Pulau Muna ini jadi salah satu yang paling potensial untuk dikembangkan. Ini karena lokasinya lebih accessible gitu ya. Tapi aksesibilitas ini juga bawa tantangan untuk kelestarian situs gitu. Takutnya nanti
9: dirusak atau apa.
10: Semua orang gampang kesono, semua orang nginjek-nginjek dan lain-lain, terus pegang-pegang, nah hilang dia rusak. Takutnya.
9: Dan dipaparkan juga kalau paparan uap udara dan suhu panas dari tubuh pengunjung ternyata ini beresiko ya mempercepat kerusakan serta pengelupasan dinding gua yang jadi media lukisan purba ini. And that's why regulasi ketat terkait pembatasan kuota pengunjung ini perlu sangat diperlukan gitu ya. Dan untuk menjembatani kebutuhan edukasi wisata dan konservasi, BRIN ini mengoptimalkan teknologi digital lewat kolaborasi dengan platform Google Arts and Culture gitu.
10: Dan lewat inovasi ini juga gitu ya, masyarakat ini bisa menikmati ilustrasi hingga mengikuti tour virtual ke puluhan situs gambar cadas Nusantara secara gratis tanpa harus mengancam kelestarian situs aslinya gitu, fisiknya.
9: Jadi langsung aja tour virtual teman Pro 2.
10: Seru banget kayaknya.
9: Seru banget. Jadi bisa langsung aja cek di Google Arts and Culture. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, ini sampai aku sama Ra juga mau undur diri ya. Jangan kemana-mana karena habis ini bakal ada music live chat.
10: Betul. Dan nanti di jam 8 malam gitu ya, hari kamu bakal ditutup dan ditemani oleh Dila kayak gitu.
9: Dila Fadila. Oke, itu dia. So, sama undur diri.
10: Ada juga undur diri.
9: See you next time. Bye-bye.

Ketemu lagi ya bareng sama Kangga malam hari ini, tentunya di Music Live Chat. Dan masih seperti kemarin, Kangga hari ini bakal sendirian aja nemenin teman berdua. Tapi tentunya bakalan gak sendirian banget, karena nanti you know, yang Music Live Chat pasti menghadirkan musisi-musisi yang bakalan seru abis ya. Siapakah musisi yang akan kita ajak ngobrol hari ini? Yang pasti kalau kamu udah lihat story-nya di Produ FM kota kamu gitu ya, hari ini kita bakalan ngobrol tentunya bareng sama seorang penyanyi Dawai yang lumayan udah sering juga ke MLC gitu ya. Hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Doi ya, bareng sama Fadila Intan, dan juga bareng sama salah satu musisi dari Malaysia yang kayaknya lagi berkolaborasi bareng sama Fadila Intan ya. Namanya ada Danis Sufian. Seru ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol kabarnya. Terakhir kayaknya ngobrol sama Angga itu kapan ya sama Fadila? Mungkin beberapa bulan yang lalu, di tahun yang lalu ya. Sekarang kita bakal ngobrol lagi sama Fadila Intan dan juga bareng sama rekan duet terbarunya dari Malaysia. Oh, udah datang tuh. Oke, jangan kemana-mana ya. Tetap bareng sama Angga tentunya. Sampai nanti 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Aduh, terakhir kita ngobrol kapan ya?
1: Bulan Desember saya ingat aku.
0: Masih 2025 ya? Mm-hmm. Itu waktu itu buat film bukan sih? Atau bukan ya?
1: Apa buat
0: single? Waktu banyak banget sih proyek kamu.
1: Kayaknya waktu itu buat single aku Kepada Hati deh.
0: Oh iya, betul, betul, betul. Ya, karena sebelumnya kan yang Air Mata Tujuh Sejadah ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Itu Kepada Hati. Yes, dan kali ini sebenarnya nggak sendirian, Fadila, tapi bareng sama Danish.
1: Bila gue otw 10 menit lagi.
0: Sebelum ini sampai, dan Danish ini orang Malaysia.
1: Betul.
0: Jadi kapan dia datang ke Jakarta katanya?
1: Dia datang dari hari Kamis minggu lalu, karena kita ada nyanyi dulu di Surabaya.
0: Oh, di kampung halamannya Fadila.
1: Iya, terus habis itu kita baru sama-sama terbang ke Jakarta. Terus kemarin kita udah mediator, ini hari ketiga.
0: Hari ketiga ya? Waduh, ini kolaborasi kamu sama penyanyi itu sama keberapa kali ya?
1: Ini udah ketiga.
0: Pertama dulu sama?
1: Pertama sama Am Sharlie, penyanyi Malaysia juga, cowok. Terus kedua sama Kak Ain Abdul, penyanyi Malaysia juga, tapi cewek. Yang ketiga sama Kak Dani Shufian, penyanyi Malaysia lagi.
0: Ya, judulnya banyak orang Malaysia nih.
1: Iya, soalnya gak tau ya.
0: Mungkin karya kamu memang sangat-sangat diterima di sana ya?
1: Amin.
0: Tapi ketemunya di mana waktu itu?
1: Ketemunya tuh kita tuh pernah ke satu event kak tahun 2022. Cuman kayak aku nggak tahu dia siapa, dia juga nggak tahu aku siapa mungkin ya.
0: Jadi tapi sebenarnya penyanyi gitu.
1: Iya, penyanyi.
0: Di sana di Malaysia.
1: Kita, itu acara fashion show gitu di Malaysia. Guestarnya aku, terus satu pemain biola dari dari Jogja sama satu lagi dia. Terus kayak ya udah kita cuman kayak halo Fadila, Danish gitu doang. Terus kita nggak ngobrol sama sekali. Terus kita ketemu lagi tahun depannya. Tahun depannya terus kita bikin konten bareng. Kita tukeran single gitulah. Jadi aku cover lagu dia tapi pakai versi duet. Dia pun juga cover lagu aku. Jadi kita cover sama-sama gitu. Ternyata
0: rame.
1: Cover iseng itu rame di TikTok dan juga Instagram. Akhirnya karena rame, kenapa kita gak duet aja kak, kita bikin lagu gitu. Si anak si Asbun ini asal bunyi aja. Ternyata mau. Akhirnya karena dia mau.
0: Tapi genre-nya sama gak sih?
1: Sebenarnya kita beda sih.
0: Beda ya.
1: Jadi kalau Kak Danish tuh lebih R&B. Lebih pop yang untuk lagu-lagu wedding gitu. Karena lagu dia kebanyakan happy sih. Sedangkan aku itu kebanyakan kan soundtracks dan lagu sedih kan. Jadi sebenarnya kita tuh beda, tapi suara kita cukup menyatu lah gitu.
0: Kalau di fusion itu jadi bagus gitu ya.
1: Betul. Jadi akhirnya aku tanya, "Kak, gimana kalau kita bikin official duet song gitu?" Soalnya dia langsung mau, padahal belum ada lagunya. Belum ada lagunya. Terus habis itu awalnya bukan lagu ini sebenarnya, bukan lagu simpul, adalah lagu satu lagi. Tapi ternyata kita enggak jodoh sama lagunya. Jadi enggak jadi pakai lagu itu. Terus aku sempat ghosting dia selama 2 bulan. Bukan ghosting sih, kayak diamin
0: gitu. Enggak ada kabar gitu ya. Udahlah, dibiarin aja dulu gitu ya.
1: Iya, karena aku pun juga bingung mau jelasin gimana? Dia gimana karena aku ada masalah sama lagu yang pertama ini. Bukan yang bermasalah ya, tapi lagunya akhirnya enggak bisa dinyanyiin sama kita gitu. Terus aku tuh enggak mau yang kayak, "Kak, sorry ya, kita gak jadi duet dulu," atau "Kak, sorry ya, lagunya gak jadi dipake." Tapi aku gak punya solusi gitu. Jadi akhirnya aku bilang sama,
0: seperti biasa Fadila yang memendam dulu sampai nemu solusinya.
1: Akhirnya aku bilang Kak Hendro, buat Kak Hendro tuh kan produser aku, yang dia yang ciptain lagu Dawai juga. Akhirnya dia tulis lagu ini simpul. Kak Hendro, Kak
0: akhirnya Andre, kembali ke Hendro.
1: Iya, dan Kak Barsena aku bilang, "Kak, tolong bikinin lagu dong." Gitu. Tanpa aku tahu kira-kira Danish ini mau apa enggak gitu.
0: Padahal yang pertama tuh udah cocok banget gitu.
1: Udah,
0: ya.
1: Udah lumayan sih cocok gitu. Terus habis itu akhirnya setelah aku bilang Kak Hendro, terus keluar lagu simpul ini. Aku dari awal aku udah suka sih, kayak ah ini kayak aku banget. Tapi masih happy, tapi masih di koridor aku gitu.
0: Terus
1: aku kirim ke Danish kan. Aku kirim ke Danish, ternyata dia juga suka. Jadi akhirnya aku baru udah bilang gini, "Kak, ini aku kirimin demo lagu baru. Kalau misalnya kakak suka suka lagunya, kita lanjut project ini. Tapi kalau enggak apa-apa, karena emang kita udah bermasalah dengan yang kemarin gitu." Tapi dia suka.
0: Oh, ternyata suka juga ya. Harusnya suka sih. Kalau misalnya enggak suka kelewatan juga, karena ciptain Mas Hendro ya kan sih. Terus juga ada Barsena juga di situ gitu ya. Pasti suka sih harusnya. Tapi akhirnya ya udahlah. Mungkin boleh dibilang blessing in disguise ya. Maksudnya something, sesuatu yang gak begitu menyenangkan terjadi, tapi akhirnya mendapatkan sesuatu lagu yang bagus banget gitu, simple ini gitu.
1: Jadi kita berdua akhirnya bersyukur. Maksudnya kayak, "Kak, kalau misalnya waktu itu gak ada kejadian itu ya,
0: gak dapet lagu yang bagus ini nih,
1: kita gak dapet lagu ini loh." Terus dia bilang, "Iya Fadila, bener juga." Jadi kayak kita harus ambil hikmahnya gitu.
0: Nah, sejauh kamu berkolaborasi dengan banyak musisi Malaysia gitu ya, itu punya karakter yang beda-beda gak sih mereka ini?
1: Punya, karena kan tiga orang berbeda kan, pastinya karakternya beda-beda. Mulai dari vokal mereka udah beda semua, dari Amshar, Lee, Kak Aina Abdul sama Danish, tuh semua tiga-tiganya beda.
0: Kalau Amshar lebih apa, lebih
1: suaranya lebih
0: Melayu ya?
1: Iya, lebih Melayu, terus dia lebih tinggi suaranya.
0: Lebih tinggi
1: suaranya.
0: Yang melengking-melengking gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau ini kan apa, Danish dia R&B banget,
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul. Jadi kayak something fresh buat aku juga gitu. Jadi aku seneng sih. Terus mereka orangnya welcome semua sama aku gitu. Karena lumayan susah sih untuk menemukan partner duet yang sesupportif dia gitu. Menurut aku dia sangat supportive karena aku tuh berasa aku gak kerja sendirian gitu loh. Jadi dia mau
0: sangat kolaboratif.
1: Iya, dia sama-sama mau mempromosikan lagunya.
0: Involve banget juga sama lagu ini. Jadi punya sense of belonging banget gitu sama lagu ini ya.
1: Iya, jadi aku merasa sebagai partner tuh teruntungkan lah
0: gitu. Dan rilisnya itu di dua negara dong. Maksudnya ya, di sana pun dipromoin juga gitu.
1: Iya, jadi dan ini lucunya waktu kita rilis tuh hari pertama tuh yang ngegas tuh listener dari Indonesia.
0: Okay.
1: Terus habis itu makin lama makin turun Indonesia, ganti Malaysia yang naik.
0: Gitu. Jadi kayak ini balap-balapan
1: ganti-gantian. Betul.
0: Kapan sih emang rilisnya?
1: Dua minggu yang lalu
0: ya, berarti masih di bulan Mei.
1: Satu Mei.
0: Oke. Wah, seru banget ya. Nanti pasti ada cerita yang banyak juga tentunya dari Danish. Tapi nanti ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya lebih banyak lagi tentang lagu yang berjudul Simple yang diceritain sama Sandro, terus juga ada Barsena sama Andrelis juga. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama kita bertiga nantinya tentunya masih di MLC Music Live Chat.

0: Kembali masih bareng sama Angga dan juga masih bareng sama Fadil Intan tentunya di MLC Music Live Chat. Dan kita masih nungguin Danis yang masih on the way. Dan ketika ini menjadi 3 kalinya berkolaborasi dengan orang Malaysia gitu ya. Apa sih yang paling signifikan terasa gitu? Apakah sekarang fanbase-nya Fadila tuh lebih banyak orang Malaysianya misalnya?
1: Sebenarnya kalau lebih banyak aku nggak tahu sih,
0: tahu ya,
1: cuman tapi
0: lumayan, lumayan signifikan ya.
1: Maksudnya lumayan orang teman-teman dari Malaysia tuh tahu Fadila gitu. Mulai dari dulu Dawai sampai akhirnya sekarang. Aku sering collab sama orang Malaysia kan, jadi mungkin beberapa di sana udah banyak yang tahu gitu.
0: Nah, ketahuan tadi sempat bikin konten bareng, terus sempat rame tuh, rame di tempat kamu dan juga di Malaysia juga dong masih ya. Di Malaysia juga rame kan, algonya beda nggak sih? Algoritmanya tuh sama gak sih ketika ada pasti beda dong FYP yang ada di Indonesia sama
1: sebenernya
0: di Malaysia.
1: Mungkin iya beda ya. Tapi kalau aku posting video aku nyanyi tuh sebenarnya lebih banyak orang Malaysia yang komen juga sih sebenarnya ya.
0: Oh, itu gimana ya kadang-kadang kan?
1: Iya.
0: Berarti kan memang secara algoritmanya kamu tuh juga udah nyangkut di Malaysia gitu ya.
1: Alhamdulillah mungkin iya ya. Gitu. Apalagi di project ini, simpul ini tuh aku sama Kak Danish tuh sama-sama mau posting gitu loh. Jadi kita tuh emang kadang kita rebutan konten gitu. Jadi kita kayak selalu bikin konten banyak kan. Terus kita upload di sebuah Google Drive gitu. Terus misalnya aku bilang, "Kak, aku hari ini upload ini." "Ya udah, kamu hari ini tuh, besok aku ini ya." Jadi kayak
0: rebutan kayak rebut-rebut gue dulu nih gitu ya.
1: Tapi untungnya itu kita bisa collab kan kalau di Instagram. Jadi okay, itu adil gitu. Cuman
0: kalau di TikTok enggak ya?
1: Di TikTok enggak kan? Enggak bisa collab kan? Kayaknya tuh ada minimal followersnya gitu. Dan kita belum mencapai itu. Jadi selalu kayak, "Yaudah Fadila, kamu kan kemarin udah upload itu, aku upload ini ya."
0: Oke, itulah ya pentingnya collab. Tapi itu yang jadi seru sebenarnya ya. Karena kan masing-masing jadi punya itu tadi tuh inisiatif masing-masing gitu. Nah, lagu Simple ini ketika kamu bikin minta sama Sandro gitu, udah terserah Mas Sandro dia mau bikin tentang lagu tentang apa, atau kamu punya guidance sendiri sama
1: sebenarnya band? Aku cuman request aku pengen punya love song, tapi aku nggak ada kasih contoh inspirasi kayak aku pengen kayak lagu ini, itu nggak ada
0: ya.
1: Sudah bilang, "Kak, aku pengen love song,
0: jangan patah hati mulu gitu."
1: Iya,
0: ya,
1: karena aku kemarin kan rilisnya sedih terus ya kan.
0: Iya.
1: Jadi waktu hari ini aku dikasih kesempatan untuk rilis lagu Happy, itu seneng banget sih.
0: Apalagi ini kan duet gitu kan. Ya kan harusnya ada gitu yang romantis-romantis lagunya. Jadi keywordnya adalah mau lagu love song pokoknya gitu ya. Dan ternyata akhirnya jadi lagu ini. Dan itu berapa lama dari sampai kamu request sampai hari jadi itu? Apa kamu ikutan juga di workshopnya?
1: Enggak sih, aku bukan tipe orang yang bisa ikut workshop terus rame-rame gitu.
0: Gak bisa ya?
1: Kayak ideku terhambat. Kecuali kalau kayak aku sama Kak Hendro doang, yang mungkin kita udah kenal lama,
0: yes,
1: gitu, okay. Tapi kalau misalnya sama orang baru tuh aku kayak,
0: aduh,
1: kayak tiba-tiba gak muncul aja. Gitu.
0: Agak terkungkung gitu ya, jadi gak bebas. Nah, akhirnya jadi simple. Lagunya tentang LDR.
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang ikatan sebenarnya, ikatan untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan gitu. Nah, kalau di lagu ini itu tuh menceritakan tentang kisah cinta yang long distance relationship atau LDR. Jadi sejauh apa jarak yang memisahkan, mungkin ada perbedaan waktu. Kalau emang udah terikat simpul ya udah satu ya akan setia selamanya gitu.
0: Enggak akan bisa terpisahkan pokoknya.
1: Betul.
0: Itu simpul ya. Simpulnya simpul mati nih soalnya.
1: Gini terus.
0: Itu gitu terus. Kalau simpulnya simpul tali sepatu kan gampang ya. Ini simpulnya simpul mati.
1: Betul. Jadi spesifik ya.
0: Spesifik. Dan kenapa LDR mungkin bisa di relate sama ya, karena kamu di Indonesia, Danis di Malaysia gitu ya. Jadi mungkin bisa membayangkannya ya, seperti itu ya.
1: Sebenarnya kita enggak ada maksudnya kita enggak relate hal itu sih sebenarnya. Cuman kenapa LDR itu karena menurut aku kan banyak juga orang LDR ya kayak yang mungkin udah nikah tapi habis itu long distance marriage.
0: Betul,
1: gitu.
0: Sekarang istilahnya LDM ya.
1: Jadi menurut aku akan banyak yang relate dengan lagu ini. Dan misalnya gak LDR pun juga tetap bisa relate sih gitu menurut aku.
0: Iya. Jadi ibaratnya kalau misalnya tema LDR-nya itu lebih kayak tematik sub-nya lah ya. Tapi keutuhannya itu adalah gimana ini adalah sebuah hubungan yang benar-benar bisa menjadi simpul tadi katanya supaya tidak berubah. Nah, Danis sudah datang nih.
1: Yeah.
0: Halo Danis. silakan masuk. Yes. Dan
2: halo.
0: Selamat datang. Yes. Selamat datang di Pro 2 FM Jakarta.
2: Halo, terima kasih.
0: Terima kasih, boleh dipakai kalau biar dengar.
2: Gak apa-apa, tinggal.
0: Oke, Danish, tadi udah banyak ngobrol sama sama Fadila Intan gitu ya. Kenapa akhirnya ketemu sama Danish gitu ketika waktu ada event di Malaysia. Pengen tahu dong first impressionnya Danish sama Fadila waktu itu apa, gimana tuh ketika melihat satu event nih. Sampai akhirnya ketemu lagi untuk bisa konten bersama gitu.
2: Oke, sebenarnya saya tidak letak apa-apa ekspektasi terhadap Fadila. Saya masa first bila tahu dapat kolaborasi dengan dia, saya hanya niat okay mau kolaborasi dengan Fadila. Tapi bila ketemu dia, ternyata Fadila ini orangnya sangat down to earth,
0: humble,
2: sangat humble gitu ya. Walaupun dia very talented gitu kan, tapi dia down to earth.
0: Famous ya?
2: Iya. Ya bukan dia saja, tapi semua timnya sangat baik, humble gitu. Jadi saya rasa senang, happy gitu kolaborasi dengan dia.
0: Dan akhirnya ya udahlah kita kolaborasi ini gitu.
2: Iya, lagipun lagu-lagunya dengan lagu-lagu saya tidak begitu jauh genrenya, ke arah ballad juga.
0: Ballad
2: cuma
0: juga.
2: Bezanya lagu-lagu Fadila sebelum ini lebih kepada lagu-lagu sedih kan, dan lagu simple ini first time lagu happy untuk Fadila.
0: Dan tapi kalau Danish ini lagu happy yang pertama juga?
2: Tidak. Kalau saya sebelumnya memang lagu-lagu happy, cuma memang saya punya plan untuk next single lagu ke arah kepernikahan juga. Jadi sebab itu bila dapat simpul ini saya happy.
0: Jadi gayung bersambut kalau istilahnya Indonesia. Nah, kalau di sana sebenarnya Danish sudah berapa single? Atau berapa album?
1: Banyak dia.
2: Banyak sebenarnya.
0: Banyak
2: mungkin.
0: Banyak banget ya?
2: Iya. Entah, banyak
1: fansnya
2: banget.
1: Juga banyak.
0: Itu dari kapan namanya Danish?
2: Kamu. Kayak jadi segan loh.
1: Aku support loh.
0: Terima kasih. Danish ada di industri Malaysia dari tahun berapa?
2: Dari 2019.
0: Lama juga ya.
2: Itu first single saya.
0: First single di 2019.
2: Iya benar.
0: Dengan genrenya, tadi Fadila sempat cerita kalau lebih banyak R&B ya?
2: Yes, R&B ballad gitu.
0: R&B ballad.
2: Ya. Tapi sebelum saya ke dunia mainstream, saya perform di wedding dulu. Event corporate bersama dengan band saya. Jadi dari situ bakat saya dinampak oleh label saya sekarang. Dan akhirnya sekarang saya jadi penyanyi gitu.
0: Berarti berawal dari kayak kalau di sini anak-anak reguler suka wedding gitu ya, sampai akhirnya di apa sign sama label gitu. Seru banget. Dan ketika akhirnya bareng sama Fadila, apa juga impressionnya? Wah, akhirnya bisa kerja sama Fadila Intan. Coba kasih bocoran, orangnya seperti apa sih Fadila Intan coba?
2: Okay, sebenarnya pada mulanya ya dia memang down to earth kan, humble gitu. Tapi lama-lama dia juga sebenarnya kayak apa, nakal ya? Nakal ya, suka bercanda, suka bercanda.
1: Jaya. Dia juga.
2: Tapi saya suka orang yang begitu bercanda. Jadi kita dirasa happy gitu, happy. Jadi semasa recording juga selalu happy gitu, tidak pressure. Walaupun saya masa record lagu simple, sebenarnya saya expect saya akan pressure gitu. Tapi ternyata enggak, sebab mereka semua happy.
0: Enjoy. Pertama kali Danish dengar lagu simple, apa impressionnya?
2: Suka banget. Ya, saya suka lagi-lagi arrangementnya. Sebab kalau bandingkan dengan lagu saya sebelum ni, memang ballad juga, cuma perbezaan lagu saya sebelumnya dengan simple, simple dari segi arrangementnya lebih lebih besar.
0: Lebih megah. Karena ada orkestranya juga di sini.
2: Ya, gitu. Jadi saya tidak pernah ada arrangement orkestra begitu besar. Jadi simple ni kali pertama. Jadi saya happy.
0: Fadila seru banget. Yes, akhirnya happy gitu ya. Karena akhirnya satu kolaborasi. Ini kalau kolaborasinya Fadila dengan musisi Malaysia ketiga ya kan. Dan pastinya kita bakal bisa ngerasain vibe-nya bakal seperti apa. Langsung aja kita dengerin lagunya Simple. Ini dia for the first time ya, kita putar di Pro 2 FM Jakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Welcome back, masih bareng sama kita tentunya, bareng sama Fadila dan juga Danish tentunya di Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin kan? Ya, sesuai seperti yang dibilang tadi sama Danish gitu, lagunya megah sekali.
1: Iya, terima kasih.
0: Elegan gitu ya. Dan emang tipikal lagu-lagu Javid lagi itu semua nggak tanggung-tanggung kalau aransemennya.
2: Iya sih, tapi ini lumayan lebih ringan sih
0: dibandingin yang lain ya.
2: Iya, betul.
1: Mungkin dari segi storyline ya.
0: Iya. Dan video klipnya udah dibuat?
2: Udah juga.
0: Di mana
2: soon
0: bikinnya?
2: Akan kita rilis juga. Waktu kita syuting di Bandung.
0: Oh, di Bandung. Yeah. Kenapa nggak di Malaysia? Masih.
1: Logik juga ya, logik juga.
0: Boleh nanti ya buat single selanjutnya ya mungkin ya.
1: Okay, insyaallah.
0: Ya, pokoknya harus bikin sukses sama berdua biar nanti lanjut ke single mereka berdua selanjutnya.
2: Amin.
0: Tadi sempat tanya sama Danish juga kalau ternyata simple dalam bahasa Malaysia pun meaningnya sama ya.
1: Sama juga, simple juga. Simple. Cuma di Malaysia jarang digunakan perkataan.
0: Di sini juga jarang ya.
2: Sebenarnya jarang sih. Paling maksudnya sepatu juga tali sepatu,
0: tali
2: kan?
0: Sepatu,
2: bukan
0: simple. Tali simple.
2: Sepatu. Malah mungkin ini pramuka. Apa? Simpul
0: pramuka. Simpul pramuka. Iya. Lebih sering kesimpulan.
1: Simpul itu bahasa di sini lebih itu lebih formal ya gitu.
0: Iya, yeah. lebih formal. Mereka dikata nih kata tingkat simpul gitu. Ada kesulitan ya sih? Ini pertama kalinya Danish collab with Indonesia
1: dengan yes.
0: Singer ya?
1: Ya, ini pertama kali.
0: Dengan berbahasa Indonesia juga pun ini pertama kali?
1: Iya.
0: Ada kesulitan enggak?
1: Kalau menyanyi lagu simpul enggak ada sih. Cuma kalau berbicara bahasa Indonesia itu agak sulit ya. Tapi saya belajar pelan-pelan.
0: Tapi gitu. Sama lah, kita ngomong Malaysia Danis dengar angga bahasa Indonesia aja ngerti.
1: Ngerti juga kan?
0: Danis juga ngerti.
1: Iya.
0: Ngomong apa gitu. Tapi jadi enggak ada masalah. Tapi merasakan isi lagunya gimana tuh?
1: Dari segi liriknya, liriknya bagi saya sebenarnya nggak ada kalau bandingkan dengan Malaysia punya lirik, sebenarnya sama aja, ya tidak banyak perbezaan gitu. Still dalam kategori Melayu juga sebenarnya, ya. Tapi bila berbahasa itu agak jadi berbeza kan, bila berbicara.
0: Itu dia. Ya. Wah, keren sih pokoknya. Dan ketika lagu ini tahu dong yang nyiptain adalah Hendro dan juga Barsina yang
1: merupakan
0: nama besar, itu gimana rasanya?
1: Oh, saya rasa happy sangat, happy sebab ya sebenarnya saya punya one of my wish list, bukan saja berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia itu Fadila Intan, tapi saya juga ingin menyanyikan lagu yang dicipta oleh komposer dari Indonesia. Iya gitu. Yeah. Jadi ya, impian saya tercapai lah. Yeah. Thanks to Fadila juga. Thank you. Ya.
0: Yeah. Nah, akhirnya gimana tuh? Apa Fadila akhirnya ya udah ini 3 kalinya kolaborasi sama musisi Malaysia dan dapatnya juga selalu yang baik-baik gitu, maksudnya
2: iya,
0: kolaborasinya selalu yang kolaboratif, benar-benar kolaboratif gitu. Nah, apakah ini bakal jadi signature kamu gitu?
2: Apa signature?
0: Ya maksudnya baik sekali. Coba siapa di Indonesia yang mungkin kolaborasinya sebanyak kamu gitu, ada nggak?
2: Ih, banyak juga kak. Aku banyak juga ya? masih belajar sih. Cuman emang aku tuh anaknya lumayan asbun dan lumayan kayak aku pengen duet sama ini gitu. Terus
0: tapi kesampaian
2: ya,
0: gitu ya.
2: Aku coba dulu, aku tanya dulu mau nggak, oke nggak gitu. Terus kalau oke ya kita jalan gitu. Jadi karena mungkin aku modal nekat ya kak. Jadi alhamdulillah dapat proyek-proyek itu sama penyanyi-penyanyi hebat.
0: Mungkin nggak di kalau di Malaysia itu lagu-lagu soundtrack itu lumayan naik nggak sih?
1: Lagu-lagu soundtrack maksudnya
0: soundtrack from movie
1: gitu. Iya sih, tapi cuma kalau saya sendiri saya tidak pernah lagi walaupun saya sudah banyak single kan lagu, cuma tidak pernah lagi
0: soundtrack ya.
1: Menjadi soundtrack, ya.
0: Okay.
1: Jadi kalau simpul ini menjadi soundtrack ini first time.
0: Nah, siapa tahu tuh, siapa tahu bisa jadi soundtrack di sana ya. Soalnya Fadila ini Queen-nya
1: Queen of soundtrack gitu kan. Iya. Ramai bilang gitu. Aku setuju.
2: Belum, masih belajar. Aku takut dibully, guys. Saya ada yang komen kayak gitu di TikTok terus kayak ada, "Belum lah, dia tuh masih studio."
0: Jadi ya, setiap katakan adalah doa ya, guys.
2: Ya,
1: kita aminkan aja. Iya.
0: Iya. Dan kecuali memang enggak ada karyanya, karena karyanya banyak banget dan semuanya banyak soundtrack-nya tuh jadi gitu. Jadi mudah-mudahan nanti walaupun mungkin bukan simple, tapi lagu-lagu yang lain bisa jadi soundtrack Malaysia juga ya. Nah, ketika genre-nya agak beda nih R&B, walaupun R&B-nya balad, gimana coba Danish mencoba untuk bisa mix sama suaranya Fadila? Apakah itu akhirnya ya udahlah natural aja akhirnya bisa mix dengan sendirinya atau gimana?
1: Sebenarnya gampang kan?
2: Yeah.
1: Ya gampang sebab dari segi vocal wise dua-dua ni saya dan Fadila mempunyai suara yang soft gitu ya.
2: Ya yeah,
1: yeah, soft gitu. Jadi senang blend sebab kita pernah buat cover juga, buat cover di social media. Jadi ramai yang suka, ramai yang support. Jadi daripada situ kita boleh tahu vocal kita tu boleh blend. Yeah, jadi that's why
2: enggak terlalu effort sih sebenarnya yeah, Kak. Sebenarnya yeah, kita enggak terlalu effort yang kayak berusaha menyocokkan yang gimana-gimana, enggak. Yeah. Alhamdulillah. Natural aja ya.
1: Iya, natural aja.
0: Yang direct siapa? Apa kabar Sena?
2: Oh,
0: sekalian ya. Yeah. Udah bikinin lagu ya harus direct bareng
2: aku
0: juga.
2: Aku kalau enggak kabar Sena enggak
0: mau.
2: Kita tunggu sampai tahun depan enggak apa-apa.
0: Aku tungguin jadwalnya deh makanya.
2: Kabar Sena yang ngedirect.
0: Yeah. Dan ada serunya enggak ketika di bagian-bagian part mana gitu ya yang wih ini bisa dapat part kayak gini itu ada enggak?
1: Sebenarnya dari segi harmonization ya. Ya, the harmonize-nya mula-mula kita record itu susah, agak sulit ya. Tapi lama-lama bila sudah biasa, kita sudah familiar dengan melodinya, jadi
0: dan itu
1: okay aja.
0: On the spot di saat take recording ya.
2: Yeah. Jadi aku tuh nggak pernah denger Kak Danish nyanyi simpul.
0: Serius?
2: Kirim aku demo kan?
1: Enggak. Iya, enggak. Oh iya, aku baru ingat loh, aku nggak kirim.
2: Biasanya orang kalau mau collab kan kayak aku kirim.
0: Kirim dulu coba. Temen-temennya
2: kirim kan? Dia tuh nggak kirim. Dia terlalu sibuk guys. Terus lu, tapi minggu depan take vokal ya. Terus aku bilang Kak Hendro, Kak, tapi Kak Danish belum kirim demo. Sudah. Terus kayak ya udah karena dia juga sangat profesional jadi kayak akhirnya
0: oke gitu. Iya, enggak salah lah ya. Jadi memang ke di sini pun on the spot langsung di direct cepat langsung bisa clear gokil sih. Berarti video klip sudah bisa dilihat di
2: direct video di YouTube Fadila Intan.
0: Fadila Intan ya, bisa dicek di situ. Otomatis sudah bisa di request di Produser Indonesia dan beberapa hari ini bakalan ada tour promonya Fadila dan juga Danish ke Bandung ya rencananya ya hari Kamis.
1: Iya.
0: Jumat besok. Ya. Tapi promonya
2: di Jumat ya.
0: Coba tahu pengen ketemu sama Danish sama Fadila mungkin bisa cek-cek lah di radio-radio Bandung ya. Yeah. Terus juga bakal ada performnya kamu di Trans Studio.
2: Iya, di sama Bandung Bernyanyi.
0: Wah, seru banget tuh. Jadi hari Minggu ya?
2: Iya, hari Minggu.
0: Hari Minggu di Bandung. Wah, gokil, gokil, gokil. Jadi di Malaysia pun pasti sudah banyak diputar.
1: Iya, yeah, benar. Streaming di Malaysia lumayan banyak juga.
2: Ya, banyak sebenarnya.
0: Iya, banyak ya.
1: Sebenarnya saya agak surprise walaupun lagunya baru rilis 2 minggu ya. Di Malaysia udah trending nomor 12 streaming.
0: Gokil, yeah. Trending 12.
2: Yeah. Terus di TikTok pun soundnya udah 30 ribuan, hampir 30 ribu.
0: Gokil, yang makin 30 ribu ya.
2: Iya, seneng banget gokil kita ya.
1: Yeah.
2: Buat maksudnya buat penyanyi kita, seperti kita yang mungkin karyanya juga maksudnya gak sebanyak orang-orang yang udah sukses yang gimana-gimana, tapi ternyata kalau kita rajin ternyata bisa ya gitu.
0: Konsisten dan juga ya udah berkarya terus gitu ya. Oke. Okay. Pokoknya sukses buat lagu ini dan nanti kita tahu dong pokoknya harus nyanyi mumpung lagi nggak jarang di Indonesia harus nyanyi dulu di sini.
1: Boleh boleh.
0: Habisnya kita akan dengerin mereka nyanyi live session sambil Kangga juga harus pamit teman berdua ya udah dulu buat music live chatnya hari ini dan thank you banget buat teman berdua yang udah ngikutin dari tadi ya dari jam 7 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu lagi besok tapi besok nggak sama Angga, besok sama Edit kalau nggak salah ya. Ya udah. Kita akan langsung aja dengerin ini dia live session dari Fadila dan juga Danish dengan Simple. Kakak pamit ya. Bye bye.

segmen terbaik kamu. Pro 2 FM. Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penicillin. Dari sinilah lahir

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, Tantri resmi memulai perjalanan musik solonya melalui single debut berjudul Ibu Pekerja. Lagu tersebut menggambarkan perjuangan seorang ibu dalam menyeimbangkan pekerjaan, keluarga, dan kebutuhan diri sendiri. Melalui lagu Ibu Pekerja, Tantri menampilkan sisi yang lebih reflektif dan juga personal dibandingkan karakternya yang dikenal sebagai penyanyi yang energik di atas panggung.

0: Kita balik ke informasi selanjutnya, teman Pro 2 PT Kereta Api Indonesia Daob 7 Madiun kembali menutup perlintasan sebidang tidak resmi di wilayah Kabupaten Blitar. Penutupan dilakukan di jalur antara stasiun Garum dan Talun, tepatnya di Dusun Sempol, Kelurahan Talun, Kecamatan Talun, Selasa 19 Mei 2026. Manajer Humas KAI Daob 7 Madiun Tohari mengatakan perlintasan liar memiliki risiko tinggi karena tidak dilengkapi dengan perangkat keselamatan maupun penjagaan petugas, di mana KAI meminta masyarakat menggunakan jalur alternatif melalui perlintasan resmi JPL 168A yang telah dilengkapi palang pintu dan penjagaan. Tohari menambahkan keselamatan di perlintasan kereta api membutuhkan dukungan dari seluruh pihak agar masyarakat tidak kembali membuka akses liar di sekitar jalur rel. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Hai hai hai, selamat malam teman Pro 2, lagu pemuda dari Haifa ya. Jadi lagu pembuka kita di malam hari ini teman Pro 2, spesial memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 gitu ya. Dimana di 118 tahun yang lalu nih teman Pro 2, para pemuda Indonesia dari berbagai daerah ini bersatu, menyatukan pikiran, jiwa, dan raga mereka gitu ya, demi bisa memperjuangkan kemerdekaan dan bisa memajukan bangsa Indonesia. Dan di hari ini teman Pro 2, tanggal 20 Mei ya 2026, meskipun as we know Indonesia sedang tidak baik-baik aja ya teman Pro 2, tapi semoga kedepannya Indonesia bisa segera bangkit menjadi negara yang jauh lebih kuat lagi gitu ya teman Pro 2. Anyway, di jaga malam kali ini teman Pro 2 bakal ada Dila yang bakal nemenin kamu ya sampai menuju tengah malam nanti. Dan seperti biasa di hari Rabu jam 8 ini Dila bakal hadirkan informasi seputar dunia perfilman. Dan mungkin karena hari ini spesial ya, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional nih, Dila mau share film-film apa aja yang bisa membangkitkan atau recall semangat nasionalisme kita gitu ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran apa aja film yang bisa membangkitkan rasa nasionalisme kita teman Pro 2, pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 Eter di Malang, teman terbaik.

Selain gunung api, penetapan tingkatan bencana alam juga berlaku untuk peristiwa banjir. Status bencana banjir dikenal dengan istilah siaga yang diikuti dengan angka 1, 2, 3, atau 4. Dan ini ulasannya. Siaga 4 artinya belum ada peningkatan debit air secara mencolok. Perintah membuka atau menutup pintu dan penentuan arah air dilakukan komandan pelaksana dinas atau wakil komandan operasional wilayah. Sedangkan siaga 3 artinya hujan menyebabkan genangan air tetapi kondisinya masih belum kritis dan membahayakan. Masyarakat harus berhati-hati dan menyiapkan kemungkinan terjadinya banjir. Penanganan diserahkan kepada Suku Dinas Pembinaan Mental dan Kesejahteraan Sosial atau Bintalkesos di wilayah setempat. Sedangkan untuk siaga 2, artinya urutan siaga banjir di tingkat ini menandakan wilayah genangan air sudah mulai meluas. Penanggung jawab di kondisi ini adalah Ketua Harian Satkorlak Penanggulangan Bencana Provinsi atau PBP, yaitu Sekretaris Daerah. Dan yang terakhir, siaga 1. Kondisi siaga 1 ditetapkan bila dalam 6 jam genangan air tidak juga surut dan kondisi menjadi kritis. Penanggung jawab penanganan siaga 1 adalah Gubernur selaku pimpinan provinsi.

Ya teman berdua masih bareng sama Dila ya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Dan aku juga masih ngebahas nih tentang rekomendasi film yang bisa kamu tonton ya buat turut merayakan Hari Kebangkitan Nasional ini teman Pro 2. Dimana film pertama ini ada film Bumi Manusia di tahun 2019 ya, ini rilisnya. Dimana film kegarapan Hanung Bramantyo itu diadaptasi ya dari sebuah buku judulnya sama, Bumi Manusia, karya Pramudia Anantatur. Dimana film ini juga mengisahkan ya adanya Mingke dan Annelies, seorang pria ningrat Jawa dan juga wanita blasteran Belanda yang saling jatuh cinta nih teman Pro 2. Cinta mereka ini tumbuh gitu ya diantara banyaknya permasalahan sosial dan ketidakadilan di masa penjajahan Belanda. Di tahun 2020 kemarin, Bumi Manusia ini berhasil menyabet sejumlah penghargaan ya, yaitu ada film terpuji, sutradara terpuji, pemeran utama pria terpuji, dan juga penulis skenario terpuji di Festival Film Bandung teman Pro 2. Dimana filmnya juga turut menyeret perhatian masyarakat gitu ya, dengan adanya Iqbal Ramadan yang turut jadi pemain di film ini, dan juga ada Mawar De Jong, ada Syahine Febrianti juga nih teman Pro 2. Next ada film Kartini teman Pro 2, rilis tahun 2017 ya, di mana film ini juga dikerjakan oleh Hanung Bramantyo, di mana sosok Kartini di sini diperankan dengan baik ya dan juga anggun oleh artis kenamaan Indonesia yaitu Dian Sastrowardoyo. Di mana sosok pejuang emansipasi wanita ini benar-benar digambarkan gitu ya dalam film ini. Sebagaimana sosok Kartini yang digambarkan sebagai sosok yang berani, kuat dan cerdas sebagai perempuan. Di mana film ini juga menyabet beberapa penghargaan juga teman Pro 2, yaitu ada pemeran pendukung wanita terbaik dari Festival Film Indonesia 2017 yang diraih oleh Christine Hakim. Masih ada beberapa rekomendasi film yang bisa membangkitkan jiwa nasionalisme kita teman Pro 2 yang bakal dihadirkan buat kamu ya, spesial di malam hari ini teman Pro 2. Tapi sebelum itu, let's move dulu kita ke single satu ini, ada Hindia dengan Rumah ke Rumah.

Pemimpin Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: drop. Drop it like it's hot.
1: Tuan Pro 2 ada rilis baru nih, kolaborasi yang bikin penasaran. Penyanyi muda Rizwan Fadila bareng grup Aryan Boys dan Mahalini Raharja ini resmi merilis single terbaru berjudul Seketika. Lagu ini menceritakan tentang rasa cinta yang datang tiba-tiba. Yang awalnya mereka cuma iseng bikin lagu bareng saat nongkrong, ternyata malah berkembang jadi karya yang relatable banget nih buat anak muda. Menariknya lagi, sebelum resmi dirilis, lagu ini sempat viral di SoundCloud dan dapat respon positif dari pendengar. Kehadiran Mahalini ini juga bikin warna lagu ini makin hangat dan emosional. Ada satu lirik yang paling mencuri perhatian nih. I'll be your lover, not your friend though. Siapa nih dari kamu yang pernah ngalamin Teman Pro 2 pasti bakal suka banget sama lagunya. Buat yang lagi diam-diam suka sama seseorang, lagu ini wajib banget buat masuk playlist kamu. Ini dia Seketika, Rizwan Fadila, Aryan Boys, dan Mahalini, hanya di Pro 2 Fresh Drop.

Ini teman Pro 2 percik kecil ya dari Bernadia featuring JKT48 baru aja dilaputerin nih spesial buat kamu di malam hari ini teman Pro 2. Nah, film selanjutnya ini enggak percikan kecil aja ya teman Pro 2, tapi cukup besar nih percikannya karena emang ini menceritakan tentang kisah pertempuran 10 November di Surabaya gitu ya. Judul filmnya adalah Battle of Surabaya, sebuah film animasi 2 dimensi arahan dari sutradara Arianto Yuniawan teman Pro 2. Nah, film ini juga dirilis di tahun 2015 kemarin ya, di mana film ini tuh berfokus pada petualangan Musa yang bekerja sebagai tukang semen sepatu. Dan saat itu emang Musa ini dipercaya buat menjadi kurir surat, juga kode-kode rahasia gitu ya, yang dikombinasikan dengan adanya lagu-lagu keroncong dari radio pemberontakan yang didirikan sama Bung Tomo. Nah, sebagai kurir, Musa ini melalui berbagai peristiwa gitu ya, mulai dari adanya kehilangan harta hingga dia juga sempat ditinggal nih sama orang-orang yang ia sayangi. Dan selain ada tokoh-tokoh nyata nih teman Pro 2, di film ini juga ada beberapa tokoh fiktif ya yang sengaja emang dibuat untuk memperkuat pesan yang ingin disampaikan, yaitu pesan tentang semangat, cinta tanah air, dan juga perdamaian teman Pro 2. Film Battle of Surabaya juga udah meraih sejumlah penghargaan internasional teman Pro 2, dan beberapa diantaranya ini ada Winner Gold Remy Award ke-49 ya di Texas, ada juga Best Feature Animation Movie dalam International Film Festival 2016 di India, dan juga ada Grand Prize for Feature Film in the 20th Seoul International Cartoon and Animation Festival ya 2016 di Korea Selatan nih teman Pro 2. Aku jujur pengen nonton sih, karena emang dari kemarin-kemarin tuh sering banget ya, setiap ada hari kemerdekaan selalu rekomendasi filmnya adalah Battle of Surabaya teman Pro 2. Aku juga belum nonton, mungkin kayaknya di sini aku mau nonton gitu ya, kayak gimana serunya film animasi ini teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin mau nonton, bisa deh kali ini langsung aja nonton teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih ada berbagai informasi menarik lainnya yang bakal dihadirkan buat kamu di malam hari ini gitu ya. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,92 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sini.
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
0: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: FM.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
0: Teman terbaik kamu.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
3: Press drop, drop it like it's hot.
4: Juicy Lucy kembali hadir lewat single terbaru berjudul Gurun Hujan. Lagu ini mengangkat cerita tentang rasa rindu dan harapan untuk bertemu kembali dengan seseorang dari masa lalu, meskipun kesempatan itu belum tentu datang. Vokalis Juicy Lucy, Wan Kaisar, bilang lagu ini menggambarkan momen ketika dua orang sebenarnya berada sangat dekat, tapi semesta belum mempertemukan mereka. Seperti berharap gurun turun hujan, kecil kemungkinannya tapi tetap dinanti. Buat kamu teman Prodo yang lagi kangen seseorang, lagu Gurun Hujan ini cocok banget buat kamu.

0: Fresh Drop, drop it like it's hot.
1: Ya teman Pro 2 masih bareng sama Dila ya. Di jaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Dan sekarang tuh lagi marak banget, lagi sering banget ada berita negatif gitu ya teman Pro 2, baik di televisi maupun di media sosial. Nah ini juga jadi pemicu stres nih bagi sebagian orang, dimana setiap hari kita disuguhi berita-berita yang negatif, ada konflik, ada bencana dan lain sebagainya. Tapi misalkan kalau semua itu tidak disaring dengan bijak gitu ya teman Pro 2, paparan ini tuh bisa banget mempengaruhi emosi kamu, cara berpikir kamu dan fokus kamu. Nah tanpa sadar akhirnya kamu bisa jadi orang yang lebih cemas, lebih lelah secara mental, dan bisa juga nih kehilangan rasa aman. Fenomena ini namanya adalah doom scrolling teman Pro 2, yaitu sebuah kebiasaan terus-menerus mengkonsumsi berita negatif secara berlebihan, di mana doom scrolling ini merupakan kondisi ketika otak kamu terjebak untuk mencari informasi walaupun kamu tahu endingnya itu nggak sehat atau kurang baik gitu ya bagi tubuh kamu teman Pro 2. Nah ini aku bakal share apa aja cara biar kita terhindar dari yang namanya doom scrolling yang berujung sia-sia gitu ya teman Pro 2, karena juga berita juga lagi banyak yang negatif, daripada kita juga ikutan negatif pikiran kita. Jadi mending ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan biar kamu bisa lebih fresh gitu teman Pro 2. Nah apa aja sih sarannya, Dila bakal share ke kamu teman Pro 2, tapi setelah beberapa lagu berikut ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace

21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

Itu Mapo 2, lagu dari Justin Bieber featuring Benny Blanco ya, Lonely. Baru jadi lagu putri nih, spesial buat kamu di malam hari ini yang mungkin lagi merasa lonely gitu ya, teman Pro 2. Nah, biasanya kalau misalkan kamu udah sendirian gitu ya di kamar, pasti mulai main HP gitu ya, teman Pro 2. Mulai deh tuh doom scrollingnya, teman Pro 2. Nah, walaupun kamu lagi ngerasa sendirian, teman Pro 2, kamu jangan terlalu lama ya doom scrollingnya, karena terlalu lama membaca berita buruk ini bisa membuat otak kamu terus ada di dalam mode siaga, dan kamu bisa mulai dengan menentukan jam khusus untuk mengakses berita gitu ya, biar kamu juga nggak terus-terusan terpapar sama informasi negatif, teman Pro 2. Nah, caranya juga efektif banget ya, bantu kamu dan juga pikiran kamu untuk tahu nih batas antara kebutuhan informasi dan kesehatan mental. Nah, dengan adanya waktu yang terkontrol ini, teman Pro 2, emosi kamu bisa jauh lebih stabil dan gak mudah panik lagi. Membatasi waktu juga bisa mencegah kebiasaan doom scrolling ya, teman Pro 2, karena emang ini tuh sering banget terjadi tanpa kita sadari, dan saat notifikasi mulai muncul, kamu itu gak harus kok membuka semua kabar terbaru, kamu juga gak harus langsung bales pesan-pesan gitu ya dari teman-teman kamu mungkin yang mungkin gak terlalu urgent juga. Nah, kamu bisa tuh waktu pilih waktu tertentu, teman Pro 2, misalkan di sore hari atau menjelang malam, kamu baru deh meluangkan waktu buat update berita hari ini, buat bales-balesin mungkin pesan yang belum terjawab gitu, teman Pro 2. Selain itu, tips selanjutnya, kamu juga bisa memilih sumber informasi yang kredibel dan relevan gitu ya, teman Pro 2, karena emang gak semua berita ini perlu kamu baca atau kamu lihat, apalagi yang bersifat sensasional gitu ya, karena kan emang banyak banget nih konten yang emang dibuat buat memancing emosi kita biar kita juga ikut emosi gitu bacanya, teman Pro 2. Nah, dengan memilih sumber yang terpercaya ini, kamu bisa mendapatkan informasi yang lebih berimbang dan juga bisa bantu kamu mengurangi kecemasan berlebih akibat judul yang menakutkan. Oke deh, teman Pro 2, masih ada beberapa tips lain ya biar kamu pikirannya bisa lebih fresh di tengah berita yang kurang baik di akhir-akhir ini, teman Pro 2. Tapi sebelum itu, let's move dulu kita ke single satu ini, ada Night Changes by One Direction.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Kita ngobrol masih barengan sama Dila ya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam untuk memperdua. Dan aku juga masih ngebahas nih tentang tips apa aja yang bisa kamu lakukan biar pikiran kamu tetap bisa fresh gitu ya di tengah kabar yang kurang baik ini teman pro 2. Dimana tips selanjutnya yang bisa kamu lakukan adalah kamu harus menyadari tandanya doom scrolling sejak awal gitu ya. Karena emang doom scrolling ini sebuah kebiasaan yang sering banget dimulai dari rasa ingin tahu berlebihan atau kepo banget teman pro 2. Jadi kamu akhirnya terus mengulir layar kamu gitu ya, walaupun badan kamu udah capek dan pikiran kamu juga udah terasa penuh. Nah, tanda lainnya ini adalah kamu sulit juga berhenti meskipun perasaan makin gak nyaman atau semakin aneh gitu ya rasanya karena penat banget sama produk. Dan kesadaran ini juga penting banget biar kamu bisa menghentikannya secara lebih cepat nih teman pro 2. Nah, kalau kamu udah sadar tanda-tanda tersebut ya, kamu coba aja buat berhenti bentar. Kamu bisa mengalihkan kegiatan yang lain. Kamu bisa minum air, kamu bisa tarik nafas dalam-dalam, atau bisa juga meletakkan HP kamu beberapa menit teman pro 2. Gimana tindakan kecil ini tuh ternyata bisa membantu otak kamu keluar gitu ya dari siklus stres yang akibat kamu baca-baca itu tadi. Dan semakin sering dilatih ini nanti kamu juga akan semakin mudah untuk mengkontrol kebiasaan menggunakan media sosial kamu teman pro 2. Kemudian selanjutnya kamu juga bisa mengimbangi dengan konten positif dan juga edukatif gitu ya. Karena media sosial ini sebenarnya gak cuma ada negatifnya aja, ternyata juga banyak kok sisi positifnya gitu ya. Kalau misalkan kamu menggunakan dengan baik, nah, kamu juga bisa tuh mengikuti akun yang membagikan konten-konten inspiratif, edukatif dan juga menenangkan. Dimana konten seperti ini bisa ngebantu kamu buat menetralkan emosi setelah membaca berita berat. Nah, perlahan-lahan lini masa atau tangan kamu akan terasa lebih ramah juga. Jadi kesehatan kamu juga bisa lebih baik gitu ya teman pro 2. Masih ada satu lagi tips yang bisa Dila share ke kamu di malam hari ini teman pro 2. Tapi jangan kemana-mana, pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kamu lucu banget sih, bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik, aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Pro 2 FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
4: Ya teman Pro 2 masih bareng sama Dila ya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Dan Dila juga masih ngebahas nih tentang gimana tips biar kamu tetap waras gitu ya, tetap fresh pikirannya di tengah berita yang lagi banyak negatifnya nih teman Pro 2. Dimana tips selanjutnya ini adalah kamu bisa memprioritaskan jeda digital secara rutin gitu ya. Karena emang gak ada kok kewajiban buat kamu selalu online setiap saat. Kamu bisa banget mengambil jeda dari media sosial dan itu merupakan sebuah bentuk kepedulian gitu ya pada diri sendiri. Dan jeda singkat ini mungkin bisa bantu kamu untuk menurunkan tingkat stres dan juga kejenuhan mental kamu, teman Pro 2. Dengan kamu memberikan ruang bagi pikiran kamu untuk bernafas tanpa distraksi, jadi kamu bisa menggunakan ya waktu jeda ini untuk aktivitas yang jauh lebih bermanfaat seperti kayak berjalan, membaca buku, atau juga ngobrol langsung sama teman atau orang di sekitar kamu. Dimana tips tersebut ini juga bisa bantu tubuh dan juga pikiran bisa kembali fresh gitu ya teman-teman berdua. Dan semakin sering kamu memberikan jeda, ini semakin kuat juga ketahanan mental kamu. Dan ini juga jadi cara jaga kesehatan mental yang sederhana tapi tetap ampuh gitu ya teman-teman berdua. Oke deh teman-teman berdua, jangan kemana-mana. Dila masih akan hadirkan berbagai informasi menarik lainnya buat kamu selama 1 jam ke depan lagi gitu ya, sebelum jam 11 nanti. Jadi pas ini aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RI Malang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bokes, di balik bola, di

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Itu mau berdua masih bareng sama Dila ya di jaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Dan kamu masih ada di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan kalau tadi aku ngebahas tentang apa aja tips biar kita tetap fresh gitu ya pikiran kita di tengah banyaknya kabar atau informasi negatif belakangan hari ini teman Pro 2. Karena emang ada sebagian orang yang mungkin cukup merasa pikirannya terbebani gitu ya. Tapi ada juga beberapa orang yang mungkin saking terdampaknya gitu ya, ini bisa membuat orang ini terpuruk teman Pro 2. Nah, selain dampak emosional, kondisi terpuruk ini juga bisa memicu kesulitan untuk memulai aktivitas sekecil apapun, di mana kayaknya tuh rasa energi kita ya ini udah kayak terserap habis untuk memproses rasa sedih dan kecewa yang ada teman Pro 2. Nah, kalau misalkan dibiarkan tanpa adanya kegiatan yang lebih positif, nah ini tuh bisa mengganggu fungsi sosial dan juga pekerjaan kamu secara jangka panjang. Nah, Dila bakal kasih kamu ya apa aja strategi baiknya, gimana caranya bisa mengatasi kondisi terpuruk di tengah informasi yang sangat nano ini ya teman Pro 2. Nah, apa aja sih strateginya, Dila bakal share ke kamu teman Pro 2, tapi setelah beberapa lagu berikut ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat malam teman Pro 2, kamu masih ada di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu ya. Dan masih barengan sama Dila nih di Jaga Malam kali ini teman Pro 2. Dan aku juga masih ngebahas tentang tips gitu ya, buat kamu bisa bangkit dari kondisi terpuruk kamu teman Pro 2. Dimana emang proses untuk bangkit dari fase terpuruk gitu ya, ini tuh membutuhkan kesabaran dan juga strategi yang khusus teman Pro 2. Karena emang nggak ada cara yang instan gitu ya buat pulih, tapi ini ada beberapa langkah yang bisa kamu coba lakukan teman Pro 2, siapa tahu bisa berfungsi atau it works gitu ya teman Pro 2. Yang pertama adalah kamu bisa menerima dulu dan validasi emosi semua yang kamu rasakan, karena kamu emang perlu mengakui gitu ya kalau kamu mungkin saat ini lagi dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik aja teman Pro 2. Tapi kalau kamu malah menolak atau denial perasaan sedih kamu, ini hanya akan memperpanjang masa pemulihannya aja. Jadi validasi diri tanpa menyalahkan secara berlebihan ini sangat-sangat amat diperlukan gitu ya teman Pro 2. Kemudian yang selanjutnya adalah kamu juga harus fokus pada hari ini teman Pro 2. Kamu bisa menggunakan nih prinsip one day at a time yang bisa bantu mengurangi beban mental kamu. Nah, dengan cara berfokus pada apa yang bisa kamu lakukan di hari ini, segala kecemasan dan masa depan yang masih belum pasti ini bisa diminimalisir teman Pro 2. Kemudian next adalah kamu bisa juga mencari dukungan sosial gitu ya. Kalau misalkan kamu punya teman atau sahabat, kamu bisa tuh ngobrol atau curhat gitu ya istilahnya sama orang terdekat kamu. Dan dukungan eksternal kayak gini tuh bisa memberikan perspektif baru yang lebih objektif lagi terhadap masalah yang sedang kamu hadapi teman Pro 2. Masih ada beberapa tips lagi yang bakal dihadirkan ke kamu teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Cuba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat jugalah.
1: Joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara weh, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, Wak.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Itu Maudo masih bareng sama Dilah di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Dan aku masih mau ngebahas tentang tips untuk kamu bisa mengatasi kondisi terpuruk gitu ya, dan gimana sih cara bangkitnya. Nah, langkah selanjutnya yang bisa kamu lakukan adalah kamu bisa melakukan aktivitas fisik dan juga kebiasaan positif gitu ya teman Pro 2. Contohnya adalah dengan berolahraga secara teratur, yang ternyata ini bisa melepaskan hormon endorfin yang bisa memperbaiki suasana hati kamu. Dan menjaga pola tidur ini juga cukup efektif ya, kamu lakukan biar bisa menenangkan juga pikiran kamu nih teman Pro 2. Selain itu kamu juga bisa disarankan ya untuk melakukan pendekatan secara spiritual kepada Tuhan, dan juga memperbanyak rasa syukur atas hal-hal kecil yang bisa kamu rasakan di hari ini teman Pro 2. Karena emang spiritualitas ini sering banget ya jadi sumber kekuatan terbesar bagi banyak orang untuk bisa bertahan sampai di detik ini teman Pro 2. Ya tadi ada beberapa tips dari aku ya teman Pro 2 tentang gimana sih cara kamu yang mungkin saat ini lagi terpuruk terus pengen mencoba untuk bangkit gitu ya teman Pro 2. Semoga bermanfaat, jadi semangat buat kamu teman Pro 2 yang mungkin lagi mengalami masa-masa sulit gitu ya. Dan gak kerasa ini udah mau jam 11 malam aja teman Pro 2. Waktunya Dila buat pamit untuk diri dari ruang dengar kamu. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune barengan sama aku ya dari jam 8 malam tadi. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, nanti di jam 11 aku bakal hadirkan jazz music ya, berisikan lagu-lagu easy listening untuk menemani kamu di malam hari ini. So, Dila pamit undur diri teman Pro 2, sampai bertemu di lain kesempatan gitu ya. Jaga kesehatan, jangan lupa istirahat, dan see you again next time. Bye-bye.

tokoh terkenal berkali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

Sebua adalah rumah adat di Kepulauan Nias yang dibangun di atas tumpukan kayu ulin serta memiliki tiang-tiang penyangga yang arahnya tidak beraturan. Dilansir dari IDN Times, rumah adat Omo Sebua dihuni oleh kepala negeri, kepala desa, dan bangsawan. Di dalam rumah adat Omo Sebua dipajang ornamen dari tulang babi yang menandakan semakin banyak jumlah tulang babi yang dipajang semakin tinggi juga kedudukan pemilik rumah tersebut.

Marketing Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Imam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tahukah kamu, buah kemayau adalah salah satu buah unik yang tumbuh di Kalimantan. Dilansir dari mediatani.co, sekilas buah kemayau mirip dengan anggur, tapi daging buah ini keras sehingga perlu diproses sebelum bisa dikonsumsi. Buah kemayau bentuknya lonjong dan panjangnya sekitar 5-6 cm dengan lebar sekitar 1-2 cm. Saat masih muda, buah yang satu ini berwarna hijau. Kemudian saat ia tua, buah kemayau berwarna ungu agak kehitaman. Dan yang lebih unik, buah ini memiliki rasa gurih dan berlemak.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program A2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu, 20 Mei 2026. Melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Malang, mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis 21 Mei 2026 dari Jalan Candi Panggung 58 Malang. Kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam bangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Yes, pada kali ini kamu bakal ditemenin oleh Bagas dan juga Tania ya, yang akan memberikan berbagai informasi dan juga musik-musik yang bisa menemani di pagi hari kamu di hari Kamis 21 Mei 2026 tepat 22. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan sajadah panjang dengan tema berbakti kepada negara, bangsa dan agama oleh Ustadz Rafi. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
1: Sajadah panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi lahul mulku samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyin wala nasir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Menurut agama Islam, cinta bangsa dan tanah air adalah sebagian dari iman. Timbul pertanyaan, bila kita cinta kepada bangsa, negara dan agama Islam, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya yaitu, pertama yakni umat Islam harus menjadi pelopor pembangunan. Yang kedua yakni umat Islam harus mempertahankan agama Islam. Dan yang terakhir adalah umat Islam harus menyeru kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang mungkar. Pertama, yakni umat Islam harus menjadi pelopor pembangunan. Umat Islam adalah umat yang mayoritas di Indonesia. Untuk itu, umat Islam haruslah berdiri di saf yang paling depan. Dia harus menjadi pelopor pembangunan. Jangan sampai menjadi pengekor pembangunan. Dia harus menjadi pemain. Umat Islam tidak dibenarkan menjadi penonton. Bila umat Islam sebagai penonton, maka terjadilah seperti ramalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa suatu saat nanti umat Islam itu laksana buih di tengah lautan yang jumlahnya banyak namun tidak berarti apa-apa. Di era reformasi ini, kita harus menunjukkan usaha dan perjuangan yang bersungguh-sungguh dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagai bukti pengabdiannya. Yang kedua, yakni umat Islam harus berusaha sekuat tenaga mempertahankan agama Islam. Islam merupakan agama sempurna yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala dan diakui oleh Allah sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah adalah agama Islam. Di dunia ini, bila dalam suatu negara penduduknya mayoritas umat Islam, insya Allah umat Islam dan umat agama lain akan menjadi hidup dengan tenang. Namun bila umat Islam menjadi umat yang minoritas, maka sering kehidupannya pasti akan terancam. Untuk itu umat Islam haruslah menyusun saf yang rapat demi kejayaan agama Islam. Namun begitu juga sebaliknya, umat Islam harus menjaga kerukunan hidup beragama. Semoga di bumi pertiwi ini terciptalah kehidupan yang aman dan tentram. Yang terakhir yakni umat Islam harus menjadi umat yang menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 104.

0: Dan hendaklah ada di antara kamu sekolongan umat yang menyeru kepada yang ma'ruf, menyeru berbuat baik dan melarang berbuat yang mungkar. Itulah orang-orang yang menang. Dalam hal ini, umat Islam harus menjadi contoh tauladan yang baik. Dia selalu berbuat baik dan menyuruh orang lain untuk berbuat baik, seperti membantu fakir miskin, menolong anak-anak yatim, membantu sekolah dan pesantren, berbicara lemah lembut, berbakti kepada ibu, bapak dan lain sebagainya. Selain menyuruh untuk berbuat baik, tugas yang berat yakni melarang berbuat yang mungkar. Kemungkaran telah merajalela. Hampir setiap hari kita dengar terjadi perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, perbuatan zina menjadi-jadi, prostitusi jadi kegemaran. Para WTS-WTS bergentayangan dari hotel berbintang untuk mencari mangsa. Akibat dari pergaulan bebas itu, betapa banyak bayi yang lahir tidak jelas siapa ayah dan ibunya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Di zaman sebelum Umar bin Khattab masuk Islam dulu di tanah Arab, orang membunuh anak perempuan setelah lahir ke dunia. Tapi di Indonesia saat ini menjadi abortus atau pengguguran kandungan. Tegasnya membunuh bayi sebelum lahir ke dunia. Jadi mana yang lebih jahiliyah antara orang dahulu dengan orang yang sekarang, yang katanya modern. Di samping itu, perjudian merajalela dari kelas teri sampai kelas kakap. Minum-minuman keras telah menjadi hobi bagi generasi muda. Dan berbagai penyimpangan seperti korupsi, kolusi, nepotisme telah menjadi penyakit kronis bangsa yang sangat berbahaya ini. Untuk itu, sebagai perwujudan dari rasa sayang kita kepada bangsa, negara dan agama Islam, marilah kita jadikan diri kita sebagai pelopor dalam memberantas kemaksiatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati wa dhalika at'aful iman." Bila kamu melihat suatu kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Bila tidak sanggup, cegahlah dengan lidahmu. Bila juga tidak sanggup, cegahlah dengan hatimu. Itulah yang lemah-lemahnya iman. Kesimpulannya yaitu, apa yang harus dilakukan dalam rangka berbakti kepada bangsa, negara dan agama? Tentu jawaban yang pertama yakni umat Islam haruslah menjadi pelopor pembangunan bangsa. Yang kedua yakni umat Islam harus berjuang demi kejayaan Islam. Dan yang ketiga yakni umat Islam harus menjadi penyeru kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Semoga kita semua selalu diberikan hidayah dan ma'unah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita dapat menjaga negara kita, agama kita dan bangsa kita Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2, teman terbaik kamu. Kajian 1 menit dengan tema gaya hidup oleh Ustadz Adi Hidayat.
2: Gak setiap yang diinginkan itu mesti didapatkan. Beban hidupnya tinggi nanti. Ya ini, kalau haus butuh apa? Minum. Jadi minuman yang ada kan kita bisa minum. Jadi kadang karena orang selalu menginginkan yang tidak ada, jadi berat tantangannya. Karena rumus fisika juga begitu. F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang kita dapatkan itu yang keluar. 5.000 cukup untuk beli teh manis. kan 20.000 buah naga, kan? Nah, tapi ingat, kalau Anda punya 5.000 tapi pengen yang 20.000, maka rumus yang berubah jadi hukum Pascal. F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Kalau gaya Anda begitu, ya susah hidupnya. Makanya Quran katakan gaya itu disesuaikan dengan pendapatan. Apa yang didapatkan, cari yang di

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, dibolak.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kok hujan sih?
2: Emang kenapa?
1: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
3: Aduh, iya nih. Mana aku gak bawa jas hujan lagi.
2: Kalian tahu gak sih? Kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
1: Hah? Kebiasaan apa?
2: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
1: Ih, sok tahu.
2: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuro, MSc, beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
4: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, terus kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek, bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, Universitas Brawijaya resmi mengubah nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA menjadi Fakultas Sains, Teknologi, dan Matematika atau FSTEM. Transformasi tersebut menjadikan UB sebagai perguruan tinggi pertama di Indonesia yang menghadirkan fakultas dengan konsep Science, Technology, and Mathematics atau STEM. Ketua Senat FSTEM UB, Profesor Sasmito Jati, mengatakan perubahan nama tersebut merupakan respons terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlangsung sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, perubahan era digital dan komputasi telah mengubah cara masyarakat hidup, bekerja, hingga mengembangkan ilmu pengetahuan. Ia menjelaskan proses perubahan nama fakultas telah dipersiapkan selama 3 tahun. Transformasi tersebut bukan berarti meninggalkan identitas lama FMIPA, melainkan memperluas peran ilmu dasar agar lebih kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman. Melalui konsep FSTEM, UB ingin membangun paradigma ilmu pengetahuan yang lebih terbuka, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Meski demikian, ilmu dasar seperti matematika, fisika, kimia, dan biologi tetap menjadi fondasi utama pengembangan fakultas. Informasi berikutnya, teman Pro 2, musisi muda Jordi Riz baru saja meluncurkan 2 lagu terbaru, yaitu Unspoken Goodbye dan Masih Ingin Lagi. Kedua lagu ini akan menjadi bagian dari EP pertamanya yang berjudul Never Hours. EP ini juga mencakup lagu-lagu lain seperti Mengalah Tetap Salah dan Jalan Lain. Lagu Unspoken Goodbye menceritakan tentang perpisahan yang tidak disertai dengan pertengkaran atau kata-kata perpisahan yang jelas. Jordi Riz menggambarkan hubungan yang berakhir dengan damai tetapi masih meninggalkan kenangan manis. Jordi Riz mengatakan bahwa lagu ini tentang memilih untuk mengingat hal-hal baik dari orang yang pernah dicintai. Meskipun perasaan cinta masih ada, hubungan itu tidak bisa lagi berlanjut ke arah yang sama. EP Never Hours sendiri merupakan gambaran perjalanan emosi yang utuh. EP ini mulai dari retaknya hubungan, usaha untuk mempertahankan cinta, perpisahan tanpa kata, hingga akhirnya menerima kenyataan. Saat ini, Jordi Riz juga mendapatkan perhatian melalui program Spotify Radar Indonesia 2026. Program ini mendukung musisi baru yang berbakat di industri musik. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
1: Info Pro 2 FM.
3: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
4: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
5: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
6: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
7: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Masih di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Di pagi hari ini Tania dan juga Bagas bakalan menemani kamu ya Tania.
1: Betul, yang pastinya aku juga Bagas bakalan membagikan informasi-informasi paling up to date gitu ya guys.
0: Benar banget.
1: Dan juga ngobrol-ngobrol santai bareng kamu semua nih di pagi hari ini, spesial di hari Kamis tanggal 21 ini ya Bagas ya.
0: Yes, benar banget teman Pro 2, dan gak kerasa ini udah mau memasuki akhir bulan Mei.
1: Benar. Kayak kerasa cepet banget ya.
0: Kamu ngerasa kayak gitu kan?
1: Iya, tiba-tiba udah 21 aja nih tanggalnya.
0: Bener banget. Dan beberapa hari yang lalu aku kan juga siaran pagi kan, Tan, ya. Dan ini kayaknya tandeman kita untuk ke berapa kalinya ya. Kayaknya kita juga pernah yang pagi-pagi.
1: Iya,
0: ya.
1: Tapi kayaknya kita sering, lebih sering pagi
0: iya,
1: deh kalau tandem.
0: Iya, yes, bener banget. Biasanya kalau pagi-pagi kayak gini, teman Pro 2 dan juga kita mungkin ya, Tan, kita pasti punya ritual sendiri ketika pagi hari.
1: Betul. Gitu, ya. Kalau kamu sendiri apa nih, guys?
0: Kalau aku sendiri biasanya kalau pagi-pagi itu wajib untuk meminum minuman berenergi alias kopi.
1: Jadi hari ini udah ngopi ini ya, Bagas ya.
0: Nah, kebetulan hari ini aku belum ngopi, Tan.
1: Nah.
0: Jadi pagi hari ini aku awali dengan susu kambing.
1: Aduh, kok udah kayak kelihatan umurnya gitu ya, Bagas ya.
0: Iya lagi. Enggak, karena kan kita juga akan menyambut Idul Adha.
1: Udah,
0: juga.
1: Betul.
0: Jadi, mungkin aku mulai dari susu kambingnya dulu ya.
1: Aku kira ini karena udah mulai umur gitu. Aduh, jadi udah mulai memikirkan kesehatan
0: gitu. Aku masih muda ya, Tania ya.
1: Iya, masih, kita beda dikit kok ya.
0: Benar banget. Dan baru aja kita dengerin lagunya dari Celia on Seven yang berjudul Sederhana, teman Pro 2. Ini adalah sebuah lagu dari Celia on Seven yang baru aja dirilis di bulan ini, Ta.
1: Betul. Oh. Yang aku tahu ini kayaknya ini ya rilis buat anniversary mereka ya?
0: Iya, benar banget. Dan lagu ini memang judulnya Sederhana. Tapi liriknya sederhana tapi memang kena sekali, teman.
1: Betul.
0: Dan tentunya di pagi hari ini kita juga akan memberikan berbagai macam lagu-lagu yang enak ya untuk mengawali pagi kamu. Jadi yuk bangun yuk teman Pro 2.
1: Semangat yuk, semangat, melek-melek.
0: Oke, dan kita lanjut ke single satu ini, ada Nafas dari Dipa Barus dan juga Hindia. Enjoy.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus, apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selayaknya kalau kita mengawali pagi itu kan biasanya memulai pagi dengan sarapan.
0: Betul,
3: ya.
0: Betul, hal yang sangat amat wajib sih sebenarnya sarapan ini.
3: Kamu tuh kalau kamu sendiri Tania, kamu biasanya memang sering sarapan atau enggak nih?
0: Enggak, aku lebih ke sarapannya apa ya, brunch. Okay. Western banget.
3: Oke, okay, brunch ya. Kita mewajibkan sarapan tapi kita sendiri juga kadang sarapan gitu ya.
0: Oh, kamu juga gitu
3: iya,
0: guys.
3: Kadang memang kayak gitu karena ada beberapa faktor kenapa aku enggak sarapan.
0: Kenapa
3: yang
0: itu?
3: Pertama itu kadang aku males gitu. Terus kalau yang kedua tuh ketika aku udah terseduh kopi itu jadi gak lapar lagi kayak
0: udah
3: gitu.
0: Udah merasa kenyang gitu ya.
3: Tapi ya kalau kita ngomongin tentang sarapan ya Tania, itu kan memang ada beberapa tipe-tipe orang yang mungkin ketika sarapan itu bisa makan berat.
0: Betul.
3: Atau ada beberapa orang yang kalau sarapan tipenya ya udah makan yang ringan-ringan aja. Salah satunya adalah roti kayak gitu ya.
0: Sering sih iya, kan, orang-orang.
3: Gitu. Bener banget. Nah kalau ngomongin tentang roti nih, kan ya di sini ternyata ada jenis roti yang bernama sourdough yang ternyata lebih sehat dari roti lainnya nih. Nah kalau roti sourdough sendiri memang semakin populer ya dalam beberapa tahun terakhir karena memang tak sedikit orang menyebut bahwa sourdough ini kayaknya memang pembacaannya sourdough gitu ya.
0: Sourdough.
3: Oh sourdough ya. Oke, okay. Sourdough ya teman-teman. Kita istilahnya
0: agak-agak Inggris-Inggris ke Inggris ya.
3: Sourdough ini ternyata lebih sehat dibanding roti biasa, terutama karena memang dianggap lebih ramah untuk pencernaan nih teman-teman.
0: Karena ini juga ada sejumlah ahli gizi gitu ya yang menyebut sourdough ini memang cenderung lebih mudah dicerna dibandingkan roti yang dibuat menggunakan ragi instan biasa atau
3: berbahaya.
0: Jadi mengutip dari Real Simple nih, sourdough ini merupakan roti yang dibuat melalui proses fermentasi alami gitu menggunakan starter. Jadi yaitu campuran tepung dan juga air yang nantinya akan menghasilkan ragi serta bakteri baik secara alami dari udara ini
3: Bener banget.
0: Jadi proses fermentasi ini akan berlangsung lebih lama dibandingkan roti biasa.
3: Bener banget teman Pro 2, dan ini dari ahli gizi Jordan Langouch. Ini mengatakan bahwa proses fermentasi ini proses fermentasi panjang itulah nih yang membuat sourdough ini lebih mudah ditoleransi oleh tubuh teman Pro 2. Dari ragi dan bakteri baik pada sourdough ini membantu melakukan proses pencernaan awal dengan memecah gluten dan juga pati sebelum roti masuk ke lambung nih teman
0: Karena menurutnya ini kondisi tersebut ini membuat banyak orang yang biasanya merasa kembung setelah makan roti ini biasanya menjadi lebih nyaman saat mengkonsumsi sourdough ini sendiri, Bagas.
3: Nah itu dia, kadang memang kita ketika makan yang terlalu banyak kayak gitu kan kadang kita ngerasa begah ya.
0: Betul,
3: gitu.
0: Apalagi waktu sarapan kan. Kalau sarapan kan baru bangun tidur terus perut masih kosong.
3: Iya, sebenar banget. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin pengen nyari sarapan yang lebih simple dan juga sehat
0: alternatifnya gitu ya.
3: Alternatif kayak gitu, bisa nih coba sourdough teman Pro 2.

0: Pemimpin Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
2: Masih bersama Tania dan juga Bagas di Spada kali ini teman Pro 2. Mm-hmm. Dan kali ini kita ada informasi yang sangat membanggakan.
3: Betul. Jadi, khususnya di industri animasi Indonesia
2: bener banget,
3: nih teman Pro 2.
2: Karena ini bisa jadi sebuah inspirasi buat kita agar selalu meraih cita-cita kita ya Tania.
3: Betul.
2: Ternyata ini dari industri animasi Indonesia ini makin melesat tentunya teman Pro 2. Dan dari data terbaru per 2025, ternyata industri animasi Indonesia ini mengalami pertumbuhan signifikan nih, dengan nilai industri yang terus naik ya, dan mencapai 798,15 miliar.
3: Dan angka tersebut ini didasarkan pada riset terhadap 262 studio animasi nih, yang menaungi 3.448 tenaga kerja dalam laporan Indonesia Animation Report 2026 yang ini juga didapat dari CNN Indonesia gitu ya. Jadi pada hari Selasa kemarin teman Bro 2. Dan laporan tersebut ini menyebut bahwa nilai terbaru industri animasi Indonesia itu meningkat lebih dari 3,3 kali lipat dalam 10 tahun terakhir.
2: Benar.
3: Dan dengan pertumbuhan ini rata-rata di 12,86% per tahunnya nih Bagas dan juga teman Pro 2.
2: Keren banget teman Pro 2. Dan ternyata laporan itu juga mencatatkan ya bahwa untuk pertama kalinya nih pendapatan karya animasi original teman Pro 2, intellectual property atau IP, ini melampaui pendapatan dari penyediaan jasa atau service yang sudah diekspor teman Pro 2. Dan pendapatan dari IP atau karya orisinil lokal ini mengalami lonjakan sebesar 279,53% pada 2025 ya. Dengan saat ini sebanyak 308 karya animasi original ini aktif dan sudah diproduksi dan didistribusikan di berbagai platform secara global teman Pro 2. Keren banget.
3: Keren, ini emang harus aplaus ya Kak.
2: Bener.
3: Apalagi di animasi di Indonesia yang emang masih susah gitu ya untuk dikembangkan.
2: Bener
3: gitu.
2: Bener banget teman Pro 2.
3: Jadi emang industri animasi ini merupakan bagian penting dari ekonomi kreatif yang memiliki potensi besar sebagai mesin pertumbuhan ekonomi yang baru.
2: Bener
3: gitu.
2: Bener banget.
3: Jadi laporan ini juga merupakan hasil kolaborasi Kementerian Ekonomi Kreatif, Asosiasi Industri Animasi Indonesia, dan juga Badan Riset dan Inovasi Nasional, terus juga ada Universitas Dian Nuswantoro. Ini juga menjadi kelanjutan dari studi riset sebelumnya pada tahun 2015 hingga di 2020.
2: Benar banget Pak Pro 2. Dan ini dari Ketua Umum Asosiasi Industri Animasi Indonesia atau AINAKI ya. Ini yakni Daryl Wilson ini juga mengatakan bahwa hasil riset ini menegaskan bahwa sektor jasa animasi ini memiliki peran penting nih dalam memberikan kontribusi ekonomi secara signifikan ya. Hanya saja katanya memang selama ini peran sektor jasa tersebut belum sepenuhnya terpetakan dan terkategori secara optimal dalam kerangka ekonomi Indonesia. Bukan hanya itu teman Pro 2, ternyata sektor jasa ini juga dinilai berpotensi besar ya untuk mendorong pertumbuhan PDB Indonesia dan penciptaan lapangan kerja.
3: Wow, keren banget teman Pro 2. Terus ada lagi selain nilai terbarunya gitu ya, Indonesia Animation Report 2026 ini juga mengungkap sejumlah tantangan yang dihadapi industri ini, yaitu sebagian besar studio ini juga masih kekurangan dana gitu ya untuk ekspansi secara global. Dan tantangan lainnya ini adalah banyak karya animasi ini yang belum memiliki perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI. Dan studio berbasis IP ini juga kesulitan nih untuk memiliki akses kredit perbankan, dan juga banyak tenaga kerja yang ini masih berstatus pekerja lepas atau freelance gitu ya, atau kerja kontrak gitu teman Pro 2.
2: Semoga dengan tantangan-tantangan ini semoga segera terpecahkan ya. Dan seperti yang kita tahu dan juga kita harapkan, semoga animasi, industri animasi Indonesia semakin berkembang pesat teman Pro 2.
3: Betul.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhoofd. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh